0: banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta. Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
2: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Flash. Dari berita pertama, girl group Indonesia Nona mencetak sejarah sebagai girl group Indonesia pertama yang tampil live di Genius Open Mic. Baila, Christy, Shaz, dan Esther membawakan lagu Star dari album debut mereka, Island Girl, dalam program musik global tersebut. Sementara dari berita entertainment, Olivia Rodrigo menarik garis tegas soal kecerdasan artificial atau AI. Penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat itu mengatakan tidak akan menggunakan teknologi tersebut dalam proses pembuatan musiknya. Kita beralih ke berita sepak bola, Garuda Pertiwi U17 dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia U17 2027 setelah menutup babak kualifikasi sebagai juara grup. Kepastian ini didapat setelah Indonesia mengalahkan Singapura dengan skor meyakinkan 5-0 saat bertanding di Bishan Stadium Singapura. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Bring us back to the year 1994, good friend. The more you ignore me, the closer I get. One of my favorite coming from Uncle Moss. Marseille, lagunya menyenangkan sekali, lagu yang satu ini. Ya memang kalau ngomongin tentang Morrissey ini kan adalah salah satu apa ya, sosok yang dikenal sebagai vokalis band alternatif rock asal Manchester pada masanya. Ada yang masih ingat The Smiths, dulu ini adalah vokalisnya, terus akhirnya sukses menjadi soloist. Dan salah satu lagu yang gue suka adalah lagu yang baru aja kita putar, The More You Ignore Me, The Closer I Get. Shout out buat teman-teman semua yang baru saja bergabung di Delta FM. Salam kenal dari gue Danar Gumilang, mengudara dari Jakarta. Menyapa teman-teman yang ada di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Kang Rahmat, kumaha damang Kang Rahmat. Aduh, ini hadir di WhatsApp-nya kita. Semoga sehat-sehat terus ya Kang Rahmat ya. Semangat siaran sendirian. Salam buat Madel dan yang lainnya. Hanupis Kang Rahmat, semangat selalu. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang bergabung di TikTok-nya Delta FM. Ada Febiani, ada Mas Yuko yang kantornya ibaratnya lagu dangdut. Kalau lagu dangdut, pacarku 5 langkah, ini temanku 5 langkah keluar kantor, literally nyampe ke kantornya dia. Tetangga sebelah di kantornya Delta FM. Menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Hari Selasa itu kan kalau di Good Mood Club ada ketemu sama teman-teman komunitas. Dan menariknya, di hari ini kita nanti akan ketemu sama teman-teman komunitas yang dimana mereka ini adalah kumpulan dari teman-teman yang memang apa namanya ya, menikmati makanan-makanan yang plant-based. Betul. Ibaratnya mereka ini suka sekali dengan sayur-sayuran. Ditanya suka sayur atau enggak, gue tuh segitu sukanya loh dengan sayur. Gue pingin menyapa ada temanku. Udah lama banget gue gak ketemu sama dia. Terakhir gue ketemu sama dia dengan muka gue yang udah mulai pucat karena gue ikutan yang namanya simulasi Hyrox. Literally muka gue pucat, sepucit-pucitnya ikutan simulasi Hyrox. Hai Odang, selamat pagi. Kak Odang lagi ngedengerin kita. Udah gak bekerja di daerah utara aja Jakarta, tapi sekarang sudah kerja di daerah tengah kota. Katanya Sudirman aman terkendali pagi hari ini. Ikutan request lagunya Cranberries tadi udah diputar, yang kita hadirkan Linger. Walaupun tadi juga ada yang pengen dengerin lagunya Cranberries, tapi yang zombie kita puterin Linger gak apa-apa ya Den ya. Terima kasih banyak sudah menyapa. Terus ada banyak lah teman-teman yang sudah bergabung. Speaking of sayur, sebenarnya tadi gue pingin ngomong, terakhir gue ketemu, bukan, gue ngobrol banyak lah bareng sama teman gue ini nih, Odang. Itu tuh adalah makan di salah satu cafe. We're enjoying some coffee di salah satu coffee shop. Gue gak tahu ya ini nyebutnya coffee shop atau cafe ya, karena kopinya enak menurut gue, terus makanannya pun juga enak. Salah satu makanan yang selalu gue order di situ tuh adalah sote mushroomnya. Enak banget, good friend. Namanya 115. Gue waktu kemarin bareng sama Odang itu tuh mampir di di Kemang. Ya gak sih Kak Odang? Terakhir gue bareng sama Kak Odang di situ makan sote mushroom sama spinach. Adalah si bayam-bayamnya ini. Nah, menariknya, gue itu segitu menikmati sayur, mulai dari sayur-sayur yang fancy sampai sayur-sayur yang lo bisa dinikmatin pada saat lagi di kondangan. Sayur apa, Nar? Kimlo. Gue tuh segitu sukanya lo sama kimlo. I don't know ya, apakah lo termasuk yang sama kayak gue? Gue tuh segitu sukanya makan jamur. Dan menurut gue, makan kimlo itu tuh bisa menikmati yang namanya si jamur kuping. I don't know, gue segitu sukanya dengan yang namanya jamur kuping. Gue pengen mengumpulkan teman-teman yang suka sama sayur, atau bahkan ngerasa bahwa sayur itu not my cup of tea. Nah, mungkin bisa diceritain kenapa. Apakah mungkin ada sesuatu yang membuat lo jadi trauma untuk menikmati sayuran yang ada di hadapan lo, atau gimana nih good friend? Buat teman-teman yang suka banget sama sayur, mungkin bisa diceritain ke gue.
top notch gue makan sayur ini adalah sayur apa misalnya. Let's say, gue segitu suka yang namanya terong balado, boleh dikasih tahu ke kita. Oh, sama satu lagi, menurut gue ini top notch banget untuk makan sayur. Sayur oyong. Aduh, udah lama lagi gue gak makan sayur oyong. Oyong pakai bakso, terus pakai ada soun-nya di si bihunnya, bihun atau soun sih, pokoknya itulah yang ada di situ. Allah, itu enak banget rasanya ya. Boleh dong, good friend, kasih tahu ke kita. Kalau ngomongin tentang sayur-sayuran, sayur favorit lo tuh apa? Dan kenapa lo suka makan itu? Buat lo yang mungkin gak suka makan sayur, lo bisa ceritain ke kita, why? Apa yang membuat lo gak suka makan sayur? Mungkin karena ada pengalaman-pengalaman tersendiri yang bisa lo share ke kita. 0811-8878-9991. Atau bisa nih, mampir ke TikToknya Delta FM, kita ngomongin tentang sayur, sayur apa yang menjadi favorit lo. In the meantime, kita dengerin lagu yang satu ini dulu. Gue punya lagu dari Dua Lipa, This is Training Session di Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Aduh, itok kita luar biasa, lagunya udah lama tidak diputar. Dari Lea Simanjuntak nih, Good Friend, Jangan Katakan Cinta, di Good Mood Club, 24 menit lewat dari jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Gue tuh lagi bertanya ke teman-teman, kalau ngomongin tentang sayur, sayur apa yang paling lo suka? Lu stop di situ Kevin ya, Kevin Yender nih ya, yang dia kirim postingannya ke Instagram, sorry, ke WhatsAppnya Delta FM. Lontong sayur. Lontongnya banyak, santannya banyak, sayurnya cuma di labu. Itu doang. Sama tempe biasanya ada di situ. Tapi gue lebih tertarik sama yang ada di belakang mangkok lo itu, Vin. Gorengan. Banyak teman-teman yang sudah bergabung di sosial media gue juga nih. Ada Cimi, good morning. Di DM Instagram gue ikut merespon topik kita pagi ini tentang sayur apa yang paling lo suka. Apa yang mungkin membuat lo tuh suka sama sayur itu? Gue tuh tadi nyebutin ada beberapa jenis sayur. Mulai dari yang ibaratnya, kalau misalnya dengan bahasa Inggris harganya jadi mahal, tapi dengan bahasa Indonesia harganya biasa-biasa aja. Itu pun juga gue suka. Ada satu restoran di Menteng ada. Di Kebayoran Baru, Kebayoran Baru ada. Di Kemang ada, namanya 115. Itu sote mushroomnya. Menurut gue enak banget, good friend. Segitu sukanya gue sama sote mushroom yang ada di 115. Sama, aduh gue tuh lupa namanya apa, spinach apa gitu, itu pun juga enak banget. Nah tapi kalau misalnya di tempat yang lain, sayuran-sayuran yang lain pun juga gue suka. Kimlo menurut gue salah satu sayuran yang enak banget. Sama satu lagi, sayur oyong, best banget. Cimi bilang katanya setuju, sayur oyong satu-satunya sayur yang enak banget menurut dia. Biasanya aku kalau buat pakai misoa, bakso sama telur puyuh. Oh ya kalau di rumah gue juga bikin si sayur oyong juga ada telur puyuhnya tuh sama bakso. Tapi nggak tahu kenapa segala jenis persayuran bening itu enaknya dimakan pas dingin. Biasanya kalau masakan kan enaknya dimakan lagi hangat. Tapi kalau buat aku, sayur bening wajib hukumnya dimakan pas udah dingin. Sayur asem, sayur bayam, pokoknya yang bening-bening. Jadi, ke perutnya juga adem. Ya, gitulah pokoknya. Baik. Ada Anggi juga nih dari Kalimantan Timur. Selamat pagi, Anggi. Untuk sayur, hampir semua sayur aku makan aja sih. Bahkan pare yang dulu menurut aku pahit, sekarang malah kalau beli batagor selalu minta parenya. Dan sayur favorit jatuh kepada terong sih. Dulu gak suka karena teksturnya aneh. Sekarang love banget. Mau diapain aja enak katanya. Mau request lagunya Simple Plan yang Paradise kalau ada. Summer Paradise ya. Semangat siaran sendirian, Mas. Kak katanya gitu. Makasih loh, kamu tertawa di atas penderitaan aku yang siaran sendiri. Anyway, gak apa-apa. Mudah-mudahan bisa menghadirkan keseruan yang hadir di pagi hari ini ya. Simple Plan-nya nanti coba kita cek. Mudah-mudahan bisa kita putar ya buat nemenin Anggi dari Kalimantan Timur. Ngomongin tentang persayuran juga nih, good friend. Pagi hari ini gue ingin menyapa beberapa nama yang sudah hadir di live TikTok-nya kita. Good morning, Lin Stokoku. Dia bilang katanya tumis sayur paku atau pakis, sama dia tuh ikut menyampaikan ada satu sup yang menurutku tuh kayak, hah gimana? Dia bilang adalah sop ubi dari Makassar. Kita nih orangnya agak lumayan kepo kan, good friend. Gue coba cek sop ubi. Okay. Bentukannya kayak soto gitu. Cuma bentukannya kayak singkong dimasukin di situ, kayak gimana rasanya ya. Karena gue akan ke Makassar dalam waktu dekat, sepertinya mudah-mudahan jadi gue akan salah satu yang akan gue cicipin mungkin ini nih, sop ubi khas Makassar. Menarik. Oke loh, terima kasih banyak sudah ikut merespon kita. Ada Serafim Jerayes juga hadir di sini, katanya tempatku terkenal sup singkong. Sup singkong sama sayur singkong bedanya apa ya? Bentar, kalau di tempat gua sayur singkong itu ada singkong tumbuk, ada juga sayur singkong. Sayur singkong itu tuh kalau di tempat di rumah gua bikinnya itu adalah ya sayur direbus terus dikasih, I don't know itu santan atau gimana, jadi warnanya agak sedikit putih gitu, good friend. Agak lebih kental, terus kalau dimakan tuh biasanya suka ada ikan asinnya di situ. Nah,
Coba mungkin bisa dikasih tahu ke gue, apakah sup singkong sama sayur singkong itu adalah sebuah wadah atau sebuah menu makanan yang berbeda atau sama? Ada siapa lagi nih di sini nih? Sayur bening, apalagi sayur yang direbus, katanya Febiani. Oke, kalau misalnya gue beralih ke WhatsApp-nya Delta FM, ini pun juga ada di sini. Ada Astri, good morning. Lagi on the way kantor sambil dengerin lo siaran, seru banget bahas sayur. Jarang-jarang gak sih laki segitu doyannya sama sayur? Asli gue tuh segitu sukanya sama sayur loh. Gue juga pecinta sayur, apalagi capcay kuah, banyak jamur dan brokoli, no carrot katanya gitu. Tapi gue tuh segitu sukanya lagi Astri sama wortel. Wortel tapi wortel yang orange ya. Maksudnya kayak misalnya lo beli di gini, kalau gue pergi ke restoran, Chinese restoran yang kayak misalnya nih, nggak tahu ya, di Bandung, Semarang, Jogja, Medan, Makassar, Manado ada resto 99 atau enggak. Kalau di Jabodetabek itu biasanya ada tuh resto 99, itu biasanya suka jual capcay, capcay goreng, capcay rebus. Gue lebih memilih capcay goreng. Sebenarnya bedanya apa sih capcay goreng sama capcay rebus? Capcay rebus lebih encer kuahnya. Kalau capcay goreng itu kayaknya pakai maizena. Tepung jagung. Gua barusan nyebutin brand. Pakai tepung jagung. Gue lebih suka yang mana? Gue lebih suka yang goreng, karena menurut gue lebih enak aja sih. I don't know, mungkin balik lagi personal preference ya. But thank you banget loh Astri sudah ikutan merespon. Ada siapa lagi nih yang hadir? Marisa, good morning. Katanya gue emang gak suka sayur, tapi gue suka kuahnya aja, kayak bayam sama sop-sop gitu. Gue minum kuahnya di gelas gitu. Sebentar. Aneh gila. Gue minum kuah sayur pakai gelas. Aus kah? Berasa cendol kah di situ? Baik. Tapi ini menjadi hal yang menarik loh. Kalau misalnya lo makan cincau, cincau itu kan dari daun-daunan. Apakah dengan mengudap yang namanya cincau artinya lo meminum sayuran? Sebuah konspirasi yang mungkin hadir di pagi hari ini. Well, buat teman-teman yang baru saja bergabung, yang hadir di sini, boleh dong diceritain ke kita mengenai sayuran favorit lo tuh apa. 0811-8878-9991 itu adalah nomor WhatsApp-nya Delta FM. Mampir ke TikTok-nya kita, boleh @DeltaFM, atau ke Instagram gue @danargumilang.

0: hanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Cesa Ditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Malioboro terpantau ramai lancar, sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Margo Utomo. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Z and All Solis Yakara with Stay. 40 menit lewat dari jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. A very good morning once again to each and every one of you yang hadir di radio kita Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak, tadi barusan gue menghadirkan satu hint untuk Ye Live in Jakarta di TikToknya Delta FM. Jadi buat teman-teman, kan memang kita lagi mau bagi-bagi tiket konsernya Ye nih. Buat yang mau dapat tiketnya, lo bisa mampir ke TikToknya kita. Jadi pokoknya kita sewaktu-waktu bisa nih menghadirkan hint untuk yang nantinya lo submit di link TikTok Delta FM. Tapi jangan lupa untuk follow akun Instagram dan TikToknya kita. Siapa tahu lo yang akan mendapatkan tiket konser Ye Live in Jakarta. Oke? Masih bareng gue Danar Gumilang lagi ngebahas mengenai sayur. Sayur apa yang lo suka? Cila, sayur apa yang lo suka? Coba lagi tebak-tebakan ya. Tadi tuh gue bilang kan, kalau misalnya lo menikmati yang namanya cincau, apakah itu dinamakan lo minum sayuran? Terus tiba-tiba Kevin hadirlah di sini. Kalau misalnya lo minum pop ice taro, apakah lo juga minum sayuran? Hadir lagi Denny tiba-tiba di sini. Gue tuh bertanya, carrot cake itu tuh sayur bukan sih? Kalau misalnya iya, berarti gue suka makan sayuran yang berbentuk cake. Lo atur di situ. Masih ngebahas mengenai sayur yang lo suka, good friend. Ada beberapa yang sudah bergabung bersama dengan kita di sini. Selamat pagi, mamanya Ogi. Mau ikutan cerita, gue dari dulu selalu dibiasain makan sayur sama nyokap. Jadi sayur apa aja gue suka. Daun pepaya sama pare yang pahit aja juga gue suka. Nah, kebiasaan ini gue terusin ke anak-anak. Kalau kakaknya Augi sih sama kayak gue, segalanya suka. Nah, si Augi ini PR banget makannya. Tapi lumayan lah, dia mau makan sebagian besar sayur kayak oyong, jamur, bayam, kangkung. Dia gak suka sayur nangka yang pahit-pahit kayaknya. Makan tuh emang paling enak kalau ada sayurnya gak sih? Even kalau lagi gak masak, gue bisa makan pare, makan pakai timun atau tomat aja daripada gak ada sayur. Gue belum nyampe situ sebenarnya ya kak. Kayaknya kalau misalnya gue harus sudah berbentuk sayur, kalau makan lalapan aja tuh kayak agak kurang gitu. Cuman ya, gue tuh dulu gak begitu menikmati yang namanya kemangi. Sampai pada momen gue lagi makan ayam bakar, ada salah satu restoran favorit gue, ayam bakarnya enak banget. Sama satu lagi, dia tuh jual ada ayam remek namanya. Restoran ini ada dua, ada di daerah, apa tuh kalau misalnya lo mau ke Pejaten, kalau dari TB Simatupang, lo belok ke kiri, nyampe tuh ke Pejaten, itu nama daerahnya apa? Ampera ya? Ampera sananya lagi, pokoknya ini Ampera. Depannya lagi belok ke kiri itu tuh nyampe mau ke Pejaten di situ. Kalau dari TB Simatupang, gua nggak ambet with Jati Padang ya namanya ya. Pokoknya di daerah situ lah pokoknya good friend. Kalau yang di Jakarta mungkin lo tahu di daerah situ itu ada satu restoran namanya Restoran Kambal. Itu enak banget ayam remeknya. Jadi tuh digoreng terus dikasih bumbunya kayak ayam geprek. Cuma geprekannya tuh memang sambal kacang tapi enak banget. Nah gue makan itu pakai daun kemangi. Wah Allah nikmatnya. Terus tadi si Kevin bilang katanya sayur kemangi. Nah gue sampai sekarang belum nemuin yang namanya sayur kemangi dijadiin sayur sop atau gimana. Terus dia bilang pindang kan ada ikannya ya bang. Tapi satu hal yang gue baru tahu, ada yang namanya sayur kacang ijo, good friend. Lo gak salah dengar, sayur kacang ijo bukan bubur kacang ijo. Belum pernah gue nikmatin, tapi gue tahu itu dari temen gue. Pingin nyobain atau enggak, kayaknya kalau misalnya ada akan gue cicipin. Apakah lo akan nyari? Kayaknya enggak. Satu lagi tadi ada pejantan tangguh. Ini gue tahu sayuran yang satu ini. Namanya sayur besan. Ini makanan Betawi, good friend. Jadi ada sayur besan. Sayur besan ini setahu gue tuh kayak lodeh. Tapi ada satu ingredients di sayur besan ini yang membuat sayurnya ini nih jarang di mana-mana. Karena kenapa dibilang sayur besan harus ada ingredients ini. Warga-warga Betawi boleh bantu gue, ada ingredients apa yang harus ada di situ. I remember this kind of sayur.
karena waktu itu gue sempat ada program bareng sama teman-teman Dai TV. Selamat pagi teman-teman Dai TV. Jadi waktu itu ada program namanya Warisan Rasa. Jadi hostnya gue waktu itu. Nah pada saat di momen ngebahas mengenai sayuran yang ada di Betawi, jadi di dalam satu episode itu kita ngebahas mengenai sayuran-sayuran Betawi, mulai dari asinan Betawi sampai ke sayur besan ini nih. Nah gue waktu itu ada momen menikmati si sayur besan itu. Kebetulan si ingredients ini tuh ada di restoran itu, dan akhirnya dibuatin tuh si sayur besan. Tapi gue lupa ingredientsnya apa. Mungkin boleh nih anak orang-orang Betawi kasih tahu kita kira-kira apa itu namanya si sayuran itu. Sama sebenarnya ada satu sayuran di Betawi itu juga jarang banget bisa ditemuin di mana-mana. Namanya sayur babanci. Coba lo cari, lo googling sayur babanci kayak gimana. Itu juga lumayan enak tuh, sayur babanci. Anyway, kita balik lagi nih menyapa teman-teman semua yang ada di WhatsApp-nya Delta FM. Ada Andina, good morning. Sayur paling gue suka tuh bayam. Karena dari kecil waktu belajar makan sayur, nyokap selalu bilang kalau makan bayam bakal jadi Popeye. Kuat katanya gitu. Bakal pinter dan bakal juara kelas. Tapi kuasa Allah SWT, gue alhamdulillah juara kelas terus. Jadi makin suka lah gue sama bayam up until now. Any kind of bayam gue sikat katanya gitu. Tapi iya sih, bayam tuh salah satu apa namanya, salah satu sayuran yang memang cukup menyenangkan untuk bisa dinikmati ya. Ada Mas Ian juga dari Medan. Selamat pagi Mas Ian, mau ikutan nimbrung nih. Sayur yang enak banget buatku itu adalah sayur plik. Hah? Sayur apa nih Mas? Itu makanan khas Aceh yang terdiri dari beberapa sayuran, tapi kuahnya diambil dari ampas kelapa tua, diperas lalu difermentasi secara alami dan dijemur hingga kering. Dimakan dengan ikan asin dan nasi panas. Hah? Sayur plik u? Sebentar, sebentar kita coba googling ya, sayur plik u tuh kayak mana bentukannya? Sayur plik u khas Aceh. Sayur plie u. Oke. Oh gimana nih rasanya ya? Ada nangka mudanya, ada melinjonya, ada kacang panjangnya. Ini apa nih? Bunga apa nih? Ada kecombrang nih kayaknya ya. Tapi nyokap gue lagi gila-gila kecombrang nih. Apa-apa dikecombrangin. Iya lagi, gue kayak ya Allah, nyokap gue bener-bener ya. Apa-apa dicombrangin sekarang sama nyokap gue. Ada siapa lagi nih? Sayur kacang merah. Aduh enak banget sih. Jadi kangen banget sayur kacang merah buatan nyokap sama sayur plie khas Aceh. Ini kali ya nih Mir Bahadur yang kita bahas nih, sayur plie. Gue belum pernah nyobain sih. Tapi kayak dari bentukannya kayak lodeh kuah kentel gitu nggak sih? Correct me if I'm wrong, kalau misalnya gue salah, mungkin buat teman-teman yang lebih paham, boleh di-share nih ke gue lewat WhatsApp-nya kita, 0811-8878-991, atau bisa mampir ke Instagram gue, @danargumilang, atau bahkan lu bisa mampir juga ke TikTok-nya kita, @deltafm. Sayur yang paling lo suka tuh apa? Karena abis ini kita mau ngobrol juga sama komunitas yang memang dia menikmati sayur sebegitunya, good friend. Abis yang satu ini kita balik lagi. Kita tunggu ceritanya, sekali lagi 0811-8878-991 atau ke sosial media kita. Instagram gue @danargumilang boleh, atau ke TikToknya Delta FM. Ditunggu ya.

0: di My BCA.
1: Punya rumah sendiri itu tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Sewindu dari Tulus. Apakah sudah sewindu lu tidak makan sayur, good friend? Aduh! Jangan ya. Walaupun memang gue yakin ada di luar sana yang sampai sekarang masih picky eater, gak makan sayur. Tapi buat gue yang hobi makan sayur, rasanya tuh, aduh, nikmat sekali rasanya bisa mengudap sayur. Tadi kan gue bilang ya, kalau nyokap gue tuh sampai sekarang kayak hobi banget apa-apa kecombrang. Literally, ada nyokap gue kayaknya yang lagi nonton live TikTok. Bikin nasi goreng, ada kecombrangnya. Ada ini, dikasih kecombrangnya. Enggak, bukan begitu, Mama. Tadi ada teman kita juga. Selamat pagi, Carol. Sama lagi, Nar, nyokap lo sama nyokap gue. Lagi hobi banget apa-apa dikecombrangin. Tos dulu ah kita. Ada sebentar. Tadi dokter gigi anti. Ada Ariko Eva Vivanti. Selamat pagi. Terubuk Nar, ingredients-nya sayur besan. Iya benar. Tadi pun juga ada teman kita yang ikut ngerespon terubuk. Enak-enak rasanya sayur besan kalau misalnya lo ada di salah satu rumah makan Betawi gitu ya. Kalau misalnya lo ada sayur besan di situ, cobain deh good friend. Rasanya tuh kayak lodeh, tapi enak-enak banget deh si sayur besan itu. Agak ada hint-hint pedesnya, tapi ya best lah pokoknya. Selamat pagi juga. Waduh, ini ada salah satu pejuang aspal berburung biru. Selamat pagi Mas Yuda. Saya paling suka pecel, apalagi kalau ada rebusan daun pepaya dan pare. Pedas manisnya gula jawa, crunchy-nya kacang, dan pahitnya mereka is the best katanya. Good luck Mas Danner, terima kasih Delta FM menemani kita terus sepanjang burung biru bergerak. Salam dari Pak De Yuda di Medan. Selamat pagi, terima kasih banyak loh. Ini sudah ikut merespon kita, emang iya sih. Yang namanya, gue tuh segitu suka yang namanya mau karedok, gado-gado, siapa lagi ya? Antara gado-gado dan karedok gue mash up. Karedok, gado-gado tuh gue suka. Ya dua itu sih, sama tahu telur. Tahu telur tuh termasuk sayuran gak sih? Karena ada tahunya ya, tahu kan kedelai. Lo atur lah dengan konspirasi diri lo sendiri, Danar. Ada siapa lagi nih? Selamat pagi, Mas Teguh. Good morning, sayur favorit lodeh jantung pisang. Bahasa Jawanya ontong. Red flag buat temen kita ini adalah pare. Karena pahit belum bisa makan sampai sekarang. Aduh, pare itu enak banget, Mas. Tumis pare itu enak banget. Apalagi pakai ikan asin. Tapi ikan asinnya masih bentuk ikan asin yang gak yang kering-kering banget loh. Aduh, itu enak banget, ya Allah. Nelan ludah gue jadinya. Mas Yuko, good morning. Gue selama ini sayur apa aja suka. Gue juga kalau masak sayur gak pernah beli. Setiap hari makan dari hasil panen di teras rumah. Ada terong, kangkung, pepaya, daun dewa, gingseng jawa, masih banyak lagi. Ada juga stroberi, jambu kristal, delima, mangga, kiyojai, dan lain-lain. Lo tinggal di Mekarsari kah Mas Yuko atau gimana? Lengkap banget semuanya. Ada Ayu juga dari Samarinda, selamat pagi. Untuk sayur, ibuku pernah masakin sayur pisang. Sayur pisang? Jadi pakai pisang yang masih mentah gitu, dikasih santan yang entah bumbunya apa aja, tapi rasanya enak banget. Warna kuahnya mirip kuah coto Makassar, tapi rasa kuahnya nggak kayak coto Makassar. Bingung juga aku tuh. Tapi pokoknya itu enak banget deh. Mas, mau request lagunya Niall Horan yang Nice to Meet You dong. Thank you. Siap, Ayu. Nanti aku coba cek ya. Mudah-mudahan aman lagunya diputer. Tapi memang balik lagi sih ngomongin tentang persayuran di Indonesia. Ragam banget. Tadi bahkan Om Halid datang ke sini kan bilang si sayur kacang hijau itu tuh kadang suka dikasih bayam. Gue sampai sekarang masih belum bisa mendapatkan konsep itu bisa nikmat atau enggak di mulut gue. Tapi kalau misalnya ada di hadapan gue, mungkin gue akan coba tuh yang namanya sayur kacang ijo. Karena belum pernah nyoba, tapi kalau sekarang gue bayangin, rasanya masih fales buat gue. Karena yang namanya kacang ijo tuh harusnya jadi bubur kacang ijo, bukan sayur kacang ijo. Well anyway, abis yang satu ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng salah satu komunitas yang menurut gue menarik sekali. Kenapa? Karena komunitas ini, komunitas yang segitu cintanya dengan sayuran, sampai dia bikin yang namanya Jakarta Vegetarian Community. Abis yang satu ini kita akan ngobrol bersama dengan mereka. Dan abis ini juga gue akan muterin requestan dari temen gue yang langsung japri ke WhatsApp gue, Arman Narendra. pengen dengerin lagu yang judulnya adalah That Things You Do dari The Wonders. Abis yang satu ini ya, Man, ya.
1: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
2: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Flash. Dari berita pertama, desa penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali masuk ke dalam daftar The 53 Most Beautiful Small Towns in the World versi Condé Nast Traveler. Daftar ini menyorot kota dan desa kecil dengan pemandangan serta karakter lokal yang kuat jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Penglipuran sendiri dikenal lewat tata ruang tradisional, lingkungan asri, dan deretan rumah khas Bali yang tertata rapi. Sementara dari berita entertainment, aktor sekaligus sutradara Reza Rahadian bersiap menggarap proyek film panjang terbaru berjudul Kasparina. Film itu akan menjadi yang kedua setelah ia menggarap On Your Lap atau Pangku yang tayang di tahun 2025. Dalam karya terbarunya ini, Reza mengangkat kisah personal yang terinspirasi langsung dari perjalanan hidup sang nenek, Francisca Kasparina Vangidey. Kita beralih ke berita sepak bola. Vinicius Junior menghadapi situasi sulit setelah menerima kartu merah dalam pertandingan Real Madrid melawan Villarreal di La Liga akhir pekan kemarin. Insiden tersebut membuat Jose Mourinho harus menyiapkan alternatif di sektor sayap kiri, terutama menjelang duel penting melawan Barcelona. Yann Diomande, Brahim Diaz, dan Kylian Mbappe menjadi tiga opsi yang layak dipertimbangkan Mourinho untuk menjaga daya gedor Los Blancos. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Good friend, yuk seru-seruan bareng komunitas di Ketemunitas.
1: Good friend, we're back. Masih di Good Mood Club di hari Selasa. Saatnya kita ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas. Okay, I'm so excited to have this community. Why? Karena memang since last week kita ngobrol bareng sama teman kita yang memang juga punya satu restoran, dan beliau adalah seorang vegan. Okay. Namanya adalah Max yang punya Burgerins. Yes, okay. Nah, jadi kita ngobrol di hari Rabu, Way Up Wednesday, bersama dengan Max yang punya Burgerins, yang punya satu usaha yang menurut gue udah luar biasa banget, dari 11 tahun sudah berdiri. Dan kali ini gue ngobrol bareng sama komunitas yang memang mereka-mereka ini adalah seorang vegetarian atau vegan?
2: Vegetarian.
1: So please welcome Jakarta Vegetarian Community. Ada Vivi KCC dan juga Kevin Surawi. Boleh tepuk tangan yang meriah.
2: Good friend, selamat pagi.
1: Thank you so much untuk bisa meluangkan waktunya di sini. Karena Vivi ini dari Jakarta Barat.
2: Yes.
1: Kevin dari Jakarta Utara.
3: Betul.
1: Mereka berdua hadir ke Jakarta Selatan.
3: Yes. Udah kayak mau keluar kota.
1: Itu dia loh, luar biasa sekali. So, yeah. Ini mungkin buat good friend semua yang lagi dengerin, kan memang sekarang kita siaran ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Medan, Makassar, Manado. Ngomongin tentang vegetarian dan juga vegan, ini mungkin buat orang-orang yang gak tahu.
2: Oke.
1: Okay. What is the difference, the basic difference antara vegan dan juga vegetarian?
2: Oke, jadi kalau perbedaan paling mendasarnya itu adalah kalau vegetarian itu menghindari semua produk hewani, namun masih boleh mengonsumsi produk turunannya. Kayak keju, susu, madu, itu masih boleh dikonsumsi. Tapi kalau vegan, bahkan produk turunannya seperti yang tadi kita sebutkan, keju, susu, bahkan misalnya es krim nih masih mengandung dairy, itu tidak bisa dikonsumsi. Jadi lebih ke pure vegetarian, itu untuk vegan.
1: Jadi kalau misalnya makan sesuatu masih menggunakan butter, gak apa-apa?
2: Iya, untuk vegetarian masih bisa. Vegetarian. Yes.
1: Aku tuh kemarin sempat ngeliat Instagramnya mereka, good friend. Lo kalau misalnya sekarang lagi santai, lagi nyantai aja gitu kan ya, buka deh Instagramnya Jakarta Vegetarian Community. Aku tuh kayak kemarin ngeliat, ini makan ke restoran ayam geprek. Terus gue begini, ayam geprek katanya vegetarian, tapi ayam geprek, pas lagi dilihat, ini pahanya enak banget. Paha? Ini gimana sih ini? Kayak apakah memang ini adalah paha apa segala macam? Itu karena ke Vivi ya, kemarin bikin konten ya sama Kevin juga gitu ya. Maksudnya itu di mana, dan itu kenapa bisa begitu bentukannya? Awal mulanya mungkin bisa diceritain, apakah memang kalian berada di dalam satu perkumpulan yang sama, akhirnya kayak let's go kita bikin komunitasnya deh, atau mungkin bisa diceritain ke kita nih gimana awal mulanya.
2: Oke, jadi awal mula komunitas ini tuh berawal sebenarnya dari 12 tahun yang lalu, tahun 2014. Yes. Wow. Jadi saat itu kita kayak masih merasa kalau mau dapat informasi seputar vegetarian tuh susah. Okay. Jadi zaman dulu tuh cuma ada buletin yang terbit sebulan sekali. Mm-hmm. Jadi kalau kita mau tahu di restoran di Jakarta ada apa aja sih yang bisa kita makan, jadi kita harus nunggu buletin itu.
1: Okay.
2: Nah, pada saat itu kan perkembangan sosmed tuh begitu cepat. Mau apa-apa kita langsung lihat dari Facebook, dari Instagram. Nah, akhirnya kita decide untuk yuk kita bikin sebuah komunitas, sebuah media untuk menginformasikan semua tentang vegetarian. Mm-hmm. Gitu. Jadi kita kalau ke restoran apa ketemu, oh ini ada yang vegetarian atau plant-based, kita langsung publikasikan. Nah, dari situ semakin banyak orang yang bergabung, yang ingin jadi satu komunitas. Mm-hmm. Dan akhirnya 2019 kita pertama kali bikin gathering untuk mempertemukan komunitas ini sampai sekarang.
1: Right before COVID berarti ya?
2: Yes.
1: Ketemu di situ ya.
2: Iya,
1: dari 2014 sampai sekarang sudah ada berapa membernya?
2: Banyak banget.
3: Banyak
2: ya.
3: Banget.
2: Ya mungkin sudah ribuan ya.
3: Ribuan,
2: dari
3: betul.
2: Grup aja kita sudah ada 2000-an, dan itu ikut event itu puluhan ribu orang. Betul. Ya kalau kita bikin event.
1: Lu stop di situ Bunga, katanya berarti selama ini aku vegetarian makan pempek ikan, lu stop di situ kata gue ya.
2: Pempek ikan ada vegetarian.
1: Tapi gini ya, menariknya belum gini, aku tuh correct me if I'm wrong.
2: Yes.
1: Sejujurnya aku tuh pertama kali tahu makanan vegetarian, makanan yang ibaratnya kayak rendang dari vegetarian. Ini plant based maksudnya. Terus juga makan ayam apa ini sebenarnya dari plant based dan segala macamnya. Itu dari temanku dengan keyakinan tertentu, karena memang dia tidak boleh makan daging. Yes. Karena memang ada keyakinannya dia gitu kan ya. Nah, Menariknya sekarang tuh nggak cuma dengan keyakinan-keyakinan tertentu aja, bahkan dari betul. Seluruh keyakinan tuh bisa ya. Menikmati yang namanya si makanan vegetarian ini. Apakah memang demikian awalnya berasal dari kayak, oh kita mempunyai satu keyakinan yang sama, kita bikin community-nya sampai akhirnya berkembang, ini gimana nih ceritanya nih?
3: Oke, sebenarnya kalau di Indonesia, kalau kita lihat polanya, memang tidak bisa dipungkiri sih memang awalnya dominated by religion lah gitu loh. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, itu tuh banyak banget. Contohnya kayak di komunitas kita aja, misalnya teman-teman kita yang Muslim juga ada, terus teman-teman yang Hindu, terus kan di Indonesia juga banyak Indian people, terus jadinya banyak banget karena jadi latar belakangnya bukan lagi tentang agama, tapi juga misalnya contoh mau hidup lebih sehat, terus cinta tentang lingkungan, buat save our earth, misalnya cinta untuk hewan ya terhadap hewan, jadi banyak banget, jadi nggak terbatas dari religion atau keyakinan tertentu.
1: Aduh, seru banget sih. Ini kalau ngomongin tentang keseruan bersama dengan Jakarta Vegetarian Community buat teman-teman semua, karena kita akan ngobrol 1 jam penuh bersama dengan teman-teman dari Jakarta Vegetarian Community. While buat lo yang lagi dengerin di radio, bisa mampir ke TikToknya kita. Kita ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman kita. Ada Vivi dan juga Kevin yang akan ngebahas tentang si vegetarian ini. Ini mungkin Daihatsu Mons baru bergabung di sini nih. Vegetarian makan ikan atau enggak?
2: Oke. Ini kembali lagi kepada yang tadi kita bahas. Jadi pada umumnya vegetarian tuh menghindari konsumsi produk hewani. Jadi bukan menghindari konsumsi hewan tertentu, tapi yang namanya hewan, ya mau ikan, mau udang, ya kan, mau seafood, itu kan termasuk hewan. Jadi tidak dikonsumsi oleh kaum vegetarian. Nah, kalau misalnya orang yang enggak makannya cuma daging merah tapi masih makan ikan tuh bukan vegetarian, tapi namanya pescatarian.
1: Pescatarian benar. Yes, benar. Pescatarian tuh makan ikan aja ya gitu sawaku ya. Tapi gini, aku tuh sebenarnya tadi sempat ngobrol-ngobrol juga sama Vivi dan juga Kevin. Pertama kali tuh aku makan di restoran vegetarian itu tuh karena temanku dengan keyakinan tertentu gitu kan ya. Terus yang menariknya tuh adalah aku datang ke satu restoran. Restoran ini pertama kali aku coba itu tuh di Plaza Semanggi pada masanya. Di Plaza Semanggi, terus pindahlah ke Lotte. Dia buka juga tuh di Lotte Shopping Avenue.
2: Iya.
1: Di food court-nya. Aduh, itu enak banget. Namanya Loving Heart. Selamat pagi Loving Heart. Aku dari bertanya sama teman-teman. Tadi aku udah lama banget enggak makan itu.
3: Ternyata
1: Loving Heart masih ada enggak sih?
3: Masih eksis ada di beberapa titik.
1: Oh, ada di beberapa titik ya. So, kalian ini dari komunitas ini apakah memang akhirnya hunting ke restoran-restoran atau justru malah ini pertemuannya gimana nih bersama dengan Jakarta Vegetarian Community?
3: Oke, kalau kita sebenarnya satu pasti kita hunting sih. Jadi let's say misalnya yang hidden gem gitu ya, mungkin orang nggak tahu. Jadi kita coba buat blow up ya ke teman-teman. Cobain yang unik-unik gitu. Contoh misalnya ada teman-teman dari komunitas misalnya udah ketemu duluan ya, terus informasiin ke kita, nih restoran enak banget deh, wajib masuk konten gitu-gitu. Akhirnya kita juga datengin tempatnya.
1: Coba kasih tahu aku restoran yang kamu datengin kemarin makan si ayam geprek ternyata itu vegetarian itu di mana?
3: Di mana tuh?
1: Bibi kasih tahu aku sekarang itu di mana?
2: Ada banyak banget sih sebenarnya yang ada menu ayam geprek itu. Nah, ada juga yang di Peak namanya Vegan Cafe Peak. Itu mereka tuh bikin kayak ayam Kentucky fried mushroom, chicken, fried chicken. Iya, tapi itu dari jamur. Nah, jadi tuh kayak jamur tiram yang diolah menjadi ala-ala Kentucky. Karena teksturnya itu kan berserat ya, seperti daging ayam kan. Jadi boleh coba yang itu. Terus di Peak, di Peak juga banyak banget sih sebenarnya restoran vegetarian dan vegan. Bahkan kalau misalnya kita cari Japanese cuisine yang vegetarian tuh juga ada. Di Peak namanya Kinkitsuya. Jadi dia bikin ramen, bikin katsu, itu semuanya nabati dan tuh benar-benar vegan. Jadi enggak pakai susu, enggak pakai telur, tapi rasanya tuh enak banget dan bahkan kayak tamu-tamu bule pun sering datang ke situ buat makan.
1: Ini aku sampai
2: ngeces.
1: Ramen, sushi.
2: Iya, benar.
1: Vegetarian, vegan.
2: Bahkan kalau misalnya doyan Indonesian food, ya kan, kalau suka makan nasi Padang, kebanggaannya kita dong, orang nasi Indonesia Padang. Dong, ya kan. Itu juga gak usah khawatir, karena di Jakarta Barat juga ada, dan Jakarta Utara juga ada, namanya Nami House. Jadi kita bisa pesan semua aneka menu Padang itu bisa 20-30 menu, mau rendang, mau ikan balado, mau saus asam manis, saus pindang, itu semuanya ada vegetariannya.
1: Aduh, luar biasa banget ini nih. Sharing pengalaman pertama kali jadi vegetarian dong, ini menarik sebenarnya, itu udah udah ada di bayangan aku sebenarnya. Pingin tahu, maksudnya apakah memang tadi balik lagi kan ngomongin tentang keyakinan. Okay. Ada teman-teman teman-temanku gitu ya dengan keyakinan tertentu kayak akhirnya. Berawal dari kalau temanku tuh orang dari orang tuanya. Jadi memang gini, orang tuanya itu mencoba untuk bisa bikin makanan yang enggak melulu kelihatannya tuh adalah sayur lagi. Okay. Bosan. Yes. Akhirnya dicoba diolah sama dia untuk bikin kayak gitu. Sampai akhirnya orang tuanya tuh bikin makanan. Wow. Aku enggak tahu dia masih bikin restorannya atau enggak, tapi kata tuh di kampus. Dicobain. Makanannya enak banget. Baru dari situ tuh pindahlah ke si restoran dari aku dikasih tahu. Tapi balik lagi berawal dari keyakinannya dia. Nah, you guys gimana nih?
3: Oke, kalau aku personally juga awalnya dari keyakinan nih. Cuma akhirnya enggak sebatas di keyakinan. Jadi pada saat itu ya aku ada dengar kayak seminar sih tentang misalnya hewan seperti itu. Nah, pada saat itu aku tuh doyan banget nemenin mamaku ke pasar. Okay. Jadi setiap yang diceritain tuh kayak tervisualisasi di bayangan aku gitu loh. Jadi right in that time aku langsung okay, aku mau coba jadi vegetarian gitu loh. Okay. Nah, cuma pada saat itu nih bayangin tinggi aku segini ya. Kan sekarang kurang lebih 70-75 kilo ya. Dulu tuh dengan tinggi seperti ini aku tuh cuma 50 kilo.
1: Hah?
3: Iya. Jadi kayak kurang gizi gitu loh.
1: Okay.
3: Dan aku mencoba untuk menaikkan berat badan dong, karena gak ideal banget kan. Jadi aku udah makan banyak lah. Terus sampai yang paling ekstrem tuh makan jam 11 sampai jam 12 malam, tapi gendutnya di perut doang.
1: Nah, ngumpulnya di situ aja.
3: Betul, ngumpulnya di perut doang. Jadi kayak busung lapar.
1: Tenangkan diri, sadar.
3: Nah, akhirnya setelah jadi vegetarian tuh akhirnya metabolisme tubuhku tuh jadi lancar gitu loh. Jadi let's say kalau makan banyak ya jadinya gemuk gitu loh. Kalau makannya sedikit ya tetap bisa maintain. Dan pada saat itu aku ada sakit mah yang akut banget. Jadi kalau aku telat makan sedikit, wah itu udah kayak sakitnya bisa seharian. Dan pada saat udah change the lifestyle, jadi vegetarian, terus akhirnya aku gak pernah lagi tuh kayak let's say telat makan sampai jam 4 pun aku masih aman banget.
1: So before kamu tuh makan daging?
3: Makan daging, betul. Sampai aku umur 15 tahun.
1: Wow.
3: Jadi gak pure dari, misalnya mungkin Kak Vivi background-nya berbeda ya. Aku sekeluarga tuh gak ada yang vegetarian. Jadi aku kayak berbeda sendiri dari keluargaku.
1: Terus kamu makan itu apakah dipisahin atau justru malah?
3: Nah, dulu mamaku tipe yang
1: abis ini pertanyaannya ke Vivi.
3: Betul, mamaku gak melarang gitu loh. Jadi pada saat aku bilang jadi vegetarian, dia cuma kayak, lu kan masih muda ya, kayak ngapain sih gitu loh, kayak ngapain bilang gitu. Tapi namanya orang kayak mendapatkan hidayah gitu ya, hidayah dong. Betul, ya udah akhirnya mamaku nggak support, nggak melarang. Pada saat itu aku juga ikut di tempat ibadah lah. Jadi temanku tuh kayak tante-tante, jadi aku belajar masak dari mereka. Jadi di rumah ya aku masak sendiri.
1: Oh oke, tapi masih balik lagi kalau vegetarian. Let's say, ada kita masak sesuatu, tapi wadahnya itu tuh bekas makan masak daging atau masak yang hewani. Masih boleh atau enggak?
2: Kalau dari kami sih sebenarnya kembali ke masing-masing, tapi kalau dari kita tuh enggak masalah. Biasanya paling kita ya tinggal dicuci atau dibilas gitu loh. Jadi pancinya kualitasnya tetap sama. Tapi memang kalau untuk kayak di restoran, let's say misalnya restoran tuh mix, jadi ada yang vegetarian, ada non-vegetarian. Biasa mereka akan menggunakan alat masak yang terpisah juga.
1: Sama
2: untuk
1: kayak misalnya dari restoran halal, non-halal.
3: Iya, sebenarnya mirip seperti itu kan. Sih
1: Iya.
3: Sama mungkin muslim ada yang, apa sih ngomongnya, takut salah nih
1: ya.
2: Kontaminasinya
3: gitu sih. Balik ke preference pribadi sih.
1: Oke, kalau Vivi, apakah mungkin sama kayak Kevin sebelumnya juga makan daging sampai akhirnya pivot? Gimana nih ceritanya?
2: Benar banget, jadi awalnya juga sama. Aku bukan vegetarian dari lahir, jadi mungkin pada saat itu awalnya dari kita suatu hari mama bilang, mau coba gak sih pola makan nabati? Jadi kita gak usah makan daging, jauh lebih sehat ya kan. Terus habis itu namanya kita masih kecil kan masih ikut orang tua.
1: Betul.
2: Sampai suatu hari ketika kayak lagi SMP aku bertanya-tanya, kok temen-temenku keluar makan ayam goreng, aku makannya kentang goreng gitu. Nah dari situ bertanya-tanya dong kita, kenapa sih kita harus melakukan pola makan ini? Apalagi kan kita masih muda, pasti pengen tahu dong, mencari jati diri lah ya.
1: Bener.
2: Baru kita searching, oh ternyata selama ini yang kita jalankan tuh apa, manfaatnya apa. Baru kita berasa, oh ternyata aku vegetarian selama ini satu ya. Memang pada awalnya memang kenapa aku mudah banget, karena aku gak suka makan daging pada awalnya gitu. Dan karena ketika diajak saya coba, ternyata malah enak ya. Satu, pencernaanku lancar banget banget, jarang banget namanya sembelit. Jadi, oh ternyata selama ini teman-teman aku ketika lagi curhat, aduh aku susah ke belakang nih, kok aku gak relate gitu loh. Aku baru realize, oh ternyata selama ini pola makan yang aku jalankan tuh sangat bagus banget, bahkan berefek di aku dengan sangat baik. Nah dari situ aku memantapkan diri, oh berarti aku udah berada jalan yang tepat nih, seterusnya harus tetap aku jalankan, seperti itu. Jadi awalnya memang dari ajakan, tapi lama-lama karena kita udah ngerasain sendiri manfaatnya, baru kita decide, oh oke, ini adalah jalan yang tepat untuk aku jalankan ke depannya.
1: Hidayah itu hadir gitu ya.
3: Hidayah
1: memantapkan diri. Tapi kan temanku juga emang kayak gitu sih. Awalnya dia memang
2: diajak?
1: Enggak, bukan diajak. Dia tuh boleh ceritain enggak? Tapi enggak apa-apa. Dia gini, dia tuh awalnya tuh setiap hari harus makan kayak ibaratnya lebih dari 9 pils yang emang wajib, karena memang dia tuh alergi terhadap sesuatu hal dan segala macam. Okay. Masih makannya makan semuanya dia makan gitu ya. Sampai akhirnya dia pivot gitu ya, jadi makan makanan vegetarian, plant based. Udah hilang gitunya, si imunnya jadi lebih baik dan segala macam, dan udah nggak makan udah nggak makan obat lagi. Kalian juga kayak ada pernah ada cerita-cerita kayak gini nggak sih di
2: banyak
1: komunitas
2: banget.
1: Itu
2: banyak banget yang memiliki kayak history penyakit dan ketika mereka convert jadi vegetarian itu banyak banget yang sembuh, bahkan juga kita pernah dengar yang memang punya penyakit kanker itu mereka yang harusnya mungkin dokter udah bilang parah, ternyata suatu ketika bisa jadi sembuh. Seperti karena itu. Karena pola makan nabati menghindari kolesterol tinggi, ya kan? Karena dengan pola makan nabati itu bisa membuat badan kita itu lebih sehat. Bahkan dari Harvard aja tuh bilang kalau kita jalankan pola makan nabati, kita bisa menurunkan penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular seperti jantung, dan juga resiko kansernya tuh juga lebih menurun seperti itu. Jadi no wonder sekarang enggak cuma untuk suku tertentu, agama tertentu, tapi semua orang tuh bisa menjalankan pola makan nabati.
1: Kok tapi kulit ayam tuh enak banget loh kak gitu. Kalau misalnya let's say gini, ada kan orang balik lagi ya, pengen coba, tapi kayak aduh lingkungan nih rasanya masih makan ini. You guys sebagai yang udah lama ada di komunitas ini, apa yang kalian bantu mereka-mereka ini yang kayak lagi goyah di imannya nih untuk kayak makan lagi ke situ, apa yang kalian sampaikan ke teman-teman yang ada di komunitas ini? Pasti ada dong yang kayak, kak aku tuh kenapa ya kayak lagi pingin makan ini lagi gitu.
3: Oke, sebenarnya kalau ngomongin tentang circle nih ya, kebetulan kita kan kerjanya juga ada masing-masing kan. Nah circle aku tuh sebenarnya nggak vegetarian.
1: Oke.
3: Jadi kayak aku the only one yang vegetarian di circle aku gitu. Loh betul, bahkan kita orang suka banget yang namanya traveling. Jadi bisa bayang gak sih, let's say misalnya ke Jepang, terus aku misa sendiri, terus yang lain makan ini, makan itu gitu kan. Tapi karena ya namanya udah apa ya, udah namanya komitmen. Betul ya, jadi kayak ya udah meskipun mau keliling dunia tetap dijaga sih gitu loh. Terus kalau ngomongin tips and trick ya, let's say misalnya contoh tadi ngomongnya pengen kulit ayam ya. Menurut aku nih kayak ada sesuatu yang lebih enak dari kulit ayam gitu loh. Let's say contohnya kulit tahu digoreng crispy itu juga enak banget.
2: Bean carb.
3: Betul. Terus misalnya ngidam apa? Bakso, kita juga ada bakso vegetarian. Betul. Terus saya teman-teman muslim, saya penasaran, aduh gimana sih rasanya makan pork. Bisa coba gak?
1: Enggak bisa lah.
3: Bisa, kita ada pork yang vegetarian.
1: Ini terdengarnya kayak, hah gimana sih?
3: Ya bener, iya tapi bener, karena aku ada teman yang muslim kan. Terus kayak penasaran banget makan pork. Pada saat itu join sama aku makan ke restoran vegetarian, dia bilang, hah ini B2 nih, dia bilang. Iya lu coba deh, kapan lagi lu bisa makan B2? Gua bilang, tapi ini halal, dia bilang.
1: Stop ya Kevin ya. Tapi ini menarik karena memang balik lagi ya. Semua yang hadirkan di sini pun juga memang ada momen-momen untuk bisa lebih sehat lagi itunya ya. Dan yang namanya komunitas kan support one and another gitu. Dan kalau misalnya ngomongin di sini, ternyata banyak banget teman-teman yang udah ikutan hadir dan untuk bertanya-tanya. Ini menarik nih, gimana cara nahan biar gak makan daging? Tadi Kevin mungkin udah bilang gitu ya, maksudnya udah tahu yang mana yang lebih enak, maksudnya kayak udah tahu komitnya mau di mana dan ibaratnya tuh kayak penggantinya tuh apa. Saya mau makan bakso, ada bakso yang plant based. Nah kalau misalnya Vivi sendiri gimana nih?
2: Iya, biasanya kita akan cari memberitahukan gitu loh. Misalnya kamu kepengen makan apa? Nah, kita bisa arahkan yang sejenisnya. Let's say kita mau makan hotpot nih. Aku suka banget makan hotpot. Nah, sekarang udah enggak usah khawatir, di restoran-restoran hotpot pun mereka udah menyediakan menu yang sama tapi yang nabati.
1: Haidilau.
2: Iya, contohnya Haidilau. Mereka bahkan kerjasama dengan kami untuk meluncurkan plant-based edition, plant-based set. Jadi kita bisa makan dari sup, dari saus, sampai dari baksonya tuh udah ada yang vegetarian.
1: Oh, itu lah tuh bareng sama kalian ini.
2: Iya, untuk launching menu vegetariannya.
1: Oh gitu. Betul. Jadi Haidilau tertentu kan setahu aku.
2: Iya, terutama yang di Gandaria City yang udah pasti nopok nolak, ya kan. Jadi memang di beberapa area yang mungkin demand untuk vegetarian tuh lebih tinggi. Biasanya daerah selatan yang pengen hidup lebih sehat.
1: Bener.
2: Utara barat juga.
1: Ini buat teman-teman semuanya, mampirlah ke Instagramnya mereka. Namanya adalah Jakarta Vegetarian Community. Pokoknya yang blue tick itu adalah akun mereka. Dan tadi sebenarnya sempat ngobrol juga sama Kevin dan juga Vivi, one of our friends yang hadir di live TikToknya kita itu adalah Mas Bayu ini tuh ada dari Taiwan. Dan ternyata menurut Kevin, di Taiwan itu tuh salah satu surganya vegetarian.
3: Yes, betul banget.
1: Bukannya kalau di China itu tuh banyak yang justru malah makan daging apa segala macam. Baru dengar loh cerita ini nih.
2: Iya.
1: So you guys been traveling to around the world untuk mencari juga makanan-makanan yang vegetarian?
3: Iya.
2: Yes, betul banget. Nah, bahkan kalau misalnya kita ke China, kalau China kan itu biasanya tuh identik banget dengan kalau orang China tuh harus makan daging banget.
1: Betul.
2: Ya kan, kalau tradisi harus ikan, ayam, bebek, dan mereka tuh harus utuh-utuh besar banget.
1: Benar.
2: Tapi kita lihat di 10 tahun terakhir itu orang-orang China yang menyadari pola makan dan nabati lebih sehat tuh banyak banget. Jadi setiap kali kita datang ke restoran vegetarian di China, kita sampai syok. Itu kalau misalnya di Indonesia mungkin masih ada orang pada jam-jam tertentu. Kita datang jam 11 siang, jam 10 pagi itu udah penuh. Kita sampai wow, ini gak salah, vegetarian tuh banyak banget. Ternyata kenapa? Karena semakin banyak orang yang sadar untuk hidup lebih sehat. Jadi zaman sekarang kalau kita ngomong soal kesehatan, semua orang mau lebih hidup lebih sehat, mau lebih panjang umur, mau, karena tahu dong biaya rumah sakit tuh mahal.
1: Bener.
2: Kalau sakit itu mahal banget. Jadi
1: bener, semua orang
2: tuh udah sangat aware. Apalagi kan sekarang dengan kemajuan teknologi, kita dapat informasi tuh gampang banget. Jadi orang mau tahu, oh di mana sih ada makanan yang enak, yang murah, yang terjangkau, dan vegetarian tuh gampang banget.
1: Yes. Aku tuh ngelihat Instagramnya mereka tuh jujur kayak jadi menelan ludah tahu.
2: Iya. Next boleh makan bareng.
1: Ayo let's go ya Vi, bener ya Vi ya.
3: Yes.
1: Kita explore bareng makanan-makanannya ini.
3: Kita abis ini mau makan-makan nih.
1: Oh iya, semangat sih. Tapi ini aku bertanya deh, kalau misalnya kan tadi kamu sempat bilang yang namanya, aku tuh suka banget makan ice.
2: Ice?
1: All you can eat.
2: Okay.
1: Ternyata ada all you can eat vegetarian.
3: Ada.
1: Isinya gimana itu? Maksudnya kalau di vegetarian kan mostly ibaratnya kalau misalnya sup pun juga bakso banyak di situ, daging pun juga ada. Untuk vegetarian all you can itu gimana nih konsepnya?
3: Oke.
1: Ceritain dong ke kita dong.
3: Sebenarnya kalau kita lihat let's say di luar negeri, kalau teman-teman follow akun kita di Jakarta Vegetarian Community
1: harus
3: itu juga
1: deh.
3: Barusan upload ya, kita ada post all you can eat yang di China gitu kan. Tapi sebenarnya di Indonesia, especially in Jakarta, itu tuh banyak banget restoran-restoran yang akhirnya buat yang namanya all you can eat. Nah, cuma all you can eat di vegetarian itu tuh tergantung konsep restoran mereka. So let's say misalnya restorannya di mainnya di Chinese food nih, contoh misalnya. Berarti nanti menu-menunya kayak Chinese food gitu loh. Chinese food berbagai macam. Contoh misalnya capcay, terus misalnya mie goreng, misalnya ikan asam manis, VG ya. Terus misalnya ayam lada hitam. Atau contoh misalnya restorannya Indonesian food. Jadi all you can eat-nya misalnya tempe goreng, tahu goreng, pete goreng. Terus pernah makan pecel lele gak?
1: Pernah.
3: Ada juga kita.
1: Serius?
3: Iya, Serina.
1: Rasanya kayak lele?
3: Iya, bahkan buat temen aku yang gak vegetarian, dia tuh doyan banget pecel lele vegetarian. Jadi setiap kali makan sama aku selalu nanya, di sini ada lele gak?
1: Gimana sih rasanya lele tapi vegetarian?
2: Rasanya gurih, crispy,
3: dan rasanya lebih sehat.
2: Dan satu lagi, kita gak usah takut bakal kesangkut tulang.
3: Betul.
1: Iya lagi, kan? Tapi ini pertanyaan dari Bunga nih.
2: Oke.
1: Kalian pernah cheating gak makanan selain veggie?
2: Oke. Okay. Kevin dulu silakan.
3: Oke, okay, kalau
1: orang
3: aku,
1: udah istiqomah ya Bunga, lo stop di situ ya. Ya.
2: Penasaran ya.
3: Oh, Bunga. Oke. Okay. Nah, tadi kan sebenarnya ini agak-agak apa ya? Agak nyangkut sama pertanyaan di awal yang kayak gimana sih cara menahan makan daging gitu kan. Nah, aku sejujurnya aku orang Palembang nih.
1: Oh, oke. Okay.
3: Nah, Palembang itu kan apa coba?
1: Pempeknya
3: pempek
1: iya
3: banget
1: dong.
3: Bener, kan? Betul
1: kamu
3: ya.
1: Kamu makan pempek sekarang.
3: Jadi dulu ujian terbesar aku adalah si pempek ini, tidak lain dan tidak bukan adalah pempek. Karena kita orang Palembang living with pempek,
1: iya,
3: every
1: bener.
3: Single day everywhere is pempek.
1: Every
3: gitu
1: single time pun juga sarapan makan pempek,
3: makan siang pempek, sore pempek, malam pempek.
1: Terus?
3: Nah, jadi dulu awal-awalnya aku cheating gitu loh. Makanya kayak dari awal kalau enggak bisa menahan makan karena mungkin kan comfort ya.
1: Bener.
3: Jadi kayak wajar banget gitu loh. Kayak awal-awal masih cheating. Contoh kayak aku pasti cheatingnya pasti enggak jauh pempek gitu loh. Cuma akhirnya setelah lama-lama kemudian ya akhirnya pempek pun di hidung kita jadinya amis.
2: Iya.
1: Oh, karena memang
3: berubah
1: udah
3: sendiri
1: kebiasaannya.
2: Betul.
3: Jadi kayak
1: di apa ya, di the magic of our own body yang
3: betul.
1: Memang ketika kita udah riset
3: betul.
1: Sesuatu ya. Udah akhirnya jadi kayak gimana gitu
2: betul.
1: Kan.
2: Betul.
1: Kalau Vivi sendiri, kalau tadi Kevin masih agak sedikit goyah awal-awal terhadap pempek gitu kan.
3: Tapi setelahnya akhirnya tubuh kita nge-reject kok. Jadi kalau sekarang ditanya pernah cheating enggak? Jawabannya enggak.
1: Ingat udah istiqomah banget.
3: Udah istiqomah.
2: Iya, betul.
1: Kalau Vivi gimana?
2: Oke, jadi aku sendiri sebenarnya dari awal kan emang basicnya itu enggak suka daging. Jadi ketika teman-teman nanya, "Kamu suka enggak sih? Kamu ngiler enggak sih pas kita makan sama kita?" Dalam hati saya bilang, "Oh, enggak, saya benar-benar enggak merasa tergiur." Malah kalau misalnya kita makan dengan bau yang terlalu kencang, misalnya mereka makan yang mungkin non halal, itu malah saya kurang gak tahan gitu loh kayak karena smellnya itu sangat kuat, strong banget gitu loh.
1: Jadi
2: daripada cheating ya, lebih mungkin lebih tepatnya kita lebih gak kuat untuk makan dengan duduk berdekatan aja mungkin sudah tidak tahan, apalagi mengonsumsinya ini. Seperti itu.
1: Yang tadi aku bilang ya, kerupuk ini enak. Ya. Ini gogo VG. Ini enak.
2: Oh, ini dari Bogor.
1: Ini

0: banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton ya gratis di Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di tol Taman Mini Indonesia Indah yang mengarah ke Rorotan terpantau lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di tol Pondok Pinang yang mengarah ke Pondok Ranji. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di tol Tamang yang mengarah ke Bitung terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
4: Good friends, mau lihat kira-kira makanan vegetarian itu ada seperti apa aja sih? Bisa langsung datang ke event kita tahun depan ada di 18 sampai 23 Mei 2027.
5: Udah
6: ada dong.
5: Luar biasa kalian.
4: Karena kalau misalnya kita mau jelajah kuliner ya kan, satu harus ke Jakbar, satu harus ke Jaksel, satu harus ke Taiwan. Nah, ini enggak usah bingung-bingung, kita cukup datang ke event kita, kita bisa ketemu kuliner mau Western, Chinese, Indonesian, Itali, Meksiko, itu semuanya ada di event kita.
5: Luar biasa. Ini aja ngelihat kayak ya Green Rebel, selamat pagi Max.
6: Iya, selamat pagi.
5: Ada tempe ya juga ada di sini, luar biasa dia ada di sini. Ya mungkin nanti Delta FM bisa jadi salah satu media
6: bisa dong.
4: Ya, harus
5: buat
4: ya
5: kalian ya. Tapi luar biasa loh dengan komunitas yang seperti ini, balik lagi seperti yang tadi Kevin dan juga Vivi sampaikan bahwa not in particular salah satu religion tertentu, tapi kayak in the every kind of religion, keyakinan lo apa dan segala macam, ya memang sangat terbuka untuk bisa bergabung di sini.
4: Betul.
5: Salah satu hal yang sangat apa ya positif dari sebuah komunitas kan adalah supporting one and another gitu kan ya. Maksudnya tadi Vivi sempat bilang bahwa ada kok orang-orang yang suka bercerita bahwa dari penyakit tertentu sampai akhirnya bisa survive dari penyakit-penyakit tersebut gitu kan. Cukup aktif. Kalian bikin apa sih, kayak bikin milis kah atau bikin WhatsApp group kah atau gimana untuk supporting one and another?
6: Kita ada WhatsApp group, jadi membernya kayaknya grupnya udah full sampai kayak kita harus buat grup yang selanjutnya.
5: Iya, bikin milis aja.
4: Iya, bisa juga.
5: Bisa enggak sih kayak kasus gitu pada masanya, jadi kayak bisa menghadirkan kayak bisa bercerita tentang success story atau apa segala macam gitu enggak sih?
6: Bisa. Jadi sebenarnya kita ada satu grup WhatsApp kan yang kita bahkan sekarang udah ada dua, kayak harus buat yang ketiga atau consider platform lain. Jadi di grup itu tuh kita bisa sharing, let's say misalnya tentang kesehatan. Karena di dalamnya tuh banyak banget, ada yang apoteker, ada yang dokter, ada yang entrepreneur, semua profesi di situ adalah. Ada. Jadi,
5: ya,
6: jadi misalnya mau konsultasi kesehatan lah, terus misalnya mau cari tempat makan enak. Let's say misalnya, oh aku mau ke Korea nih, di Korea ada makan apa aja ya? Itu pasti banyak banget yang bakal jawabin gitu loh.
4: Jadi kita kalau mau ngapa-ngapain udah habis tinggal nanya ke grup aja, bisa ada yang jawab. Jadi kita nggak akan merasa sendirian.
6: Dan juga kita ada hari khusus di mana teman-teman yang punya bisnis,
4: misalnya
6: UMKM mau promosi di situ banget, di situ tuh bisa banget. Contohnya kayak aku.
5: Pak Kevin, apa bisnis apa?
6: Sebenarnya aku nggak mau, bukan promosi ya.
5: Bukan promosi tapi bisa ditelepon di.
6: Soalnya dulu berasa banget karena kan aku dulu anak rantau nih ceritanya.
5: Dari Palembang.
6: Terus aku iseng-iseng jualan di grup tersebut. Ternyata beneran rame dong. Dan jalan sampai sekarang udah 3 tahun.
5: Bisnis makanan VG juga?
6: Betul. gara-gara grup itu doang.
4: Iya.
5: Ih, luar biasa, you guys.
4: Jadi kita benar-benar support gitu loh. Baik dari pelaku UMKM sampai individu yang mau belajar vegetarian.
5: Betul.
4: Gitu.
5: Aduh, luar biasa loh. Dan bahkan kayak yang balik lagi sih yang namanya komunitas kan kayak gini ya. Benar-benar kayak mendukung satu sama lain dan memang kalian ya di situ pun juga bisa menghadirkan resep-resep yang enak untuk bisa dinikmati oleh semuanya. Yes. Bahkan gue ini nih ngelihatnya bukan cuma kayak apa yang mereka post, melihat yang tagging ke mereka tuh apa aja dan memang siapa aja dan memang banyak banget yang tagging di situ tentang makanan-makanan vegetarian yang dihadirkan gitu loh.
4: Yes.
5: Kayak ya yes, sih tadi disampaikan oleh Vivi juga vegan cafe pick ini, aduh ya Allah sambal hijaunya. Ini aduh enak banget. Aduh tahunya ya Allah, laparnya gue dijadinya di sekarang nih. Tapi memang luar biasa loh bersama dengan kalian supporting one and another yang akhirnya jadi saling mendukung satu sama lain gitu.
6: Betul.
5: Hah, luar biasa sekali. Buat bergabung bersama dengan kalian ada cara-cara tertentu enggak?
4: Oke, jadi sebenarnya gak ada cara spesifik ya untuk bergabung. Jadi yang pertama tinggal follow aja dulu Instagramnya. Kita ada di beberapa platform, ada Instagram, ada di TikTok juga, terus di YouTube mau subscribe juga bisa. Jadi setiap kali ada informasi, mau kita mau bikin event, CSR, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, ataupun gathering, kita akan umumkan dahulu di Instagramnya kita.
5: Okay.
4: Jadi kita mau ikut tinggal datang aja, pada saat eventnya kita bisa registrasi dan datang ke eventnya. Jadi paling pertama kita tinggal follow aja, kemudian yang kedua kita bisa join di WhatsApp grupnya. Iya, tadi Kevin mention bahwa kita udah ada dua grup yang sudah beberapa tahun, 5-6 tahunan. Dan kalau kita misalnya mau bertanya-tanya langsung ke komunitas tuh kita bisa langsung tanyakan. Jadi mulanya bisa join dari komunitas dari sosmed dulu, nanti pada saat event bisa bergabung.
5: Seru banget. Ini menarik deh pertanyaan dari Christophorus Ade. Karena kalau misalnya serker kalian kan juga ada yang non-VG kan,
4: gitu. Iya.
5: Pernah gak sih di-prank sama temen yang bilangnya ini VG tapi ternyata bukan VG?
6: Temen ya?
5: Gak pernah.
6: Aku gak pernah sih kalau temen.
5: Gak pernah.
4: Mungkin kalau karena mereka tahu kan, kita kan vegetarian mungkin dengan alasannya apa. Misalnya kita gitu sih, memang kesehatan.
5: Bener.
4: Jadi mungkin mereka agak takut untuk ngeprank. Biasanya paling ledek-ledekan kayak gini contohnya. Betul. Ini enak loh ayamnya.
6: Iya, paling kayak gitu-gitu doang.
4: Nah, paling kita, ini kita juga ada versinya kita.
5: Iya, gitu. Bener.
4: Jadi ambil santai aja.
5: Diambil gitu, santai. Betul. Dan juga pada saat dicium aromanya pun juga udah mulai.
6: Betul, udah beda banget.
5: Ini kayaknya bukan VG deh, bukan
4: VG. Ketahuan
5: ya, kan.
4: Ya, ya.
5: Nah, ini The Leftover bertanya, strategi kebutuhan protein harian kalian tercukupi gimana dengan pola hidup vegan?
4: Oke, ini bagus banget pertanyaannya dan masih banyak banget sebenarnya mitos dan fakta yang banyak yang orang belum ketahui soal vegetarian. Salah satunya adalah ketakut akan defisiensi protein. Sebenarnya protein itu banyak banget didapatkan dari produk nabati. Let's say kita mau bicara tempe.
5: Betul.
4: Nah, kita bisa bandingkan protein dari daging sapi, daging ayam, telur. Misalnya telur nih 12-13 gram proteinnya dalam 100 gram itu ada 12-13%. Sementara kalau kita makan tempe itu 20%.
5: Betul.
4: Jadi jauh lebih tinggi daripada telur. Terus kita kalau mau ngomong daging sapi, daging ayam itu 19% kandungan proteinnya sampai 20. Kita bandingkan sama kacang kedelai itu 30-34%. Jadi sebenarnya protein itu dalam protein nabati itu kandungannya jauh lebih tinggi. Dan satu lagi kak, yang paling penting kak Danar, harganya jauh lebih murah.
5: Jauh lebih murah.
4: Kita bandingin daging sapi dengan dengan tempe. Satu banding 10 mungkin ya. Tapi dengan kadar harga yang berbeda jauh, proteinnya itu jauh lebih besar gitu loh. Jadi sebenarnya gak usah takut banget defisiensi protein. Malah kalau dilihat zaman sekarang, orang bukan kurang protein tapi kelebihan protein. Nah inilah yang berbahaya, yang bikin kita jadi kolesterol.
5: Betul,
4: itulah sebabnya dengan kita menjalankan pola makan nabati, biasanya LDL kita akan lebih terkontrol dan jarang banget orang ada yang kolesterol.
5: Yeah,
4: that's why

0: aja siap mengguncang Indonesia di Yellow in Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
1: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Jadi banyak banget manfaat yang kita bisa berikan untuk diri kita, untuk bumi kita, hanya dengan kita memakan makanan nabati.
4: Ini sebenarnya melanjutkan apa yang disampaikan sama Kak Rudy Gunawan di sini kan, menyayangi makhluk hidup dengan bervegetarian, karena di ruang pemotongan hewan pun juga itu kan membutuhkan air yang sangat banyak kan. Sangat masuk logika ketika tadi disampaikan oleh Vivi bahwa dengan kita sehari aja menjadi vegetarian atau meatless Monday.
5: Betul.
4: Itu tuh bisa bener-bener saving our Mother Earth dengan mengurangi air yang digunakan bergalon-galon itu gitu ya.
5: Juga misalnya contoh global warming, kita sering kepanasan kan. Tau gak sih global warming itu sebenarnya penyebab utamanya apa? Dari mana? Dari namanya kan gas metana betul. Kan. Metana kan pasti dari kotorannya hewan. Dan itu datangnya dari si peternakan. Even kayak lebih bahaya dari polusi dari kendaraan.
4: Sama ini juga sih, darah.

0: artificial community itu tuh metode kita tuh bukan metode yang lu tuh salah gitu loh, lu tuh nggak bener. Kayak kita tuh nggak pernah begitu gitu loh. Kita kayak buat orang tuh akhirnya penasaran sama kita gitu loh. Nah, misalnya aku makan, misalnya sama teman-teman aku yang nggak vegetarian, aku nggak pernah ngomongin kayak ceramah, lu janganlah makan ini, begini. Siapa sih yang mau temenan sama gue? Bener nggak sih?
1: Bener.
0: Dan ngapain gue?
1: Betul, repot
0: banget. Lu udah pergi soal sama masyarakat kita ngapain gitu kan? Jadi kayak mendingan kita, maksudnya mereka lihat kita juga kayak apa ya? Kayak konsisten, komitmen. Makanya di prank mereka juga nggak pernah ngeprank gitu loh, ibaratnya kan. Dan akhirnya
2: menghargai.
0: Dan setelah lihat kita kayak makan vegetarian, kayaknya ini orang fine-fine aja. Terus misalnya kita sering review makanan, foto, kok enak banget nih, di mana, akhirnya mereka juga coba. Akhirnya kita nggak pernah memaksakan sesuatu lah. Kita gimana caranya biar orang tersebut yang penasaran dan mau cari tahu sendiri gitu loh, tentang vegetarian.
1: Karena kalau balik lagi sih tadi, kalau bercerita mengenai apa yang disampaikan oleh Vivi dan juga Kevin mengenai vegetarian dan juga vegan, ini ada perbedaannya gitu ya. Kalau vegetarian masih bisa menikmati turunan dari si hewannya itu. Betul. Kayak susu,
3: telur,
1: butter pun juga masih boleh makan gitu kan ya. Tapi kalau vegan itu 100% tidak namanya menikmati yang tadi disebutkan, kayak tidak makan telur, tidak minum susu, tidak menggunakan butter atau margarin dan lain sebagainya gitu ya.
3: Benar. Bahkan mungkin untuk sebagai konsumen kita juga enggak menggunakan misalnya belt atau handbag yang dari kulit
0: vegan.
3: Ya misalnya yang dari kulit hewan ya kan, itu dihindarin, biasanya akan mencari yang synthetic leather. Seperti itu.
1: Aduh, luar biasa
0: aku
1: sekali.
0: Aku tiba-tiba keinget jadi apa, aku dulu pernah beli, mau beli tas gitu kan. Terus kakaknya kayak promosi, iya kak ini bagus banget kulitnya, ini dari hewan asli loh. Dia bilang, ini dari sapi, dari baby cow. Aku kayak, promosinya gak masuk nih di gue.
1: Ternyata kayak, mohon maaf, punten banget.
3: Punten.
1: Kayak gak begitu nih bentukannya gitu.
0: Cuma kan mungkin gue, gak boleh mas, itu kejam gitu kan, gak mungkin kan. Bener yang kayak, okay, ya makasih.
1: Iya. Aduh luar biasa sekali. Itu kayak ada yang, by the way masih mengonsumsi bawang gak? Emang kenapa dengan bawang?
3: Okay, jadi mungkin beberapa orang ada yang tidak mengonsumsi bawang nih untuk vegetarian. Biasanya itu dikaitkan dengan kepercayaan tertentu. Misalnya mereka yang beragama tertentu, mereka ada yang menghindari produk bawang. Kenapa? Betul. Karena kalau kita misalnya mengonsumsi bawang-bawang itu memiliki aroma yang kuat. Nah, misalnya aroma kuat itu bisa mengganggu mereka sedang melatih diri. Biasanya orang yang melakukan praktik yoga atau meditasi.
1: Oh,
3: yes, benar. Jadi
4: Delta Bandung 94,4 FM
5: 100% lagu enak.
6: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Delta Bandung 94,4 FM
5: 100% lagu enak.
3: Makanan sayur terutama yang mengandung vitamin, vitamin C, vitamin D, vitamin E, itu sebenarnya dari sayur dan buah-buahan. Dan saya itu termasuk orang yang setiap pagi itu harus makan buah. Kayak harus gitu, makan harus buah. Makan buah. Kalau nggak makan buah berasanya serat gitu loh. Jadi memang kalau misalnya pada zaman-zaman temen aku pada bilang, aduh kok kulit aku kering ya. Nah biasanya kita akan merasa lebih moist dari hasil kita makan sayur dan buah.
1: Betul.
3: Gitu loh.
1: Oke.
3: Jadi nah ini dia nih, kadang ada juga orang vegetarian yang, aduh aku vegetarian tapi jarang makan sayur. Misalnya lebih banyak makan UPF, ultra processed food, itu juga gak disarankan. Betul. Gitu loh. Jadi kita harus banyak konsumsi sayur dan buah. Betul. Real food lah ya mungkin ya.
1: Iya. I see. Aduh,
3: ini juga bisa lihat nih Kak Kevin juga glowing banget nih ya kan. Nah ini juga adalah hasil dari vegetarian.
1: Mau glowing? jadi vegetarian.
0: Tapi benar loh, kayak kita tuh sering banget ditanya, misalnya ada tante-tante tiba-tiba, "Eh, mukanya bagus banget, kamu pakai apa?" gitu loh. Jadi kita kayak
1: pengen tahu skincare-ku. Makanlah yang
3: sayur.

0: Iya betul. Non ultra processed food gitu kan ya. Oh ini Maria Win maminya nggak makan bawang dan keturunannya.
1: Okay,
0: I see. Iya, iya. Luar
2: keturunan
0: biasa
2: banget ya.
0: Luar biasa. Tapi memang menarik banget nih ngomongin tentang restoran restoran vegan pun juga sekarang udah mulai banyak.
1: Yes.
0: I can relate sebenarnya dengan obrolan ini. Kenapa? Karena memang seperti yang tadi gue sampaikan, aku tuh segitu sukanya makan sayur.
1: Okay.
0: Tapi ditanya apakah mau jadi vegetarian? Belum kepikiran, tapi memang segitu bisa merasakan manfaat makan sayur tuh sebagus apa gitu. Maksudnya ketika lo lagi sembelit, ya mungkin ya dengan makan sayur itu bisa sangat membantu dengan seratnya dan segala macamnya gitu kan. Cuma memang ya mungkin suatu saat nanti akan lebih menikmati.
3: Dapat hidayahnya ya,
0: gitu ya. Berikan aku hidayahmu gitu kan. Tapi memang luar biasa sekali. Aduh, menarik sekali. Ini udah 1 jam lebih kita ngobrol, berasanya kayak kurang ya.
1: Iya,
0: menarik banget loh obrolannya buat teman-teman semua. Balik lagi, ini bersama dengan Jakarta Vegetarian Community. Mereka udah punya followers banyak sekali gitu ya. Dan di dalam komunitas ini pun juga ada sekitar ribuan, 2000-an orang ya.
1: Yes,
0: Fia.
1: Tadi betul, Bibi bilang, 2000-an orang.
0: Ada 2000-an orang sudah bersama dengan mereka. Mereka pun juga punya annual event.
1: Yep.
0: Bahkan kalau misalnya dibilang ada gatheringnya atau enggak, ya mungkin annual event ini menjadi salah satu gathering di mana di Emporium Pluit itu udah ini kali keempat ya?
1: Iya, udah 4 tahun.
0: Udah betul. 4 tahun berturut-turut bikin pertemuan atau bikin kayak bazar di situ.
1: Iya, betul.
0: All vegetarian tenant bisa dibeli di sana. Ini
1: betul.
0: Mungkin buat Vivi dan juga Kevin terakhir nih. Ada yang pengen disampaikan ke teman-teman semuanya yang baru mendengarkan Jakarta Vegetarian Community di Ketemunitas bareng Delta FM. Ada yang pengen disampaikan? Mungkin sambil bisa melihat kamera biar nanti bisa jadi promonya kita di sini kameranya. Kalian berdua di sini nih.
1: Oke. Jadi jangan takut untuk makan makanan vegetarian. Kenapa? Karena semua yang non vegetarian tuh sudah ada versi vegetariannya. Dan gak usah takut, aku harus besok gak boleh makan daging. Tapi kita bisa mulai aja dari seminggu sekali. Itu di hari Senin kita coba meatless Monday. Kita tidak mengonsumsi daging khusus hari Senin. Dan dari satu gerakan simple itu aja kita sudah turut membantu dari bumi ini supaya lebih hijau, lebih sehat, dan juga tentunya airnya juga lebih tercukupin, ya.
0: Oke. Dari Kevin ada yang ingin ditambahkan?
3: Aku santai aja nih. You never know when you never try. Jadi takutnya kalau udah coba jadi ketagihan.
0: Takutnya kalau udah coba jadinya ketagihan tuh luar biasa. Ini adik jadi pertanyaannya menarik banget. Nanti kita obrolin pas lagi udah off air ya kalau gitu ya adik ya. So Vivi terima kasih banyak. Kevin terima kasih banyak.
3: Dua
0: perwakilan dari Jakarta Vegetarian Community, so happy to have you here. Thank you so
1: thank
0: much
1: you
0: for your time. Luar biasa, we're so happy. Terima kasih sekali lagi. Salam buat teman-teman di komunitas ya.
1: Okay.
0: Itu dia obrolan kita bareng sama Jakarta Vegetarian Community. We'll be right back right after this one.
4: Ketemunitas cuma di Delta FM, hits terenak.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Cesa Ditya di Delta Flash. Dari berita pertama, girl group Indonesia Nona mencetak sejarah sebagai girl group Indonesia pertama yang tampil live di Genius Open Mic. Baila, Christy, Shash, dan Esther membawakan lagu star dari album debut mereka, Island Girl, dalam program musik global tersebut. Sementara dari berita entertainment, Olivia Rodrigo menarik garis tegas soal kecerdasan artificial atau AI. Penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat itu mengatakan tidak akan menggunakan teknologi tersebut dalam proses pembuatan musiknya. Kita beralih ke berita sepak bola, Garuda Pertiwi U17 dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia U17 2027 setelah menutup babak kualifikasi sebagai juara grup. Kepastian ini didapat setelah Indonesia mengalahkan Singapura dengan skor meyakinkan 5-0 saat bertanding di Bishan Stadium Singapura. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Trend Female Fit Summit 2026 is coming. Dan sekarang waktunya secure your spot karena early bird tickets are officially here. Tanggal 16 dan 17 Oktober 2026 di The Hall Senayan City. Get ready buat 2 hari penuh movement, wellness, and good energy. Menghadirkan Tracy Malay, Anjas Mara, Nadia Rudianto, Laila Munaf, Nia Aladin, Mutia Nandika, Cucu Liu, Fang Tatis, dan DJ Kairis Boogeyman. Plus special performance dari Tulus. And here's the good part. Early bird-nya udah bisa kamu dapetin. Special class with Tracy Malay cuma Rp500.000 dan master class with Tracy Malay Rp2.150.000. So, don't wait until it's too late. Secure your early bird tickets now at www.femalefitsummit.com. More info, check Instagram-nya di @femalefitsummit. Female Fit Summit 2026. Move your body, grow your circle.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta.

Masih di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Kalau tadi ada di live TikTok, ketemu sama Madel-Madel di sini, luar biasa banget ya. Ini ada pemain pengganti kalau baru aja tadi ikutan ngasih ke teman-teman semuanya, di mana lo bisa ikutan dapet tiketnya Kanye West Ye Live in Jakarta, di mana memang kita lagi bagi-bagi tiket kuisnya nih, good friend. Kalau misalnya lo pingin dapet tiket konser dari Ye in Jakarta, coba bisa pantengin terus live TikToknya Delta FM, karena memang dari Senin sampai Jumat ini kita akan kasih hint di situ, ada huruf yang diacak. Nah, dari huruf-huruf itu lo harus merangkai kira-kira dari secret code-nya tuh apa nih di balik huruf-huruf yang diacak itu. Lo cek nanti kalau misalnya udah tahu jawabannya apa, lo mampir ke front page-nya TikTok Delta FM, ada link di situ, lo submit di situ isi data diri dan segala macamnya, siapa tahu lo adalah pemenang dari quiz yang kita hadirkan di sini. Jangan lupa juga follow akun sosial media dari Delta FM di Instagram dan juga di TikTok. Karena memang random biasanya kita ada di live TikToknya Delta FM. Kadang-kadang kalau misalnya lagi mood langsung bilang, Fawas, kita coba keluarkan si secret code-nya itu. Let's go, kita keluarin. Pokoknya syarat-syaratnya ada di Instagramnya Delta FM. Lo pantengin dulu di situ. Siapa tahu bisa langsung menjadi pemenang dari Ye Live in Jakarta. Sudah di jam terakhir, lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an masih akan kita kumandangkan di Selasa pagi ini. Buat teman-teman semua yang mau ikutan request, boleh banget. Mau dengerin lagu enak apa? Mungkin nanti kita akan adakan juga perpollingan duniawi. Kira-kira siapa nih yang mau kita pollingin di hari ini? So, buat teman-teman semuanya, masih ditunggu requestnya, perpolingan duniawinya mungkin sebentar lagi akan kita hadirkan. Sambil nungguin request dan juga mungkin cerita dari lo di hari Selasa ini seperti apa, ada satu lagu yang tadi udah di-request sama Andra. Ini tuh lagu salah satu lagu yang memang juga menjadi favorit gua. Cukup soothing lagunya, seorang penyanyi asal Jepang. This is Toshi Kubota with Breaking Through yang akan kita mainkan. So, buat teman-teman yang mau request, bisa mampir ke WhatsApp kita 0811 8878991 atau ke TikToknya Delta FM ya.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Kita Delta FM, teman, untuk yang terus bergerak. Can't stop the feeling coming from Justin Timberlake. We're still here broadcasting from Jakarta. Shout out to each and every one of you who recently joined to this program. Back with us. Dan Argo bilang masih siaran sendirian hari ini. Kita masih akan muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Dan itu sebenarnya gue lagi bertanya-tanya, mau perpolingan duniawi, tapi kira-kira siapa ya? Terus sebenarnya ini adalah salah satu idea dari Fawas. Dan menurut gue itu menarik sih. Iya juga lagi, Was. Kita belum pernah nih memolingkan musisi yang satu ini. Seorang soloist, menurut gue anak-anak milenial senior, milenial junior, Gen Z senior pasti tahu lah siapakah dia. Bahkan Gen Z junior pun juga tahu. Contohnya Fawas. Si anak kelahiran 2005 ini tahu nih. Si penyanyi yang satu ini yang punya suara menurut gue best banget lah, good friend. Gue punya 3 lagu pilihan dari Bryan Adams. Kira-kira dari 3 pilihan lagu ini, Bryan Adams yang mana yang pingin lo denger? Kita masuk ke pilihan yang pertama. Gua punya dari Bryan Adams yang satu ini. Please forgive me, I can't stop loving you. Yes, ini adalah pilihan pertama dari Bryan Adams yang bisa lo pilih. Please forgive me. Gimana cara pilihnya? Lo mampirlah ke TikToknya Delta FM. Kasih tahu di situ nomor 1, please forgive me yang mau lo denger, ya. Ada 3 pilihan, ini baru pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, emang apa nar dari Bryan Adams? Gua punya lagu yang satu ini. Yes. This one is also coming from Bryan Adams. We have Heaven. Yang bisa lo pilih menjadi pilihan kedua di perpolingan duniawi pagi hari ini, good friend. Kalau misalnya lo mau dengerin lagu yang satu ini, tinggal mampir ke TikToknya Delta FM, ketik 2 untuk dengerin lagunya Bryan Adams yang satu ini. Baru 2 pilihan yang kita hadirkan, masuk ke pilihan yang terakhir adalah yang satu ini. Aduh! Ini juga enak lagi. Gue punya Everything I Do It For You sebagai pilihan ketiga dari Bryan Adams. So, teman-teman semua, dari 3 pilihan Bryan Adams ini, yang mana yang pingin didengar? Gak boleh tiga-tiganya, gak boleh ya. Prit. Coba boleh milih salah satu dari 3 lagunya Bryan Adams. Yang pertama adalah Please Forgive Me. Yang kedua adalah Heaven. Dan yang ketiga adalah Everything I Do It For You. Tinggal mampir ke pollingnya Delta FM. Ada di sebelah sini nih, di sisi kiri atas. Kiri atas lo nih, di smartphone. Tinggal pilih di situ yang mana yang pingin lo denger. Karena sekarang sudah mulai berdatangan vote dari teman-teman semuanya untuk memilih kira-kira dari 3 lagu pilihannya Bryan Adams yang pingin didengar apa. Please Forgive Me, Heaven, atau Everything I Do It For You. Sambil nungguin pollingnya berakhir, kita puterin dulu lagu yang satu ini dari Andin Gemintang. Masih di Delta FM, teman, untuk yang terus bergerak.

0: khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya di Delta Traffic. Buat good friend ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Majapahit terpantau ramai lancar, sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Soekarno-Hatta. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Telogosari terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Back with me Danar Gumilang, still from the best radio station in town, Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Terima kasih banyak buat good friend yang sudah ikut seseruan, ikut perpolingan duniawi, dan terpilihlah Heaven dari Bryan Adams yang kita pilih di perpolingan pagi hari ini. A very good morning once again buat teman-teman semua yang baru saja bergabung di sini. Perkenalkan, nama gue Danar Gumilang. Salam kenal, lo lagi dengerin Delta FM. Kita muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an nih. Kalau misalnya pagi-pagi ada gue sama Ovi, tapi kemarin hari ini dan besok gue akan siarannya sendiri. Gak apa-apa ya, jadi kita tetap seseruan dengan lagu-lagu enak, ngobrol-ngobrol seru, bahkan bagi-bagi tiket konsernya Ye yang akan tampil di Jakarta. Kalau ngomongin tentang sosial media, ya tidak sedikit, bahkan banyak sekali orang-orang di sosmed gue nih, good friend, yang memang menyuarakan persoalan kebakaran hutan dan juga lahan. Dan ini jadi perhatian banyak sekali masyarakat, bermunculan suara-suara mulai dari kekhawatiran soal kualitas udara, dampak kabut asap terhadap kesehatan, harapan agar penanganannya bisa lebih efektif. Dan memang tadi gue lihat di antara gitu ya, menanggapi situasi ini pemerintah pun juga mengerahkan lebih dari 60 ribu personel gabungan untuk mendukung operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan terutama di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan nih, good friend. Jadi menurut laporan Seskap Teddy Indra Wijaya kepada Presiden di hari Senin malam kemarin nih, pemadaman masih berlangsung di lahan dengan total luas 639 hektare yang tersebar di 6 provinsi. Dan dari yang gue baca sih, sepertinya ini ada kabar baik, good friend. Kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dilaporkan menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Dan pemerintah juga mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan awan hujan. Dan langkah ini dilakukan seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai meluas di pertengahan hingga akhir Oktober. Tapi good friend, ya memang di tengah upaya pemadaman ini kan ada sesuatu hal yang gak kalah penting ya. Gimana memastikan masyarakat yang terdampak tetap terlindungi dan penanganan kebakaran hutan serta lahan bisa berjalan secara berkelanjutan. Karena buat masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah terdampak, karhutla ini bukan sekedar berita yang ada di layar, ada aktivitas yang terganggu, ada resiko kesehatan yang harus dihadapi, ada kekhawatiran setiap kali kualitas udara memburuk. Dan ya nggak tahu ya, menurut lo apa yang paling perlu menjadi prioritas dalam penanganan karhutla? Mempercepat pemadaman, mencegah kebakaran sejak awal, atau memastikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak? Memang sedih ngelihat beritanya, bahkan kemarin ada beberapa relawan-relawan cukup concern terhadap satwa-satwa yang ada di sana. Gue miris banget ngelihat ada satu video yang menunjukkan orang utan bersandar di salah satu pohon, dan kayak ya ikut merasa sedihnya gitu loh, good friend. Dan mudah-mudahan ini benar-benar bisa ditangani. Dan yang didengar bukan cuma kayak udah tertangani pak, sudah tertangani, tapi sebenarnya belum ditangani juga. Bukan belum ditangani, sedang ditangani tapi belum berakhir gitu loh. Jadi yuk bareng-bareng kita kawal bersama nih, good friend. Karena ya mau gimana pun ini yang terdampak nih udah mulai melebar. Bahkan negara tetangga pun juga sudah mulai menyuarakan keresahannya mereka terhadap kebakaran hutan dan lahan ini. Mudah-mudahan segera beres. Teman-teman yang terdampak pun juga bisa segera mendapatkan kualitas udara yang benar-benar baik dan juga benar-benar akan membuat kita semua sehat. Karena ya menuju Indonesia Emas 2045, ya mudah-mudahan ini jangan sampai kejadian lagi ya, good friend ya. Ada amin teman-teman, amin!

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Gutalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Gutalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut.
2: Pengen banget ya nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis gak ya? Run away fast
0: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
3: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
4: Halo sayang.
3: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
4: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
3: Iya sayang, dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.

Zolt FM, teman untuk yang terus bergerak. Masih di Good Mood Club bareng Danar Gumilang yang sudah di... gue mau ngomong sudah ada di penghujung acara. Ini otak gue, mata gue, mulut gue gak sinkron nih. Otak gue berpikir kayak, abis ini mau ngapain? Gue lagi, mata gue agak lumayan mulai mulai berat. Lidah gue pikir ngomong kalau sebentar lagi ini udah ada di penghujung acara. Tapi sebelum gue menutup acara di hari ini, gue akan spill lagi satu huruf yang sudah diacak untuk bisa lo susun menjadi jawaban yang nantinya lo bisa submit jawaban itu di link yang ada di bio TikToknya Delta FM. Kita lagi bagi-bagi hadiah tiket konsernya Ye live in Jakarta. Jadi buat lo yang pingin dapetin tiketnya, sabar, say your world. Stoppers pun juga akan mau ikutan lagi nih ya. Enggak ya, jadi memang sebenarnya kita mau segera mengeluarkan huruf yang diacak untuk bisa lo susun menjadi jawaban yang nantinya bisa lo submit ke link yang ada di TikToknya Delta FM. G-formnya ada di situ. So, sudah siap semuanya? Pak Haji siap? Jinan siap? Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. 5 second ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, itu dia tadi huruf yang sudah diacak. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau misalnya udah tahu jawabannya apa, langsung mampir ke G-formnya Delta FM yang ada di TikTok. Di-follow dulu sosial medianya Delta FM yang ada di Instagram dan di TikTok. Siapa tahu nanti lo yang akan berhasil mendapatkan hadiahnya. Kalau kemarin udah submit, hari ini submit lagi, boleh atau nggak usah? Boleh aja sih, kalau katanya Fawa sih boleh. Ya kan? Boleh ya? Boleh ya? Kalau gitu teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk keseruannya hari ini. Gue mau sekalian pamitan. Once again, thank you so much for having me. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Besok ketemu lagi ya, gue masih siaran sendiri besok. Jadi let's go. Akan ada tamu kah besok? I don't know, nanti gue tanya dulu sama teman-teman yang ada di sini. Once again, terima kasih banyak. Have a wonderful Tuesday. Semoga hari Selasanya menyenangkan. Semoga banyak senyum hari ini, banyak tawa hari ini, less drama hari ini, dan semua proyek yang akan dijalankan berjalan dengan lancar. Dan yang lagi sakit bisa segera sembuh ya. Amin. Kita ketemu lagi besok once again di Delta FM Good Mood Club, teman untuk yang

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh
0: cinta. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Pengen banget ya nonton konsernya di Jakarta, tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
2: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
4: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide, and I reach for

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Gutalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Gutalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul. Tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita apa itu bukan manusia, Mas? Tapi hantu.
2: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya. Tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas? Sama lubang saya.
7: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
8: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
0: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation.
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70, udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur, yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Good friend, lo suka banget karya seni dan desain kontemporer? Jangan sampai kelewatan, acara ini pas banget buat lo. Sebuah festival seni dan desain kontemporer paling hits, iCat hadir lagi di tahun ke-16. Catat ya, iCat 16 dengan tema Being Becoming akan dimulai dari tanggal 8 Oktober sampai 8 November 2026 di Grand Kemang, Jakarta. Banyak banget karya keren dan pengalaman seru yang wajib kamu lihat langsung. Biar nggak ketinggalan update terbarunya, langsung aja cek ke Instagramnya di @iCatArtura atau di www.arturaicat.com. Sampai ketemu di sana ya, good friend.
5: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
6: Halo sayang.
5: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
6: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
5: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
0: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. When I met you in the summer.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta, tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
2: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
4: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
4: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
4: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Trend, Female Fit Summit 2026 is coming. Dan sekarang waktunya secure your spot karena early bird tickets are officially here. Tanggal 16 dan 17 Oktober 2026 di The Hall Senayan City. Get ready buat 2 hari penuh movement, wellness, and good energy. Menghadirkan Tracy Malay, Anjas Mara, Nadia Rudianto, Laila Munaf, Nia Aladin, Mutia Nandika, Cucu Liu, Feng Tatis, dan DJ Kairis Boogeyman. Plus special performance dari Tulus. And here's the good part. Early bird-nya udah bisa kamu dapetin. Special class with Tracy Malay cuma Rp500.000 dan master class with Tracy Malay Rp2.150.000. So, don't wait until it's too late. Secure your early bird tickets now at www.femalefitsummit.com. More info, check Instagramnya di @femalefitsummit. Female Fit Summit 2026. Move your body, grow your circle.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh. Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Sehingga kami juga tidak bisa melakukan penanganan. Sekarang juga truk-truk yang ada di lapangan penuh oleh sampah. Masuk bak-bak itu kan penuh dengan sampah.
3: Ini ditanam dari tahun 2019. Belinya memang bibitnya udah 1 meter. Wah, mungkin baru besar dan baru bermekaran di tahun ini.
4: Jabar Now edisi Selasa 13 Oktober diantaranya mengenai Kota Garut dikepung sampah akibat pemblokiran TPA Pasir Bajing. Longsor di Tajur Kota Bogor, alat berat tertimbun. Viral bunga tabebuya mekar jalan di Cirebon bak Jepang jadi buruan selfie hingga kongkow. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Tebing penahan tanah TPT di Jalan Raya Tajur, Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, kembali longsor Senin 12 Oktober. Material tanah merah dari tebing menimbun sebuah alat berat yang berada di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
5: Kejadian ini menjadi perhatian karena berada di kawasan jalan yang digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Petugas Kecamatan Bogor Selatan melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pihak kontraktor untuk penanganan di lokasi. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi potensi bahaya dan memastikan keamanan di sekitar area lokasi.
6: Ini kami mendapatkan laporan, meninjau langsung ke lokasi, dan emang benar pada saat ini, tetapi alhamdulillah berdasarkan kita yang kami terima bahwa ada alat berat yang tertimbun, tapi hari ini sudah bisa dievakuasi, kondisinya aman terkendali. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak pelaksana, dalam hal ini Kementerian PU Pusat, dan pihak pelaksana pun sudah berkomitmen bahwa akan melaksanakan perbaikan.
5: Masyarakat diimbau tetap waspada saat melintasi Jalan Raya Tajur, terutama ketika hujan turun. Kewaspadaan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya longsor susulan.
4: Pemerintah Kota Bandung kembali melakukan penertiban terhadap lapak pedagang kaki lima atau PKL serta bangunan liar. Penertiban kali ini menyasar puluhan lapak PKL yang berjualan di kawasan Pasar Kiara Condong.
7: Lurah Kebon Jayanti, Wiwi.

0: Haryani mengatakan penertiban lapak PKL ini dilakukan secara mandiri oleh para pemilik lapak. Penertiban dilakukan mulai dari Jalan Stasiun Lama, lalu ke Jalan Ibrahim Aji atau Jalan Kiara Condong, hingga ke Jalan PSM. Tercatat ada 77 lapak PKL yang dibongkar secara mandiri tersebut. Sebelum dibongkar, para PKL sudah terlebih dahulu menepat surat pemberitahuan dan 3 kali surat peringatan. Para pedagang pun kemudian sepakat untuk membongkar lapaknya secara mandiri.
1: Penertiban secara mandiri ini oleh para PKL sendiri yang ada di pasar Kiara Condong. Kita memantau dan memonitor dibantu dengan dari Satpol PP, dari dinas-dinas yang lain untuk terlaksananya kegiatan ini.
0: Sementara itu, Koordinator Pedagang Kaki Lima atau PKL Kiara Condong Asep Satibi mengatakan bahwa pembongkaran lapak ini adalah murni inisiatif dari para PKL sendiri. Namun Asep juga mempertanyakan nasib para PKL setelah lapaknya dibongkar. Meski sebelumnya ada solusi jangka panjang di mana para PKL nantinya akan ditempatkan di dalam pasar, usai pasar Kiara Condong direvitalisasi pada tahun 2027 mendatang.
2: Kami sudah bermediasi dengan para pedagang, pakatannya ada, masalah bahwa surat kami membongkar, tapi di satu sisi harus ada solusi. Kami mau jualan di mana, kan gitu. Nah, kemarin ada informasi dari kepala pasar, rencananya tanggal 2007 akan ada pembenahan pasar.
3: Wajah kawasan perkotaan Kabupaten Garut berasa kumuh dalam beberapa hari terakhir. Tumpukan sampah menggunung di berbagai tempat pembuangan sementara, seperti di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Guntur, akibat diblokirnya akses menuju tempat pembuangan akhir atau TPA Pasir Bajing Banyuresmi oleh warga setempat.
4: Aksi pemblokiran dipicu kekesalan warga sekitar TPA terhadap kepulan asap kebakaran yang tak kunjung padam. Warga menuntut pemadaman total sebelum armada sampah diizinkan melintas kembali. Akibat tak terangkut selama 4 hari, warga perkotaan mulai mengeluhkan bau menyengat dan mengkhawatirkan ancaman penyakit. Menanggapi krisis ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Jujun Juhana membenarkan pengangkutan sampah lumpuh total karena Garut hanya memiliki 1 TPA. Ia mencatat potensi tumpukan sampah di perkotaan kini telah menembus angka 1.000 ton lebih.
5: Sampai asapnya hilang, sampah tidak boleh masuk. Sehingga kami juga tidak bisa melakukan penanganan. Sekarang juga truk-truk yang ada di lapangan penuh oleh sampah. Termasuk bak-bak itu kan penuh dengan sampah. Kami tidak bisa masuk. Kemarin juga waktu kami melakukan gerakan pemadaman, kami kan butuh truk yang untuk membersih tanah untuk pemadaman. Dan itu truk yang kami bawa itu ada sampah. Dan itu sempat ramai juga gitu ya.
4: Merespons krisis penanganan sampah, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin meninjau langsung lokasi kebakaran TPA Pasir Bajing dari pos 1 hingga pos 3 pada Senin kemarin. Bupati menegaskan Pemkab Garut menyiapkan 2 tahap penanganan, yakni percepatan pemadaman titik api untuk jangka pendek, serta evaluasi menyeluruh sistem pengelolaan sampah untuk jangka panjang. Selain itu, Pemkab Garut juga menjamin seluruh biaya pengobatan bagi sekitar 500 kepala keluarga di sekitar TPA yang terdampak asap kebakaran.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, Polres Sumedang mengungkap perkembangan penyidikan kasus pembunuhan sopir taksi online yang ditemukan terkubur di kawasan perkebunan Teh Cisoka. Polisi menyebut persoalan utang 25 juta dengan bunga 20% setiap termin pembayaran sebagai motif sementara kasus itu.
6: Misteri hilangnya Yogi Saparudin, seorang supir taksi online asal Sumedang sejak Kamis pekan lalu, akhirnya terungkap. Korban ditemukan tak bernyawa dengan kondisi terkubur di perkebunan Teh Cisoka, Kabupaten Sumedang, setelah menjadi korban pembunuhan berencana. Dalam rilis resmi penyidikan Senin 12 Oktober, Polres Sumedang telah mengamankan 2 tersangka, masing-masing berinisial ADS berusia 30 tahun serta MIN berusia 17 tahun. Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Usep Sudirman menyebutkan, berdasarkan pemeriksaan sementara, motif pembunuhan diduga dipicu oleh perselisihan utang piutang senilai 25 juta rupiah.
7: Sementara motif yang bisa kita gali dari tersangka saudara ADS dari utang piutang, yaitu katanya korban Yogi mempunyai hutang, kemudian ditagi sekian tahun, selalu tidak bayar. Sehingga muncullah niat jahat dari ADS ini.
6: Namun tudingan motif utang itu dibantah keras istri korban, Dahlia Ernawati. Dahlia menegaskan suaminya tidak memiliki utang puluhan juta rupiah dan pihak keluarga sama sekali tidak mengenal kedua tersangka.
8: Setahu saya, kalau suami saya punya utang, pasti dia bilang mau sedikit, mau juga. Nggak pernah ada yang tertutup ditutup-tutupi masalah piutang.
6: Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan keluarga yang kehilangan kontak dengan korban usai menerima pesanan penumpang melalui aplikasi. Tersangka memancing korban dengan memesan taksi online menuju kawasan Cimalaka. Di tengah jalan, korban mendadak diikat dengan tali dan lehernya dijerat kawat seling hingga tewas. Jasad korban kemudian dibawa menggunakan mobilnya sendiri dan dikubur dalam lubang sedalam 1 meter di area perkebunan teh. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis KUHP baru tentang pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Sementara tersangka MIN yang berusia 17 tahun ditangani sesuai prosedur hukum anak di bawah umur.
3: Derasnya arus informasi di ruang digital dinilai perlu diimbangi dengan penguatan lembaga penyiaran sebagai salah satu kekuatan utama dalam menjaga ketahanan informasi dan kedaulatan kognitif masyarakat. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat Adiana Slamet menegaskan, lembaga penyiaran masih memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia, sekaligus menjadi penyeimbang di tengah masifnya hoax dan disinformasi di ruang siber. Penegasan disampaikan Adiana dalam literasi media bertema penyiaran dalam perspektif 5+1 bagi anggota Pramuka di Kota Bandung pekan lalu.
9: Artinya bahwa lembaga penyiaran sampai hari ini, negara ini, Jawa Barat ini sangat membutuhkan. Kalau tidak diimbangi, gitu ya, maka kedaulatan kognitif tadi, rusaknya proses berpikir, terutama Gen Z dan post Gen Z yang jumlahnya 69,12% dari total jumlah penduduk 52 juta, ini sangat berbahaya sekali.
3: Adiana mengingatkan tanpa literasi dan penyiaran yang sehat, ancaman terhadap rusaknya proses berpikir khususnya bagi generasi Z dan post-gen Z yang mendominasi hampir 70% penduduk Jawa Barat menjadi sangat berbahaya. Untuk memperluas gerakan literasi media ini, KPID Jabar membangun kolaborasi lintas sektor, termasuk menggandeng kuartir daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat yang memiliki jaringan luas hingga 27 kabupaten dan kota. Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Bayu Rahmana, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun. Menurutnya, dengan tingkat konektivitas internet di Jawa Barat yang telah mencapai 87%, dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk mengatasi maraknya miskomunikasi dan penyebaran disinformasi.
10: Ini sinergi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPID. Tentunya ini juga terus disampaikan membangun kolaborasi di lintas sektor. Ini tentu juga KPID dengan Diskominfo tetap kita lakukan gitu. Terutama dengan pemerintah. Pemerintah ini kan bukan hanya Diskominfo saja, tetapi di sini ada perangkat daerah lain.
3: Dalam kegiatan itu, KPID Jabar turut memperkenalkan pendekatan penyiaran dalam perspektif 5+1 yang melihat fungsi penyiaran melalui pancagatra, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan, ditambah dengan perspektif psikologi, guna membentuk masyarakat Jawa Barat yang cerdas, berdaya saing, dan berkarakter. Puluhan pohon tabe buya yang bermekaran di Jalan Kota Baru Keandra, Kabupaten Cirebon, tengah viral dan menjadi spot swafoto gratis bagi masyarakat. Bunga berwarna-warni yang menghiasi sepanjang jalan ini menjadi magnet bagi warga, khususnya generasi Z, untuk berburu foto hingga kongko bersama teman.
11: Bunga yang berwarna-warni bermekaran menjadi magnet bagi pecinta swafoto untuk mengabadikan momen langka ini. Bahkan, sejak seminggu terakhir, jalan yang kanan-kirinya bermekaran tabe buya ini tak pernah sepi dari aktivitas swafoto atau konten kreator. Suasana alam yang asri ditambah mekarnya bunga tabe buya menambah nyaman berlama-lama di area ini. Sebagian warga yang datang hanya ingin mengabadikan momen mekarnya bunga tabe buya yang suasananya ala-ala di Jepang tersebut. Sejak viral di media sosial, Jalan Kota Baru Keandra ini tak pernah sepi dari aktivitas warga untuk berswafoto atau duduk-duduk di bawah pohon asal Brazil tersebut. Pohon yang ditanam sejak tahun 2019 tersebut baru kali ini mekar indah dan langsung ramai menjadi buruan koleksi foto warga. Lebih dari 35 pohon tabe buya mekar di sepanjang jalan perumahan ini.
12: Cukup banyak di sini. Ini ditanam dari tahun 2019. Belinya memang bibitnya udah 1 meter. Mungkin baru besar dan baru bermekaran di tahun ini, 2026 ini.
13: Tujuannya apa sih ya ditanam itu?
12: Ya supaya cantik, asri, dan teduh sebenarnya. Memang kawasan ini ambiensnya supaya asri dan sejuk. Karena kan ini wilayahnya juga wilayah yang asri.
11: Hampir semua pohon tabe buya saat ini mekar penuh memadati tangkai pohon hingga warnanya kian menyala. Meski sudah banyak bunga yang berguguran, namun pohon berusia 7 tahun tersebut terus memunculkan bunga yang mekar di musim kemarau ini.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya. Yeah.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene. Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi bokeh.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling. Dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di AY, di AY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa. Lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gitu. ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota kecam penyerangan terhadap rombongan EPA Persib. 77 bangli di bawah flyover Kiara Condong dibersihkan. 40 pengusaha asal Jabar bakal ikut WJX 2026. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengecam keras aksi penyerangan terhadap rombongan Persib Bandung U18 di rest area kilometer 360 Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Minggu 11 Oktober 2026 malam. Farhan juga meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut sekaligus menyiapkan pendampingan psikologis bagi para pemain, ofisial, dan keluarga yang terdampak. Usai bertemu dengan orang tua pemain Elite Pro Academy atau EPA Persib di Pendopo Kota Bandung pada Senin 12 Oktober 2026, Farhan menegaskan tindakan kekerasan dan teror terhadap atlet maupun ofisial tidak dapat dibenarkan serta tidak memiliki tempat dalam dunia olahraga. Di sisi lain, Pemkot Bandung akan membuka diskusi dengan manajemen Persib untuk memperkuat sistem pengamanan bagi tim junior dan akademi saat menjalani pertandingan atau perjalanan ke luar kota, antara lain dengan usulan menugaskan personel Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk mendampingi perjalanan rombongan.
2: Menyikapi teror yang dilakukan oleh oknum-oknum supporter klub lain terhadap para pemain dan ofisial dari Akademi Persib di rest area 360 Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kami dari pemerintah Kota Bandung menyatakan sangat prihatin dan mengutuk keras tindakan teror tersebut karena teror kekerasan bukanlah bagian dari olahraga. Apapun yang terjadi, kami meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia agar melakukan penyidikan secara tuntas dan menegakkan keadilan. Karena ada beberapa orang dan beberapa barang kami menjadi korban perusakan dari para oknum tersebut dan kami pastikan pihak kepolisian bisa mengerti dan melakukan penyidikan hal ini.
1: Persib Bandung harus puas berbagi poin saat menjamu Dewa United di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung dalam lanjutan Super League 2026-2027 pada Minggu 11 Oktober 2026. Meski gagal meraih kemenangan di kandang, manajer Persib Bandung Umu Mukhtar merasa bersyukur Maung Bandung masih mampu bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Umu pun menyampaikan permohonan maaf kepada Bobotoh yang berharap tim kesayangannya meraih kemenangan. Menurut Umu, faktor kelelahan menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi timnya. Jadwal pertandingan yang padat termasuk laga tandang melawan Port FC di ajang Asian Club Championship.

0: Intensif pada 8 Oktober 2026 membuat para pemain harus mengeluarkan tenaga ekstra.
1: Kita kelelahan, sangat lelah, tapi masih beruntung masih bisa membalas dan bisa dua-dua juga ya. Tapi tadi juga kita mengharapkan untuk menang, tapi apa boleh buat ya, apa boleh buat. Mohon maaf kepada semua bobotoh, karena semua juga tahu ya, capeknya para pemain luar biasa, sangat-sangat capek.
0: Sebanyak 77 bangunan liar semi-permanen yang merupakan lapak pedagang kaki lima atau PKL di bawah flyover Kiara Condong dibersihkan Satpol PP Kota Bandung. Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Kota Bandung, Sukma Kencana Putra, mengatakan pembersihan tersebut dalam upaya mengembalikan ruang kepada publik untuk berjalan dan beraktivitas. Selain itu, untuk memperlancar arus aliran air di drainase serta menata wajah kawasan pasar Kiara Condong.
2: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kemandirian Indonesia di masa depan semakin ditentukan oleh kemampuan bangsa dalam menguasai teknologi strategis. Direktur Utama PT Line Industri Yoga Dharma Setiawan mengatakan, 35 tahun perjalanan perseroan merupakan akumulasi pengalaman, pengetahuan, talenta, dan kapabilitas teknologi yang menjadi fondasi untuk memasuki tahap berikutnya. Menurutnya, tantangan PT Line ke depan adalah memastikan kemampuan terus berkembang menjadi kapabilitas membangun teknologi dan rekayasa untuk dapat menjawab kebutuhan strategis Indonesia.
3: Saya berharap perkuat kolaborasi riset, pengembangan teknologi, pengamanan sumber daya manusia, talent, kesempatan bisnis, dan juga terutama impact untuk negara kita yang kita cintai, Indonesia. Tahun ini menjadi momentum istimewa bagi LEN. LEN melalui berbagai fase teknologi dan industri. Namun satu hal yang tidak berubah adalah komitmen kami untuk terus memberikan kontribusi bagi Indonesia.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, CTO BPI Danantara Sigit Puji Santosa menegaskan, sebagai industri strategis nasional, PT LEN memiliki peran penting dalam membangun ekosistem teknologi yang menghubungkan industri, riset dan pengembangan serta talenta. Menurutnya, penguatan ekosistem tersebut juga membuka ruang bagi Danantara untuk mendorong sinergi antara industri, investasi serta riset dan pengembangan sumber daya manusia berbasis teknologi. Sigit menambahkan dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, pihaknya menargetkan pelatihan bagi lebih dari 15.000 talenta di bidang semikonduktor sebagai bagian dari upaya membangun SDM yang mendukung pengembangan industri teknologi nasional.
4: Ada potensi data center. Dalam waktu 2 jam kita bisa meyakinkan bahwa akan ada sekitar antara 100 megawatt data centers, bahkan mereka bisa expandable sampai 1 gigawatt data centers. Kalau investasi per 100 megawatt itu sekitar $4 billion, $1 billion untuk infrastructures, $3 billion untuk data centernya sendiri. Berapa pegawai yang terlibat? Sekitar 1.500 sampai 2.000 orang. Revenue-nya berapa? Nah, revenue ini kalau data center termasuk chips tadi kita bareng-bareng bangun bersama dengan teman-teman di TSMC dan juga yang ARM, maka akan ada revenue generation antara 1,5 sampai $2 billion annual. Nah, inilah bagian-bagian yang kita hampir setiap minggu kita melakukan dealing. Tentunya nanti kita akan libatkan teman-teman di ITB, teman-teman di LEN juga harus siap karena hampir semua smart semiconductors chip untuk otomotif AI, untuk data centers nanti bersama-sama teman-teman Telkom. Ini ya bagian dari yang kita lakukan penguatan di masa depan.
0: Sebanyak 40 pelaku usaha asal Jawa Barat dipersiapkan untuk mengikuti West Java Expo atau WJX 2026 yang akan digelar 15 hingga 18 Oktober 2026 di Tangerang, Provinsi Banten.
5: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Provinsi Jawa Barat Nining Yulistiani mengatakan ke-40 pengusaha tersebut bergerak di bidang unggulan makanan dan minuman, fashion, furniture, dan produk perawatan tubuh. Nining berharap di ajang WJX tersebut mereka bisa bertemu dengan buyer dari dalam dan luar negeri dan bisa menghasilkan transaksi perdagangan.
6: Furniture dan juga satu lagi personal care. Kenapa itu dipilih? Karena ini memiliki pasar yang cukup besar dan kemudian grupnya juga cukup besar. Kemudian punya tingkat diferensiasi dan nilai tambah yang luar biasa. Karena bahan bakunya dari Jawa Barat. Sehingga ini hilirisasinya akan semakin besar. Kami itu sudah berusaha dari bulan-bulan sebelumnya untuk kemudian memunculkan produk-produk mereka ini melalui kegiatan pitching dan pitching virtual. Sehingga produk mereka ini tidak relatif baru bagi yang akan datang.
7: Sampurasun Wargi Bandung, siap-siap ikuti kemeriahan perayaan besar Kota Bandung tahun ini. 24 Oktober nanti akan digelar puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mengusung tema Solidarity and Harmony, perayaan meriah ini akan menghadirkan Festival Jampana, sebuah rangkaian karnaval yang diikuti oleh setiap kecamatan dan perangkat daerah di Kota Bandung. Karnaval ini akan berlangsung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Merdeka. Jangan lewatkan juga pagelaran pentas seni unggulan warisan budaya tak benda yang ada di Kota Bandung, yang akan digelar di Plaza Balai Kota Bandung. Hai wargi, jadi bagian dari perayaan besar hari jadi ke-216 Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disputbar.bdg dan @tic.bandung.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta, tapi bisa dapet tiket gratis gak ya? Run away fast
2: as you can. Bisa banget good friend, Delta FM akan bagi-bagi tiket konser Ye di Jakarta gratis. Caranya gampang banget, pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye gratis di Jakarta.
4: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
5: Halo sayang.
4: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
5: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
4: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
6: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama?

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini gue enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Gutalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Gutalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! Good friend, lo suka banget karya seni dan desain kontemporer? Jangan sampai kelewatan, acara ini pas banget buat lo. Sebuah festival seni dan desain kontemporer paling hits, iCat hadir lagi di tahun ke-16. Catat ya, iCat 16 dengan tema Being Becoming akan dimulai dari tanggal 8 Oktober sampai 8 November 2026 di Grand Kemang, Jakarta. Banyak banget karya keren dan pengalaman seru yang wajib kamu lihat langsung. Biar nggak ketinggalan update terbarunya, langsung aja cek ke Instagramnya di @iCatArtura atau di www.arturaicat.com. Sampai ketemu di sana ya, good friend.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
0: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM,
5: hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, berita pertama. Kebakaran hutan ancam habitat orang utan di Tanjung Puting. Taman Nasional Tanjung Puting bukan sekedar kawasan hutan biasa. Kawasan konservasi ini menjadi habitat berbagai satwa liar, termasuk orang utan Kalimantan, Good Friends. Kalau kebakaran meluas, bukan cuma pepohonan yang terancam, tetapi juga tempat tinggal dan sumber makanan satwa yang hidup di dalamnya. Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, membenarkan adanya kebakaran di kawasan tersebut. Salah satu kendala utama adalah jarak pandang yang rendah akibat asap tebal, sehingga menghambat helikopter melakukan waterbombing atau menjatuhkan air dari udara. Dalam laporan pada 12 Oktober 2026 kemarin, BNPB menyebut luas kawasan yang terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting mencapai sekitar 513 ribu hektar. Dalam laporan pada 12 Oktober 2026 kemarin, BNPB menyebut luas kawasan yang terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting mencapai sekitar 513,89 hektar. Presiden Prabowo Subianto pun meminta penanganan kebakaran di kawasan Taman Nasional tersebut mendapat perhatian khusus. Kita beralih ke berita kedua, Good Friends. Pembalap 17 tahun Vega Eda tembus 6 besar di musim debutnya di Moto3 Mandalika. Vega memulai balapan dari posisi ke-7. Begitu balapan dimulai, dia langsung bersaing di barisan depan dan bahkan sempat menduduki posisi kedua. Pada akhirnya pembalap Honda Tim Asia ini finish ke-6. Balapan di Mandalika juga menjadi momen spesial buat Maximo Quiles. Pembalap asal Spanyol itu berhasil meraih kemenangan, diikuti David Almansa di posisi kedua dan Brian Uriarte di posisi ketiga. Berkat finish ke-6, Vega mendapatkan tambahan 10 poin. Total koleksinya kini mencapai 115 poin, Good Friends, yang mengangkatnya ke posisi ke-7 klasemen sementara Moto3 2026. Yang gak kalah menarik, Vega disebut telah melewati rekor 109 poin milik Ai Ogura sebagai pembalap debutan Honda Team Asia dalam satu musim Moto3. Dengan 115 poin, Vega berhasil mencatatkan pencapaian baru untuk timnya, Good Friends. Dan untuk berita terakhir, bukti belajar gak kenal usia, 390 lansia di Tangerang pakai toga nih, Good Friends. Acara ini digelar di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang pada 7 Oktober 2026. Para wisudawan berasal dari 13 sekolah lansia yang tersebar di 13 kecamatan, dengan masing-masing sekolah diikuti 30 peserta. Selama mengikuti program, para peserta nggak cuma duduk di kelas dan mendengarkan materi. Mereka juga belajar berbagai hal yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kesehatan sampai keterampilan kreatif. Salah satu peserta yang mencuri perhatian adalah seorang nenek berusia hampir 100 tahun, Good Friends. Di tengah usianya yang sudah sangat lanjut, dia tetap antusias mengikuti proses wisuda hingga selesai. Momen ini jadi pengingat bahwa semangat untuk belajar nggak harus berhenti karena usia ya, Good Friends. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
2: Aku Dere, ini

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Gila, gue ingat banget ini. Gue ingat banget video klipnya. Anak kecil main gitar gitu di kamar. Habis itu bapaknya ngamuk, malah pakai kacamata langsung jereng. Ih, gila keren. Keren.
1: Gak ada suaranya nih.
0: Masa sih? Ada, semua udah gue naikin.
2: Bagus banget ingetan lu.
0: Ada gak suaranya?
2: Ada.
0: Ada. Bang Denny dari tadi makan mulu. Gue kayak ngeliatnya kesel banget. Gue pengen, cuman permasalahannya yang dimakan tuh gorengan. Gue tuh gak berani. Maksudnya bukan gak berani ya, gue kemarin kan dari Bandung tuh. Gue udah terlalu banyak makan gitu loh.
2: Gue juga gorengan bukan sembarang gorengan.
0: Apa tuh?
2: Ini nasi goreng.
0: Oh. Keren, bubur ayam goreng ya? Tapi ternyata gorengan tuh banyak banget. Tapi kalau misalnya ngomongin gorengan ya, lu paling suka gorengan apa?
2: Bakwan.
0: Lu bakwan ya? Lu tim gorengan tuh bakwan?
2: Iya. Yeah.
0: Kalau gue tempe lo, menurut gue tempe goreng paling enak. Soalnya kalau bakwan itu, sering kali gini, dia gorengnya terlalu tebel, tengahnya jadi kayak menurut gue jadi kureng tengahnya.
2: Gue nemuin caranya. Jadi kalau bakwan itu istri gue bikin kalau bulan puasa segala macem. Sering kan gini, kalau waktu baru mateng tuh enak, anget-anget, krenyes ya.
0: Abis itu kan kayak orang kecapean tuh bakwan, nyender aja ya kan?
2: Iya betul.
0: Nah, itu. Nah,
2: gini, jadi begitu udah dingin bakwannya jadi magel.
0: Nah,
2: akhirnya gue akalin, coba adonannya airnya agak banyakin.
0: Oh iya. Yeah?
2: Itu enak.
0: Oh, malah airnya dibanyakin malah mantep crispy-nya. Oke, siap.
2: Dan dari situ gue akhirnya memutuskan, ah, gue kalau udah gak siaran lagi, gue mau jualan mobil.
0: Oke. Kalau gue, tapi gue tempe. Gue tempe goreng menurut gue best of the best, Bob. Of the best. Sore Ilham, bro. Minta lagu Dekat di Hati, Bayran. Salam dari kakak Julius. Delta FM berangkat dan pulang kerja. Teman berangkat pulang kerja. Sore Bro Ilham, kita lagi golf. Salam buat pendengar. Wah, seru banget di SHL. SHL, tapi dia greennya lumayan tricky tuh karena agak susah. Tapi coba gini deh ya. Buat good friends, gue pengen tahu gorengan. Menurut lu, yang paling enak itu gorengan apa? Kalau
2: ya.
0: Kalau Bang Denny, bakwan, kalau gue tempe. Tapi gue juga suka, apa namanya, aci goreng. Cireng,
2: iya.
0: Cireng gue juga doyan.
2: Cireng juga, jangan salah lu. Makannya lagi anget-anget, baru diangkat tuh segala macam.
0: Wah, itu keras-keras, enak banget.
2: Kalau udah dingin lu kayak makan silen. Sama silen yang buat
0: orang, jendela. Iya, gue pernah makan cireng dingin. Kan alot ya, gue tarik nih. 3 kilo bang, 3 kilometer gue tarik tuh cireng lama banget.
2: Gue tarik. Error yang dari gigi gue lepas, nyelpet ke orang.
0: Kasih tau gue 0811 949 9991. Lu kalau gorengan, menurut lu gorengan paling enak apa? Sekali lagi 0811 949 9991. Mau sambil request? Boleh. Aman aja.
2: Wah, lagu apa nih aja boleh? Hah? Jam-jam segini.
0: Lagu pertama kita kasih yang semangat kali ya.
2: Oh, boleh.
0: Mark Ronson featuring Bruno Mars, Uptown Funk. Kakak Julius, bakwan sama Bang Denny.

Good Friend. Sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
4: Yes. Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta, tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya?
3: Run away fast as you can.
4: Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simpel banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye gratis di Jakarta.
5: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
4: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
6: Biar nggak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.
7: Taking it slowly, I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces.

0: Yes, masih di Mangkal bareng Ilham. Masih ngomongin soal gorengan. Gorengan yang paling enak.
1: Sampai kaget dia lagi nyanyi. Tuh Ilham masuk ke penyanyinya. Sampai kaget gue katanya. Sampai ketelan nih mic sama gue katanya gitu.
0: Buset. Coba ngomong lagi bang.
1: Itu situ.
0: Okay. Ya, gue yang...
1: Ya itu.
0: Iya betul. Oke. Okay. Sip, kita lagi ngomongin soal gorengan. Gorengan. Gorengan apa yang menurut lo paling enak? Ada Om Julius nih.
1: Apa katanya?
0: Bakwan. Ini bro, top bakwan warung Taru di Dago Bandung. Gue baru dari Bandung.
1: Aduh.
0: Ya lewat.
1: Enggak, kalau beli di Bandung keburu dingdong ke Jakarta. Bakwan nenggulung.
0: Iya.
1: Tapi di restoran Jepang-Jepangan ya, apa yang udon-udonan gitu, dia ada jual
0: bakwan.
1: Bakwan gitu yang bakwan Jepang. Itu gede-gede banget irisan.
0: Itu namanya bukan bakwan, di Jepang disebutnya tempura.
1: Oh iya.
0: Itu emang enak banget sih. Tapi lu pernah makan tempura di Kyoto enggak? Lu pernah ke Kyoto belum sih belum ya?
1: Udah 14 kali. Cuma pas gua ibu gua bilang, "Bangun."
0: Iya. Hilang deh. Itu tempura tuh emang enak-enak. Hmm. Tapi gua enggak tahu deh tempura di mana ya paling enak kalau di Indonesia ya.
2: Marugame enak.
0: Marugame
1: sama di pusat grosir.
0: Soalnya banyak tempura-tempura itu yang menurut gua terlalu tawar rasanya. Misalnya ubi ditepungin nih. Yaudah gitu aja. Kan kalau misalnya kita gorengan itu biasanya bakwan gitu-gitu kan. Kalau tempura tuh aneh-aneh. Ada apa itu bayam?
1: Iya.
0: Terong standar lah. Ada wortel, ada timun, segala macam celup tepung namanya tempura gitu.
1: Oh, iya. Kalau Indonesia kan aslinya wortel.
0: Apa? Wortel.
1: Terus
2: kol.
0: Kalau itu diiris jadi bakwan.
1: Iya, betul.
0: Walaupun okay,
1: masukin nih mur baut.
0: Yang enak paku payung sih sebenarnya.
1: Nyangkut di
0: seliling. Bapak Yanawan kembaran nih.
3: Oh, selamat sore Bang Ilham. Kalau masalah gorengan saya paling suka bakwan Bang Ilham, panas-panas tuh. Makannya sama cabai rawit atau cengek. Wah, mantap tuh Bang Ilham. Request lagu dong Bang Ilham, Celine Dion. Thank you.
0: Celine Dion. Oke, coba nanti kita cek ya.
1: Bakwan juga kalau bisa ada juga.
0: Enggak, dia Celine Dion isinya tahu kejerot. Ah ini okay lagi requestannya.
1: Berapa
0: ini, tadi yang kita Edo at Valino requestannya bagus nih. Ubi singkong pisang sama tempe banyak amat. Kalau singkong pulen ditambah kopi, wah itu enak banget sih. Singkong goreng tambah kopi itu the best, kopinya kopi hitam.
1: Ubi rebus, singkong rebus, kacang rebus itu temennya bajigur biasa di gerobak.
0: Betul. Tapi jangan terlalu manis. Gue berapa kali kalau beli bajigur terlalu manis kadang-kadang. Itu.
1: Dia nyampur pakai gula pasir kali kan.
0: Enggak.
1: Bajigur aslinya gula.
0: Gula aren.
1: Iya.
0: Yeah. Ada Via. Halo Via. Hai Bang Ilham, Bang Denny, ini Via. Kalau gue tahu risol, bawan, ubi, singkong. Paling nggak suka tempe. Parah.
1: Rata-rata banyak kan sama kayak gue ya, bakwan.
0: Iya, rata-rata bakwan. Ini juga. Dari gorengan yang enak disantap saat hangat, tempe benguk khas Wonogiri. Apa tuh tempe benguk? Tempe mendoan kali ya?
2: Bukan, gue kayak tempenya.
0: Oh, ini tempenya kering. Tempenya kering nih.
1: Gede-gede, nggak kering itu. Apa
0: sih? Tempe benguk
1: adonannya dikit, adonannya dikit.
2: Tempe basi.
1: Iya.
0: Tempe gitu. Basi yang bener aja lu.
1: Enggak.
0: Sakit perut nanti kita.
2: Enggak dong.
1: Tapi
2: udah fermentasi.
1: Tapi bakwan tuh yang paling enak. Kalau kita malas gaduhin pakai cabai rawit, kalau ada bumbu pecel.
0: Wah, oh, itu enak. Itu the best. Apalagi bumbu pecel Ma Adel.
1: Wah,
0: the best.
1: Yang pedes lagi.
0: Ya,
1: iya, Ma Adel ya yang pedes ya.
0: Kirim
1: 2.
0: 3 ya. Dari Mas Venus Girimanik, pendengar saya Delta FM, hits terenak di Citayam. Asik. Love song dong 311. Oke.
1: Okay.
0: Martabak telur SHR juga top. Gini deh Bang Julius, kirim kenapa? Gimana sih? Bawan dibilang enak. Gua traktir bawan udang ala SHR enak. Dia bilang martabak telur lagi enak. Kirim aja mendingan. Aduh. Sore Ilham, Bang Denny, gua Linda. Hai Linda, apa kabar? Gorengan nanas, hah? Gorengan nanas favorit di Bandung, gorengan cendana.
1: Oh iya.
0: Sebentar. Gorengan nanas tuh apa?
1: Nanas ya, digoreng. Kayak cempedak goreng gitu.
0: Ah, aku belum pernah makan nanas digoreng. Masa nanas digoreng?
1: Enak.
2: Enak banget. Kalau di sini kayak yang ada tuh di pisang goreng Bu Nani.
1: Iya.
0: Ada nanas.
1: Nanas.
0: Mas,
1: cempedak.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Belum pernah gue makan nanas digoreng.
1: Ah, cobain dah.
0: Aduh.
1: Bu Nani pasang iklan di sini.
0: Kirim aja dah, enggak usah masak apa-apa. Yang penting kirim aja Bu Nani.
1: Kita posting dah.
0: Iya. No, ini promo tempe benguk mentah. Iya, ini kan ini tempe buat mendoan, tempe benguk ini, tempe-tempe yang kalau misalnya ditutupin sama daun pisang, biasanya itu buat mendoan. Iya kan? Apa enggak?
1: Enggak tahu, gue baru dengar juga namanya benguk.
0: Mungkin kebanyakan digamparin orang
1: bengok itu.
0: Tempe bengep. Sorry Bang Ilham, gue Apep. Gorengan favorit gue adalah gorengan sukun sama ubi. Harus selalu ada sebelum gue manggung pokoknya. Request lagu Mr. Big Don yang mana aja. Ini Apep.
1: Sukun.
0: Sebentar, gue liat nih mukanya nih. Oh ini dia yang main
2: saxophone.
0: Trompetnya gue tahu nih dia nih. Guns N' Roses dia.
1: Enggak dong.
0: Nama bandnya Guns N' Roses. Dia main trompetnya, saxophone-nya Guns N' Roses. Selamat sore, gue Luther. Kalau gue favoritnya pisang goreng sama mendoan. The 1975 dong yang It's Not Living. Wah, ini banyak banget yang request ya. Nanti mungkin kita geser ke jam 6 beberapa ya. Beberapa kita putar jam, kita geser ke jam 6.
1: Biar muat ya.
0: Iya, tapi sekarang kita puterin 2 dulu ya. 2 dulu.
1: Tuh?
0: Ini ada Via minta The Temper Trap Sweet Disposition, kita bakalan puter. Sama satu lagi Edo Red Hot Chili Peppers Scar Tissue. Wah, enak. Gue suka banget nih lagu ini. Keren. Abis ini gue kasih tahu ya 11 jenis gorengan yang paling populer di

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Banjir di Padang membuat 498 warga terdampak dan 238 orang dievakuasi. Berdasarkan data sementara BPDB Kota Padang hingga Sabtu kemarin, sebanyak 498 jiwa terdampak banjir dan 120 rumah terendam. Angka ini masih bisa berubah seiring pendataan yang dilakukan petugas di lapangan. Banjir melanda Kecamatan Kurang.
2: Delta, Bandung, 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.
4: Wargi kayaknya Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
2: Delta,
5: Kota Bandung.
2: Bandung, 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.
1: Aktivitas kognitif yang kompleks, termasuk ketika seseorang harus menangani beberapa hal sekaligus. Kebutuhan tidur dipengaruhi banyak hal, seperti usia, kondisi kesehatan, aktivitas harian, dan kualitas tidur. Jadi, dua orang dengan jenis kelamin berbeda belum tentu memiliki kebutuhan tidur yang berbeda jauh, Good Friends. Dan yang untuk berita terakhir, mulai 12 Oktober 2026 kemarin, warga negara Singapura yang memenuhi syarat bisa mendapatkan perawatan untuk gangguan kesehatan terkait kabut asap dengan biaya maksimal 10 Singapura dolar atau sekitar 130 sampai 140 ribu rupiah. Subsidi ini berlaku di poliklinik pemerintah dan klinik umum yang tergabung dalam Public Health Preparedness Clinic.

0: Yes, jam 5 sore. Selamat sore buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Dan yang dengerin di deltafm.net, halo, selamat sore. Jam 5 ini sore-sore gue gak sendirian, tapi ditemenin sama Ahmad Abdul. Yeay. Apa kabar?
1: Baik.
0: Baik. Asik. Dari mana tadi?
1: Dari keliling-keliling.
0: Keliling-keliling. Yeah. Perjalanan macet gak hari ini?
1: Hari ini belum sih, belum jamnya kayaknya.
0: Oh, belum jamnya ya. Besok kalau di bawah soalnya macet terus, enggak ada jamnya, enggak ada, ayo ngemacet terus.
1: Betul juga.
0: Iya. Bentar. Eh, lu tuh orang mana sih?
1: Aku lahir NTT cuman besar di Bali.
0: Oh, lahir NTT besar di Bali. Ya. Di mana NTT-nya?
1: Kupang.
0: Oh, di Kupang. Besok pernah ke Kupang. Iya. Asik. Tapi enggak pernah kecil di Kupang.
1: Jadi lahir TK aja.
0: TK aja sampai di Kupang.
1: Jadi kalau misalkan Bali, logat bahasanya di rumah, tapi kalau bahasa daerah lebih Bali malah.
0: Oh, gitu.
1: Ya, karena besarnya di Bali kan.
0: Balinya di mana?
1: Denpasar.
0: Denpasar. Iya. Itu kayak kan semua orang tuh impiannya adalah tinggal di Bali ya.
1: Oke. Okay.
0: Menurut lu gimana? Apakah tinggal di Bali semenyenangkan dan sehappy itu atau biasa aja?
1: Kayaknya berlaku ke semua orang sih. Kalau udah besar di satu daerah, daerah yang baru pasti menyenangkan kan?
0: Iya, betul. Iya, betul.
1: Kalau udah dari Bali biasa slow living pindah ke sini ya sesuatu yang beda.
0: Iya.
1: Kalau untuk hari tua mungkin ya boleh lah
0: Bali. Boleh ya. Tapi perbedaannya jauh enggak sih antara lu besar di Bali, abis itu pindah Jakarta, bedanya apa?
1: Bedanya kalau awal-awal beda, pas pindah ke sini Bali belum semacet sekarang.
0: Oke.
1: Tapi sekarang kalau pulang ini mah Jakarta-Jakarta juga.
0: Apalagi semalam, gue liat postingan di threads banyak banget di Bali super duper macet karena BBM
1: susah
0: ya, banget.
1: Lagi langka bener-bener.
0: Lagi langka banget gitu. Berapa lama berarti di Jakarta?
1: Sudah dari 2018, 8 tahun.
0: 8 tahun
1: kurang
0: ya.
1: Lebih.
0: Kurang lebih 8 tahun ya. Gila. Ini Ahmad Abdul adalah jebolan Indonesian Idol season 9.
1: Betul.
0: Kalau orang-orang kan bilang idol begini-begini, ada settingan lah, ada ini, ada ini. Tapi kalau misalnya di sana sendiri nih, di sana sendiri gimana sih keadaannya?
1: Kalau misalnya dibilang settingan dari sisiku sih tidak merasakan hal itu ya.
0: Ya
1: mungkin orang bebas lah berspekulasi.
0: Betul,
1: karena
0: betul.
1: Berangkatnya dari bukan siapa-siapa juga tidak punya background keluarga yang gimana-gimana dan make it.
0: Mm-hmm.
1: Ya kalau ditanya aku settingan enggak juga.
0: Enggak tahu.
1: Iya. Menurutku sih enggak.
0: Ya gue juga, menurut gue juga enggak sih.
1: Iya.
0: Karena kan kita juga denger ya. Maksudnya kita kan bisa lihat nih masyarakat. Betul. Dia emang oke, dia bisa nyanyi, emang suaranya enak, dia baru kayak gitu kan.
1: Jujur banyak banget yang ya semua yang udah masuk di sana pasti bisa nyanyi dong. Suaranya bagus.
0: Iya, makanya.
1: Cuman ada poin-poin yang dilihat atau sesuatu yang dicari itu yang enggak tahu juga faktornya apa gitu. Mungkin ya karakteristik mungkin.
0: Oke. Tapi keadaan-keadaan pas di karantina apa gitu gini seru enggak sih?
1: Seru, pasti seru.
0: Seru ya. Ini pertanyaan yang harusnya gue tanya di 2019 paling gak ya. Tapi tapi gue penasaran aja gitu loh. Semua hal-hal yang sifatnya kayak gitu di TV. Ada Indonesian Idol, ada AVI, ada Indonesia Mencari Bakat apa, terus Suci misalnya kayak gitu ya. Kadang di sana apakah super teratur, yang pagi lu dibangunin, harus sarapan, harus ini, apa bebas aja?
1: Kalau diatur sih udah pasti kan. Mereka ada timeline kan. Kita harus menyesuaikan. Ya kalau misalkan pokoknya terstruktur lah.
0: Terstruktur lah ya. Tapi berarti kan itu adalah salah satu milestone yang berpengaruhnya gede banget ya.
1: Iya. Ya kalau nggak kan? Ada itu saya nggak di Jakarta.
0: Nggak, tapi kan kalau emang orang bagus pasti apapun jalannya pasti akan nyampe ke sana gitu kan.
1: Ya.
0: Amin. Ini hari ini mau cerita soal single ya.
1: Single.
0: Setelah sekian lama.
1: Betul.
0: Tapi akan kita puterin nanti ya, terakhir.

0: Lagu pertama yang bakalan gue puter judulnya Broken. Mungkin cerita dikit kali.
1: Broken adalah sebuah ungkapan rasa kecewa tapi tidak dengan cara melo, laki banget.
0: Oh, ya. Ini kecewa dengan pemerintah tuh.
1: Kecewa dengan kalau saat
0: kenapa
1: ini
0: tiba-tiba pemerintah.
1: Ah, bagaimana dengan pemerintah balik aja.
0: Gua sih ya gitu dah.
1: Ya jadi Broken menceritakan tentang seseorang yang sakit hati tapi tidak meluapkannya dengan melo lah. Ya kayak berusaha bangkit lagi dan ngeluapin semua amarahnya lewat cara yang berbeda. Dengan cara untuk lebih bisa bangkit aja.
0: Kalau lo sendiri nih ya, kalau misalnya lagi sakit hati, kalau lagi ya mengalami hal ini, apakah lo juga tetap, gue sakit hatinya gak kayak, gak yang terlalu melo-melo, gue sakit hatinya, lo gimana?
1: Mending dilampiasin sekalian, jadi jarak waktunya pendek untuk bisa move on. Ya mungkin dengar lagunya juga yang gak yang menyesuaikan dengan yang sedih-sedih
0: gitu. Iya, iya.
1: Karena lagunya ini juga upbeat kan.
0: Iya, iya, iya. Tapi bukannya kalau musisi, beberapa yang gue pernah ajak ngobrol gitu ya, kan dia bisa bikin karya gitu, bikin lagu, bikin sebuah karya seni, karena jiwa melankolisnya gak sih? Maksudnya apa-apa tuh kayak dia observe banget,
1: pasti, pasti.
0: Apa-apa diperhatiin, cerita orang tuh didengerin, diresapi baik-baik gitu.
1: Ya.
0: Apa lu kayak gitu juga? Apa enggak? Gue nggak kayak gitu. Gue pokoknya wah aja.
1: Kurang lebih sama
0: karena ya.
1: Karena awalnya jadinya lagunya juga melo.
0: Cuman
1: kayak karena biar nggak mainstream dibikinnya upbeat.
0: Oke, siap. Good friends yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Ini dia Ahmad Abdul, Broken, sebuah lagu sedih tapi tidak melo.

0: Dojeket, Say So, masih di Manggal bareng Ilham sama Ahmad Abdul.
1: Yes.
0: Warga Cinere. Deket sini ternyata. Eh, gue lupa mau nanya, abis ini yang mau kita putar lagunya apa? Udah disiapin sama Vito padahal. Abis ini apa yang kita putar nih?
1: Almere.
0: Oh, kayaknya itu yang ketiga deh. Apa? Ya udah, Diba. Mau yang mana? Broken udah, Sia-sia, sia-sia. Oke, siap. Gila, meetingnya off on air begini. Apaan nih? Gak harus ditanyain tadi, tapi gue lupa. Oke. Kita ngomongin soal... Tadi kan kita udah ngomongin Indonesian Idol di awal.
1: Yeah.
0: Pindah dari Bali ke Jakarta. Dari Kupang ternyata dia lahir doang. Ya. Sekarang bedanya apa sih? Beda yang sangat signifikan nih sebelum. Kemarin kan waktu di Bali istilahnya, gue belum siapa-siapa nih gitu kan. Tapi kan sekarang karir oke, manggung oke, sosial media oke. Bedanya apa? Jadi banyak banget cewek-cewek yang DM.
1: Wow. Kalau dari aku sendiri sih nggak ngerasa ada yang beda ya sama.
0: Masa sih.
1: Iya, iya. Oh iya. Teman-teman dekat juga bilang kayak nggak ada perubahan apa-apa sih. Ya mungkin bedanya kalau orang lebih notice aja.
0: Hmm.
1: Ya, itu udah pasti sih.
0: Itu pasti.
1: Cuma kalau dari pribadi ya nggak ada perubahan.
0: Aman-aman aja. Aman-aman aja. Santai-santai aja. Makan di pinggir jalan apa segala macam, ya, santai aja. Aja. Oke. Ini ada pertanyaan dari produser kita nih. Tadi dia di sebelah ngomong, udah gue bikin pertanyaannya jangan nggak dibaca ya. Oke, oke. Lo kan juga mengangkat pertanyaan sukses itu sebenarnya buat membahagiakan siapa? Kalau sekarang gimana? Menurut lo kalau misalnya gue udah sukses banget di musik nih, kalau apa?
1: Membahagiakan siapa atau kalau sukses? Definisi suksesnya maksudnya?
0: Definisi sukses untuk membahagiakan siapa dulu, abis itu gue sukses banget di musik kalau apa?
1: Okay. Kalau membahagiakan siapa pasti orang-orang di sekitar sih, yang terlibat. Keluarga terutama,
0: pasti, teman-teman pasti
1: yang terlibat di proyeknya semuanya. Terus kalau definisi suksesnya sih, kayak definisi sukses semua orang sama deh. Kalau udah settle itu pasti sama. Tapi kalau misalkan dari segi musiknya kayaknya kalau udah punya album, bisa tour, tetap terus berkarya itu
0: ya
1: definisi suksesnya.
0: Tapi ada ini nggak sih beban nggak sih kayak misalkan juara 2 Indonesian Idol ya kan, ekspektasi orang kan tinggi nih, karena kan yang banyak yang jago-jago nih, gue lihat di Indonesian Idol rata-rata kan juara 2 ya kan, bukan yang juara satunya.
1: Itu
0: Kunto Aji salah satunya yang dan lain-lain.
1: Kalau jadi beban sih pasti.
0: Pasti ya. Pasti.
1: Semua orang juga punya beban.
0: Iya sih benar-benar.
1: Tapi kalau misalkan dari situ juga sempat merasa tertekan dan kayak ini kalau misalkan dipikirin terus jadi menuhin ego orang aja gitu.
0: Ah, ya, setuju.
1: Kenapa enggak bikin karya sesuai dengan kemauan sendiri dan lambat laun akan menemukan orang-orang yang ikut juga gitu.
0: Asik, asik. Tapi buat ngatasin kayak gitu tuh gimana sih kan? Soalnya gue kenal beberapa orang yang dia ngerasa ketika dia berkarya nih, dia tuh ngerasa kayak gue harus nyenengin banyak orang, nyenengin banyak orang. Ada yang banyak musisi pada pindah ke Bali ya kan, ada pindah ke Jogja, dia keluar lah dari hal-hal kayak gitu. Kalau lu sendiri gimana menyikapinya gitu?
1: Sejauh ini sih menyikapi semuanya gimana caranya sehat aja lah. Pikiran sehat, badan sehat, semuanya jadi bisa dijalanin aja.
0: Iya bener-bener ya. Pikiran gak sehat tuh emang gak enak banget tuh.
1: Kalau dipikirin juga pada akhirnya diri sendiri juga yang nemuin solusinya.
0: Iya benar-benar benar. Lama-lama kalau dipikirin juga yang berat-berat terus nggak ada solusinya kan sakit kita kan badan kita. Iya tuh setuju banget. Tapi lo di selain musik nih ngapain? Apa hobi atau apa?
1: Selain musik.
0: olahraga gue. Traveling olahraga, apa gitu-gitu. Hobinya apa sih?
1: Hobinya tidak tentu sebenarnya. Jadi datangnya tergantung momennya aja. Kalau misalkan diajak pergi traveling ya traveling.
0: Ajak padel.
1: Sejauh ini padel.
0: Semua orang terpadel-padel nih sekarang. Abis ini kita mau muterin Sia-Sia nih.
1: Oke.
0: Apa nih lagu tentang apa nih Sia-Sia?
1: Sia-Sia adalah perjuangan orang yang sia-sia aja. Jadi ya. Intinya itu.
0: Tapi lu melihat ada perjuangan yang sia-sia ya?
1: Kalau misalkan tidak jadi, khususnya hubungan, ya sia-sia.
0: Iya sih, yeah. Jagain jodoh orang lama kan. Tapi kalau misalnya lu bikin lagu nih sia-sia misalnya gitu, yeah, ya. Mostly inspirasi dari mana sih?
1: Kadang dapat inspirasi dari cerita sekitar, terus kayak, wah pernah nih ngerasa di momen itu, jadi kayak relate, jadi lagu.
0: Jadi lagu. Yeah. Lu tipe yang musiknya dulu apa lagu, apa liriknya dulu?
1: Kadang liriknya dulu, kadang musiknya dulu, oh, kadang berbarengan. Kayak misalkan mungkin dapat ref, bagian refnya doang, atau nggak bagian verse-nya, nanti baru dijadiin.
0: Tapi emang prosesnya begitu ya, maksudnya
1: kayak ya?
0: Bukan, gue tuh ngerasa kerennya musisi adalah dia cuman kayak nemuin, tadi lu bilang tuh ref-nya doang, yeah, nih, yeah. Terus di mana namanya, di handphone direkam gitu kan, dinyanyiin. Tapi akhirnya jadi full, nemuin sedikit jadi full, emang kayak gitu ya prosesnya ya.
1: Nggak tahu, mungkin rata-rata iya. Kalau aku sih kayak gitu.
0: Berapa lama biasa bikin lagu?
1: Yang bikin lama itu magernya. Jadi kayak refnya udah ketemu, di save dulu, tercari waktu buat duduk bener, buat ngulik gitu.
0: Tapi mood ngaruh besar nggak sih? Harusnya iya sih.
1: Harusnya iya. Sih. Cuman kalau nggak dipaksa juga nggak akan jadi apa-apa.
0: Iya. Tapi kan gue ngerasa kayak, kalau gue nih pekerjaan gue siaran nih, yeah, ini adalah sebuah pekerjaan yang gue, mood gue jelek, mood gue bagus, ya udah paling akan efeknya tuh di suara on air, kayak kedengeran lagi bete apa segala macem. Okay. Nah cuman kan kalau lagu kan kayak bener-bener ini baby gue nih, yeah, tuh baru harus ngeresapin. Karena kalau yang bikin aja ngerasa biasa-biasa aja, pasti orang lain akan ngerasa itu biasa-biasa aja. Aja. Tapi kan yang bikin harus masuk gitu tuh, yeah, gimana tuh ngebangun hal-hal kayak gitu tuh.
1: Mungkin kalau aku caranya, misalkan hari ini jadi, nanti di momen berikutnya dibuka lagi, dicek lagi ulang, dinyanyiin ulang, atau dibaca liriknya. Kalau emang gak pantas, ada beberapa yang harus diganti-ganti, sampai akhirnya ngerasa ini cukup nih gitu.
0: Oh, sampai ngerasa ini cukup ya?
1: Ini cukup ya. Karena kalau misalkan gak cukup, itu semua bisa ditaruh tuh di situ.
0: Ah, itu tuh. Gue berapa kali nginterview band, dia tuh berantemnya adalah berantem ego kan. Yeah. Kayak semua pengennya ditaruh, semua dimasukin, ngerejusnya sampai ngerasa kadang-kadang gini, too much kan gak bagus, udah pasti ya. Ngerasa sampai ini pas. Gitu-gitu gimana biasanya, kayak tadi, oh ini gue masukin tapi bagus lagi, apakah ya udah nih pindahin ke lagu lain, yeah, apa sih menurut seorang Abdul nih yang ngerasa ketika bikin lagu nih, ini udah pas bagus, kayak gimana tuh?
1: Kalau aku sih sesuai porsinya aja.
0: Sesuai porsinya aja.
1: Kalau udah ngerasa cukup udah tahan.
0: Tahan ya. Tapi kan pasti gatel kan?
1: Pasti.
0: Gue masih gini. Kalau sia-sia nih, kapan sih dibikinnya?
1: Sia-sia ini rilis 2024.
0: 2024. Ya. Berapa lama nih bikin? Termasuk yang agak sulit nggak?
1: Ini nggak terlalu sulit.
0: Nggak terlalu. Ya. Ceritanya dari
1: sekitar dan relate.
0: Berarti pernah berjuang yang sia-sia ya?
1: Pernah.
0: Udah lama-lama diambil orang.
1: Diambil orang.
0: Ya. Ah, sedih banget. Buat good friends yang ngerasain sia-sia juga nih. Ambil jagain aja jodoh orang lama-lama. Ya udahlah. Nikmatin aja, cari yang lain yuk.
1: Tuh.
0: Ini dia Ahmad Abdul. Sia-sia.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta, tapi bisa dapet tiket gratis nggak ya? Run away fast
2: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
4: Friend, Female Fit Summit 2026 is coming. Dan sekarang waktunya secure your spot karena early bird tickets are officially here. Tanggal 16 dan 17 Oktober 2026 di The Hall Senayan City. Get ready buat 2 hari penuh movement, wellness, and good energy. Menghadirkan Tracy Malay, Anjas Mara, Nadia Rudianto, Laila Munaf, Nia Aladin, Mutia Nandika, Cucu Liu, Feng Tatis, dan DJ Kairis Boogeyman. Plus special performance dari Tulus. And here's the good part. Early bird-nya udah bisa kamu dapetin. Special class with Tracy Malay cuma Rp500.000 dan master class with Tracy Malay Rp2.150.000. So, don't wait until it's too late. Secure your early bird tickets now at www.femalefitsummit.com. More info, check Instagram-nya di @femalefitsummit. Female Fit Summit 2026. Move your body, grow your circle.
5: Delta FM, hits terenak.

0: cinta terakhir. Masih di Mangkal bareng Ilham. Selamat sore di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Masih barengan sama Ahmad Abdu. Kita tadi ngobrol-ngobrol di off-air, ngomongin soal kota yang paling lu suka di Indonesia.
1: Ya.
0: Tetep aja dia bakalan balik-balik lagi ke Denpasar. Kenapa? Kan sejak ya 2018-2019 kan pasti muter-muter tuh ke Indonesia, ya kan?
1: Sebenarnya semuanya bagus.
0: Tapi suka. Kok satu ya? Satu.
1: Cuman karena kalau
0: Bali kecilnya di sana ya.
1: Iya, teman-teman di sana, terus kebetulan aku juga produksi musiknya di sana. Jadi pada akhirnya akan balik-balik lagi ke Bali gitu.
0: Ujung-ujungnya gitu.
1: Ujung-ujungnya
0: ya.
1: Ujung-ujungnya Bali.
0: Tapi biasanya kan kayak gitu, kalau musisi udah ada di certain level gitu ya, ada di sebuah level tertentu, dia akan memproduksi semua dari aku di Bali aja tinggalnya. Bahkan kalau ke sini tuh kalau manggung-manggung doang gitu kan. Gila emang enak banget. Abis ini kita muterin lagu judulnya Almere.
1: Almere ya?
0: Selain iya. Ya. Bikinnya di Belanda?
1: Almere ini ya nama kota di Belanda. Jadi lagu ini terinspirasi dari kotanya, tempatnya.
0: Ya. Apa yang membuat tempat itu jadi sangat inspiratif?
1: Jadi waktu itu ada masa di mana aku nggak tahu nama kota ini, bahkan nggak tahu ini. Oh ada ya kota namanya Almere gitu.
0: Oke. Okay. Tapi lagi di sana.
1: Iya ada ada harusnya dapat jadwal ke sana. Sampai di sana jobnya nggak jadi karena sesuatu dan lain hal.
0: Tapi udah berangkat di sana, udah nyampe sana.
1: Oke. Okay. Akhirnya punya waktu 90 hari untuk tinggal.
0: 90 hari.
1: Karena visa pertama tembusnya 90 hari.
0: Men, enak banget.
1: Jadi selama
0: tahun berapa tuh?
1: 3 bulan baru tahun lalu. 2024 sorry.
0: 2024. Ya. 90 hari di sana. Oke, okay,
1: terus jadi selama 3 bulan itu ngerasa jadi manusia aja, kayak semuanya di reset gitu. Enggak ada tuntutan, ngerasa enggak ada tuntutan, hidup kayak selayaknya manusia biasa aja.
0: Wah, gila itu enak banget sih. Tapi akhirnya 90 hari itu ngapain aja?
1: 90 hari itu
0: lama, 3 bulan lama loh.
1: Lama, tadi iya, di off-air kan? Ada dibahas tuh.
0: Ngapain tuh?
1: Lagi ngobrol. Ya itulah pokoknya, masa healing.
0: Ya.
1: Jadi karena gak jadi ngejob, jadinya healing.
0: Oh, healing-healing herbal nih ya maksudnya.
1: Enggak, tapi aku gak kayak gitu.
0: Iya itu cuman, itu orang-orang jahat doang.
1: Ya, semuanya jadi refreshing aja, restart balik.
0: Apa yang lo ngerasa kayak
1: semuanya jadi refreshing aja, restart balik.
0: Apa yang lo ngerasa kayak itu jadi sebuah restart yang oke banget sampai ada lagunya lo.
1: Iya, iya. Waktu berangkat ke sana, masa-masa sulitnya adalah ketika waktu itu kok karir gini-gini aja ya, stuck, merasa stuck dan lain-lain.
0: Aha.
1: Terus mungkin juga burn out dengan ngelakuinnya semua sendiri. Karena Almere ini dirilis waktu masih independen. Terus akhirnya dapat kesempatan ke sana, kayak energinya dapat balik aja, semua ke recharge. Somehow ngerasa, oh mungkin kalau misalkan di kehidupan ini kita udah ngerasa stuck, akan ada kesempatan yang ngebawa kamu ke satu tempat yang itu jadi berubah semua pemikiran.
0: Okay.
1: Ya. Buat aku ya satu tempat itu adalah Almere ini.
0: Wah iya
1: karena
0: sih.
1: Karena ini nggak ada di rencana hidup, nggak ada apa, nggak pernah tahu ada tempatnya. Kan orang tahu mungkin kalau Belanda Amsterdam.
0: Amsterdam ya udahlah gitu-gitu ya, yang gede-gede kan.
1: Ketemulah ini satu kota.
0: Tapi kotanya gimana sih? Gue jadi penasaran.
1: Kotanya termasuk kota yang paling baru di Belanda.
0: Oh.
1: Umurnya baru 40-50 tahun gitu. Dulunya cuman air.
0: Iya,
1: kayak
0: di bendung gitu ya?
1: Bendung gitu atau sungai lah kalau nggak salah dengar ceritanya. Jadi lebih sepi dari Amsterdam, lebih slow living.
0: Tapi sangat modern ya kelihatannya ya? Iya,
1: karena dia baru kan.
0: Karena dia baru. Ya.
1: Wow. Gak ada tuh bangunan heritage kayak di Amsterdam, gak ada.
0: Ini baru-baru semua. Orang tadinya laut.
1: Betul. Ya kan?
0: Tapi akhirnya ada nggak saat kegiatan yang ya rutin gitu, daily ngapain? Apakah emang gue udah bermusik aja 90 hari? Terus atau misalnya ngapain atau ngapain gitu?
1: Lebih banyak explore sih.
0: Lebih banyak explore ya.
1: Kota-kota yang lain kita naik kereta, terus lebih jalan-jalan kemana?
0: Ya, soalnya
1: mostly
0: kan,
1: waktu yang dihabiskan adalah ke taman.
0: Ke taman ya? Ngapain?
1: Mungkin kalau ngerasa di Jakarta harus melakukan aktiviti itu susah ya. Transportasi umum tidak sebaik di sana udah pasti.
0: Pasti.
1: Jujur banget ini.
0: Iyalah udah jelas itu.
1: Terus kualitas udara juga.
0: Wah itu the best sih.
1: Iya. Jadinya lebih ngerasa dapat inspirasinya banyak aja. Banyak alam juga kan di sana.
0: Iya banyak alam. Ini kalau lihat enak. Gerah dong berarti. Enggak,
1: dingin kebetulan.
0: Dingin. Walaupun pinggir laut ya, karena dia 4 musim betul, ya. Betul. Iya, iya. Tapi kan tadi lu ngerasa lu bilang stuck lah gitu ya. Iya. Ada enggak sih persimpangan antara gua lanjut enggak sih ini musiknya apa udahan aja deh gitu.
1: Sempat sih ada pemikiran begitu ya. Apa mungkin sampai di sini aja ya. Cuman mikir kalau sampai di sini mau ngapain di sini gitu.
0: Oke.
1: Karena udah memilih
0: jalan ini
1: semua
0: ya.
1: Pekerjaannya memilih untuk jadi musisi gitu.
0: Iya. Terus ke pas ngerasa itu apa yang nguatin enggak gua harus tetap jadi musisi, gua harus keren di jalan gua gitu.
1: Ternyata dengan momen-momen yang datang ini kayak bisa datang ke Amerika terus pulang dari sana dapat lagi ketemu teman-teman yang support. Makanya produsnya di Bali sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Pada akhirnya orang-orang itu lagi gitu. Jadi mereka dengar ceritanya segala macam, jangan nyerah dulu lah, bisa kok gitu. Ya udah bangkit lagi. Gitu.
0: Berarti kalau mau bikin musik apa segala macam, terbang dulu ke Bali ya.
1: Sekarang dikerjakannya
0: bisa remote.
1: Cuman
0: ya
1: kan? Pada akhirnya adalah beberapa momen yang harus ketemu. Kalau nggak ketemu kayak ngerasa aneh.
0: Iya sama, gitu, gue ya. Juga kayak gitu tuh meeting-meeting. Kalau yang penting kayaknya kalau nggak ketemu

0: feelnya tuh nggak dapet. Ya, padahal bener, kita bikin lagu, bikin strategi, bikin apa kan ya, kita naruh feel kita banyak di situ.
1: Mungkin kita juga jadi terbiasa remote karena pandemi kemarin kan.
0: Iya, itu gara-gara remote itu.
1: Tapi ada sih momennya kayak ketemulah nggak seru nih.
0: Iya kan. Oke, kita akan puterin lagunya. Yang penasaran, ini adalah sebuah kota yang sangat menginspirasi Ahmad Abdul. Kayak gimana sih hasil inspirasi berkontemplasi 90 hari di sana. Ini dia.

0: FM, hits terenak.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini.

oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti, didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.

0: Strokes Last Night. Kita mau ngomongin soal lagu yang katanya nulis sama proses rekamannya setahun.
1: Kurang lebih.
0: Kurang lebih. Ya. Judulnya Setelah Sekian Lama.
1: Setelah Sekian Lama.
0: Kenapa sampai setahun gitu?
1: Karena jarak dan waktunya aja sih untuk ketemu sama teman-teman yang lain buat ngerjain sama buat memantapkan lirik.
2: Delta Bandung 94,4 FM
3: 100% lagu enak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Gue nih, ini gue filter banget. Gue takut gue diomelin, gue takut ini apa segala macem. Karena kan mak gue galak banget.
3: Iya, iya.
2: Itu Jenderal TNI, gak ada apa-apanya gitu.
3: Justru aku gak pernah cerita secara langsung.
2: Tapi?
3: Kadang mungkin dari tatap mata aja dia udah tahu nih, wah anaknya lagi gak baik-baik aja gitu. Jadi aku juga gak perlu ngomong. Ya dia cuma bisa support dengan caranya aja.
2: Iya, iya. Gue juga ngerasa itu sih. Emang kita gak perlu banyak cerita.
3: Jadi kalau sambil denger lagunya, tonton klipnya, karena ceritanya kurang lebih begitu.
2: Oh.
3: Dari tatap mata aja mereka bisa bicara gitu.
2: Oke. Tapi yang pengen banget disampaikan di lagu ini adalah, sejauh apapun kita pergi kita harus pulang, atau ini tempat atau sosoknya nih?
3: Dua-duanya bisa.
2: Dua-duanya bisa. Ya,
3: jadi singkat ceritanya lagu ini buat orang yang pergi dari rumah untuk menggapai mimpinya, tapi di perjalanan semuanya tidak mudah, dan ketika dia merasa semuanya tidak berhasil atau sendiri dia capek, ya jangan berhenti, pulang dulu buat recharge.
2: Istirahat dulu ya, istirahat dulu, recharge, baru kejar lagi yang kencang. Oke, tapi di lagu ini apa yang proses yang paling susah gitu? Apa cari liriknya yang lebih lama, apa tadi? Oh, orangnya jauh-jauh nih di Bali nih apa gimana?
3: Liriknya lumayan lama buat dibungkus dengan semua ini. Terus kalau misalkan challenge lainnya, karena ini juga dalam tahap produce sendiri.
2: Mulai
3: tahun kemarin produce sendiri. Jadi buat cari bongkar soundnya kayak gitu-gitu yang memakan waktu lama sih.
2: Oke. Ini musik dulu, lirik dulu nih?
3: Ini kebetulan lirik dulu
2: nih ya. Asik. Selama ini kan tadi kita denger lah beberapa lagu-lagunya lebih banyak bahasa Inggris kan.
3: Iya.
2: Kenapa apa bedanya, jauh enggak sih di antara ngerjain bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, atau pemilihan kata-katanya akan lebih rumit kalau bahasa Inggris lebih santai atau gimana?
3: Kalau aku tergantung nadanya. Jadi kayak ngerasa pas nada ini lebih cocok bahasa Indonesia.
2: Oh.
3: Jadi awal ketemu lagu ini cuman semua mimpi gitu doang.
2: Cuma gitu doang.
3: Cuman gitu doang.
2: Cuman dua kata itu doang.
3: Dua kata, terus baru dilanjutin yang ku cari. Oh, sama nih, jadi enak baru. Kalau di bahasa Inggrisnya jadi aneh.
2: Iya.
3: Kalau misalkan tiba-tiba ketemunya bahasa Inggris duluan, pasti dilanjutnya Inggris.
2: Gue mau nanya sih, nada-nadanya itu kayak gimana? Cuman gue juga dijelasin juga pasti gue kan nggak ngerti ya.
3: Iya. Kadang aku karena otodidak, secara teori benar-benar ya kurang lah.
2: Aha.
3: Kadang main gitar aja mencet chord, enggak tahu ini chordnya apa gitu.
2: Masa
3: kalau udah susah ya di luar chord dasar.
2: Oke. Tapi ini enak lagi gitu.
3: Bukan nyari nadanya emang dari gitar gitu. Jadi dinyanyiin aja terus disesuaikan sama chordnya.
2: Wah, gila. Seru juga nih. Jadi penasaran nih, sebuah lagu yang setahun loh,
3: kurang lebih.
2: Iya kan? Yeah. Kurang lebih setahun loh, cukup lama loh.
3: Lumayan.
2: Gimana kalau kita langsung gas aja kali ya?
3: Boleh?
2: Langsung ya? Oke. Good friends, ini dia Ahmad Abdul. Setelah sekian lama.
3: Kita nyanyi dikit.
2: Gas.

0: Thank you.
1: Mantap sekali. Tidak semudah yang kukira.
0: Tidak semudah.
1: Ahmad Abdul, terima kasih banyak udah main kesini.
0: Terima kasih banyak teman-teman Delta FM.
1: Terima kasih. Kalau mau dengerin bisa di semua platform musik streaming ya.
0: Betul.
1: Sosial media juga bisa Ahmad Abdul.
0: Yes.
1: Pokoknya sukses lah.
0: Sukses.
1: Sehat-sehat terus yang
0: penting mudah. Ya. Ya, oke. Okay.
2: Thank you. Kita puterin sekali lagi ya. Ini dia Ahmad Abdul setelah sekian lama.

0: Punya rumah sendiri itu tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Good friends, berita pertama, kebakaran hutan ancam habitat orang utan di Tanjung Puting. Taman Nasional Tanjung Puting bukan sekedar kawasan hutan biasa. Kawasan konservasi ini menjadi habitat berbagai satwa liar, termasuk orang utan Kalimantan, good friends. Kalau kebakaran meluas, bukan cuma pepohonan yang terancam, tetapi juga tempat tinggal dan sumber makanan satwa yang hidup di dalamnya. Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, membenarkan adanya kebakaran di kawasan tersebut. Salah satu kendala utama adalah jarak pandang yang rendah akibat asap tebal, sehingga menghambat helikopter melakukan waterbombing atau menjatuhkan air dari udara. Dalam laporan pada 12 Oktober 2026 kemarin, BNPB menyebut luas kawasan yang terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting mencapai sekitar 513 ribu hektar. Dalam laporan pada 12 Oktober 2026 kemarin, BNPB menyebut luas kawasan yang terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting mencapai sekitar 513,89 hektar. Presiden Prabowo Subianto pun meminta penanganan kebakaran di kawasan Taman Nasional tersebut mendapat perhatian khusus. Kita beralih ke berita kedua, good friends. Pembalap 17 tahun Vega Eda tembus 6 besar di musim debutnya di Moto3 Mandalika. Vega memulai balapan dari posisi ke-7. Begitu balapan dimulai, dia langsung bersaing di barisan depan dan bahkan sempat menduduki posisi kedua. Pada akhirnya pembalap Honda Tim Asia ini finish ke-6. Balapan di Mandalika juga menjadi momen spesial buat Maximo Quiles. Pembalap asal Spanyol itu berhasil meraih kemenangan. Diikuti David Almansa di posisi kedua dan Brian Uriarte di posisi ketiga. Berkat finish ke-6, Vega mendapatkan tambahan 10 poin. Total koleksinya kini mencapai 115 poin, good friends, yang mengangkatnya ke posisi ke-7 klasemen sementara Moto3 2026. Yang gak kalah menarik, Vega disebut telah melewati rekor 190

poin milik Ai Ogura sebagai pembalap debutan Honda Team Asia dalam satu musim Moto3. Dengan 115 poin, Veda berhasil mencatatkan pencapaian baru untuk timnya Good Friends. Dan untuk berita terakhir, bukti belajar nggak kenal usia, 390 lansia di Tangerang pakai toga nih Good Friends. Acara ini digelar di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang pada 7 Oktober 2026. Para wisudawan berasal dari 13 sekolah lansia yang tersebar di 13 kecamatan, dengan masing-masing sekolah diikuti 30 peserta. Selama mengikuti program, para peserta nggak cuma duduk di kelas dan mendengarkan materi. Mereka juga belajar berbagai hal yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kesehatan sampai keterampilan kreatif. Salah satu peserta yang mencuri perhatian adalah seorang nenek berusia hampir 100 tahun, Good Friends. Di tengah usianya yang sudah sangat lanjut, dia tetap antusias mengikuti proses wisuda hingga selesai. Momen ini jadi pengingat bahwa semangat untuk belajar nggak harus berhenti karena usia ya, Good Friends. Sekian MBI Dalam Berita, bersama gue Max Vito.

0: Selamat sore menjelang malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo. Selamat sore good friends yang dengerin di deltafm.net juga nih ya. Jangan lupa saat maghrib di jam 6.
1: Iya, betul.
0: Betul sekali. Ih, mantep. Jam 6 kita mau ngomongin soal ini bukti bahwa belajar tidak kenal usia ya. Ada 390 lansia di Tangerang pakai toga. 390 lansia di Tangerang pakai toga.
2: Bahkan ada yang umurnya udah 100.
3: Hampir 100.
0: Hampir 100. Ya. Ada yang 750.
2: Enggak. Ini mau superbike.
0: Lu jin apa gimana lu? Tapi ngomong-ngomong soal toga, gua juga habis ngambil toga. Oh. Konten ini aja kali ya. Nyobain toga. Gimana menurut gue?
3: Lu tapi toganya ada di sini kan?
0: Ada di mobil.
2: Toganya goreng enggak?
0: Aduh, toge itu mah.
3: Gua bulan depan ambil toga.
0: Lu bulan depan ya? Gua bulan depan wisudanya, maka tadi gua hari ini ngambil toga.
2: Gua ntar malam ngambil.
0: Ambil apa?
2: Toga anak gua kan di rumah.
0: Tapi gua toga. Tapi gua happy banget sih ngeliat apa namanya berita ini ya. 390 lansia di Tangerang pakai toga. Yang pertama, gue suka banget orang-orang belajar terus tanpa mengenal usia.
2: Betul, tolabul ilmi.
0: Iya. Yang kedua, di Tangerang.
2: Kenapa?
0: Jadi kota gua.
2: Ya kota gua juga, jangan pamer.
0: Oh iya, oke, siap. Tapi sebenarnya gua kan lagi proses pindah KTP ke Tangsel. Tapi rumah gua tetap ada di kota Tangerang. Gitu.
2: Kalau itu susah enggak sih? Dukcapil apa?
0: Ya Dukcapil, ngurus bang dari A sampai Z, gue ngurus sendiri, nggak pakai calon, nggak pakai apa. Iya, maksudnya kalau ribet-ribet banget sih enggak, cuman kan memang ada dokumen yang perlu diisi. Sabar, itu aja.
2: Makan waktu, itu gue nggak belum punya motor, gue ngurus akte kematian almarhum bokap gue.
0: Di mana? Ngurusnya di mana?
2: Dukcapil.
0: Dukcapil di mana?
2: Dekat UMT.
0: Dekat UMT. Iya. Rumah lu Celeduk. Jalan kaki kan lu tiap hari?
2: Enggak. Gua ngikutin lari ngikutin orang naik sepeda.
0: Oh. Orang kuring ya. Abis ini kita bahas ya. Jangan kemana-mana.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah baru tua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Yes. Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta, tapi bisa dapat tiket gratis enggak ya?
3: Run away fast as you can.
4: Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
5: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
4: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
6: Lagi di jalan pulang. Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng Hits Trenak. Tetap di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin soal ada wisuda. Wisuda Akbar. 390 orang 7 Oktober kemarin. Dari 13 sekolah lansia yang ada 13 kecamatan, masing-masing ada 30 peserta. 390. Jadi lansia tetap harus bisa belajar gitu, tetap ikut bisa belajar. Jadi selama program pesertanya gak cuma duduk di kelas tambah denger materi, mereka juga belajar tuh kehidupan sehari-hari gimana, kesehatan sampai keterampilan kreatif.
1: Seperti belajar pada umumnya lah.
0: Seperti belajar pada umumnya. Salah satu peserta ada nenek-nenek umurnya hampir 100.
1: Berapa tepatnya?
0: 49.
1: Jauh dong.
0: 51 ya. Aduh, mirip sama gua. Jadi dia udah lanjut nih usianya, udah hampir 100, bayangin aja. Tetap antusias ikut wisuda. Bahkan ketika wisuda, dia saking senengnya, dia koprol. Enggak koprol dia, salto.
1: Dia ngajakin yang masih muda-muda adu panco.
0: Dan di sekolah lansia nih, dia ekskulnya UFC.
1: Dia nih lompat tali.
0: Aduh, ini bukan cuma umur tapi juga berkualitas ya. Jadi semangat wali kota Tangerang,
1: kita salut semangatnya.
0: Iya. Wali kota Tangerang Bapak Syahrudin ngejelasin program ini tujuannya bikin lansia tetap sehat, aktif, mandiri, produktif, bermartabat. Fokusnya bukan bikin orang lebih lama aja, tapi kalau dia lebih lama hidupnya, berkualitas gak hidupnya gitu.
1: Iya betul.
0: Keren dah. Ini bukan angkatan pertama. Jadi udah ada wisuda 27 Agustus 2025. Jadi ini angkatan kedua gitu. Belajar gak ada batas usianya, good friends ya. Betul. Usia berapapun boleh belajar, asal belum meninggal aja, syaratnya ya, itu doang.
1: Itu buat sampai menutup mata.
0: Iya makanya. Cari, itu sampai
1: ilmu sampai ke negeri
0: Cina.
1: Cina.
0: Aduh. Itu dia. Ih, happy dah gua kalau ngeliat-liat kayak gini nih. Asli, gua tuh ngerasa kayak tertampar gitu loh.
1: Kabarnya mungkin abis ini dia lanjutin ke S2, S3.
0: Iya. Ya enggak apa-apa sih, tapi buat apa ya kayaknya?
1: Siapa yang
0: mau umur 89 cari kerja gimana juga lagian. Aduh, sekali lagi buat para lansia di Tangerang, selamat.
2: Delta FM hits terenak.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Ya, siap mengguncang Indonesia di Yelavin Jakarta 2026. Run away as fast as you can. 24/7. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
4: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
5: Halo sayang.
4: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
5: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
4: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
6: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Banjir di Padang membuat 498 warga terdampak dan 238 orang dievakuasi. Berdasarkan data sementara BPDB Kota Padang hingga Sabtu kemarin, sebanyak 498 jiwa terdampak banjir dan 120 rumah terendam. Angka ini masih bisa berubah seiring pendataan yang dilakukan petugas di lapangan. Banjir melanda Kecamatan Kuranji, Koto Tangah, dan Nanggalo. Selain merendam permukiman, banjir juga mengganggu aktivitas warga dan akses menuju sejumlah kawasan. Tim SAR gabungan telah mengevakuasi 238 warga ke tempat yang lebih aman hingga Sabtu kemarin. Evakuasi dilakukan dari sejumlah titik yang terdampak banjir agar warga terhindar dari resiko yang lebih besar. Kita beralih ke berita kedua, Good Friends. Perempuan katanya butuh tidur lebih lama dari laki-laki. Bener nggak sih? Terdapat peneliti tidur, Jim Horn, berpendapat bahwa perempuan mungkin membutuhkan waktu tidur lebih lama karena aktivitas otak yang dilakukan sepanjang hari. Namun, ini merupakan penjelasan yang pernah ia ajukan, bukan aturan yang berlaku untuk semua perempuan. Bedanya katanya cuma sekitar 20 menit. Jadi bukan berarti perempuan harus tidur 2 atau 3 jam lebih lama daripada laki-laki. Angka ini juga bukan patokan medis yang berlaku universal. Peneliti mengaitkan kebutuhan tidur dengan aktivitas kognitif yang kompleks, termasuk ketika seseorang harus menangani beberapa hal sekaligus. Kebutuhan tidur dipengaruhi banyak hal,

seperti usia, kondisi kesehatan, aktivitas harian, dan kualitas tidur. Jadi, dua orang dengan jenis kelamin berbeda belum tentu memiliki kebutuhan tidur yang berbeda jauh, good friends. Dan yang untuk berita terakhir, mulai 12 Oktober 2026 kemarin, warga negara Singapura yang memenuhi syarat bisa mendapatkan perawatan untuk gangguan kesehatan terkait kabut asap dengan biaya maksimal 10 Singapura dolar atau sekitar 130 sampai 140 ribu rupiah. Subsidi ini berlaku di poliklinik pemerintah dan klinik umum yang tergabung dalam Public Health Preparedness Clinic. Di klinik tersebut, subsidi tersedia untuk anak berusia 18 tahun ke bawah, lansia berusia 65 tahun ke atas, serta warga yang memenuhi kriteria program bantuan tertentu. Subsidi mencakup sejumlah kondisi yang berkaitan dengan kabut asap, seperti rinitis alergi, asma, radang mata, atau konjungtivitis. Menteri Kesehatan Singapura mengatakan jumlah pasien dengan masalah pernapasan yang datang ke instalasi gawat darurat dan poliklinik meningkat dari minggu ke minggu. Pemerintah juga menyoroti bahwa musim kabut asap ini berbarengan dengan influenza A sehingga keduanya bisa memperberat situasi kesehatan masyarakat. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Makal bareng Ilham nih ya. Jam 7
1: masih,
0: malam.
1: Masih.
0: Kita mau ngomongin selamat malam dulu buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado nih.
1: Citerep, Cibinong semua.
0: Ya, semua dah pokoknya dah. Masih ngomongin kebakaran hutan nih.
1: Aih, mat.
0: Gak kelar-kelar, bingung banget gua. Iya. Jepang udah pada pulang lagi. Kenapa ya? Kan belum kelar, kenapa dia pada pulang?
1: Males katanya.
0: Wah, kenapa?
1: Ya, kita sibuk sendiri mungkin gitu. Mungkin.
0: Ya, jangan mungkin.
1: Kita kan pengen sibuk bareng-bareng gitu.
0: Oh. Jadi kebakaran hutan nih ngancam habitat orang hutan di Tanjung Puting.
1: Itu kasihan banget. Gua ngeliat itu entah benar entah enggak ya di sosial media. Orang hutannya di apa kasih napas
0: oksigen gitu. Kasih oksigen, gue nggak tahu deh. Pokoknya intinya kalau di sana lagi terancam dan lain-lain ya pasti mereka kasihan gitu. Udah gitu kan asapnya tebel banget, ngambat pemadaman dari udara. Kepala BNPB Bapak Letjen Suharyanto. Bener dibilang ada kebakaran di kawasan itu. Salah satu kendalanya adalah jarak pandang rendah akibat asapnya tebal.
1: Yeah.
0: Akhirnya menghambat helikopter buat waterbombing atau jatuhin air dari udara. Kemarin juga gue liat relawan-relawan pada memadamkan api yang di bawah tanah.
1: Iya, dengan cara
0: ditusuk gitu kan, ditusuk
1: di airnya keluar. Lubang-lubang di sepanjang pipa yang ditusuk itu ada lubang-lubang buat keluar air.
0: Betul, betul. Relawan udah minta bantuan waterbombing nih dari Yayasan Orang Hutan Hijau Kalimantan sama Himpunan Pramu Wisata Indonesia di Kota Waringin Barat. Udah ngedesek, ayo dong waterbombing dong gitu. Mereka nilai titik api di zona inti sulit dijangkau lewat jalur darat.
1: Ya kalau apalagi ke jalan kaki ya, kaki kebakar.
0: Iyalah.
1: Karena apinya ada sampai di dalam tanah ya.
0: Iya, maka itu. Dan luas kebakaran tuh luas banget loh.
1: Iya, sudah makin
0: jadi yang luas. Luas kawasan yang terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting ada 513,819 hektar.
1: Wow, gue bayang kalau lahan seluas itu bikin kontrakan dapat berapa pintu ya?
0: Wah, gila, banyak, Bang. Jadi Prabowo juga udah bilang penanganan kebakaran di kawasan Taman Nasional harus dapat perhatian khusus. Iya. Orang hutan ini terancam, Bang. Sekarang kita aja manusia kocar-kacir apalagi mereka.
1: Iya, maksud gue gini. Jangan NATO.
0: Iya. NATO kan bahaya gitu. No action talk only. Dampaknya ini bakalan lama sih kalau menurut gue, karena yang terbakar kan sangat-sangat-sangat luas ya. Lu bayangin nanam pohon segitu gede-gedenya berapa puluh tahun butuhnya. Udah gitu banyak, udah gitu rusak ekosistemnya, rusak semuanya, rusak.
1: Betul.
0: Ke luar negeri kita juga dihujat kan sama luar-luar negeri. Betul. Kita ngirim-ngirim asap kayak gitu.
1: Dan
0: agak memalukan sih.
1: Gini ya, kalau gue berbuat itu ke tetangga gue, misalnya gue bakar sampah segala macam, gue sih ada rasa malu, maaf-maaf gitu.
0: Iya itu
1: dia. Kayaknya enggak gubris ya.
0: Nah, gua itu dah kita lihat aja deh ini ke depannya perannya kayak gimana.
1: Iya,
0: berharapnya sih bener-bener ya super duper
1: serius
0: gitu ya.
1: Enggak enak kan sama candil ini ya.
0: Aduh.

Good Friend. Sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
1: Masih.
0: Kemarin pembalap 17 tahun Veda Ega nembus 6 besar di musim debut di Moto3 di Mandalika. Ini kemarin kan di Mandalika yang nyanyi Indonesia Raya Agnes Mo. Oh, bagus banget deh suaranya.
1: Itu The Dudas gue liat
0: pada kesana. Iya, iya.
1: Ada Ariel, Arif, Ariel, Desta,
0: Wahyu, Rohmat,
1: Raffi sama Gading.
0: Iya, jadi Veda mulai balapan dari posisi 7. Akhirnya langsung das di depan. Sempat posisi 2 loh. Akhirnya finishnya di posisi 6.
1: Ya lumayan.
0: Selisihnya 12 detik lah dari pemenang. Itu kalau 12 detik di motor jauh banget.
1: Iya betul, itu gue liat kenceng-kenceng banget, nggak ada yang di bawah 40.
0: Itu nggak ada yang pelan-pelan sambil lihat kanan kiri, ya kan, lihat yang nonton banyak nih.
1: Sambil lihat ada jajanan apa sih?
0: Nah itu.
1: Dan ini pembalapnya nggak ada yang sambil gendong bayi di depan gitu.
0: Nggak ada, itu juga nggak ada.
1: Bawa komplek.
0: Iya, di belakangnya semuanya kosong. Nggak ada yang ngarungin pepaya tuh banyak. Nggak ada juga.
1: Sama ngiket ikan di belakang.
0: Iya, kalau kenapa gitu kan?
1: Iya.
0: Dan semuanya naik motor sport gitu. Nggak ada yang pakai Honda C70.
1: Nggak ada yang pakai Beat gue lihat.
0: Itu dia. Ada ya, yang juara adalah Maximo Quiles. Ngunci gelar juara dunia sekaligus. Ini Maximo Quiles emang balapan udah lebih dari 4 bulan dia. Makanya bisa juara nih. Dia asal dari Spanyol.
1: 4 bulan itu gak boleh stop loh. Bensin diisi terus.
0: Meninggoy. Bahkan ada beberapa lap yang ini sambil makan padang. Orang pas ini ya, di helmnya tuh ada ngemer-ngemer sisa usus.
1: Sering gadoin impus ya.
0: Yang kedua David Almansa dan Brian Uriarte di posisi ketiga. Quiles udah jadi juara dunia MotoGP, MotoGP, ya. Moto3 di 2026. Poinnya Veda lumayan loh, dapat tambahan 10 poin, 115 poin. Dia posisi 7 klasmen sementara Moto3 2026. 8 poin dari atasnya yang 6. Yang si apa? Posisi 6 kalau misalnya menang lagi. Terus posisi 6 gak finish, dia naik tuh posisinya.
1: Oh iya. Ini kita tunggu untuk nextnya. Mungkin ada sepeda listrik gitu ya.
0: Ada-ada. Yang lagi dicoba banget ini. Yang lagi di Indonesia tuh lagi disangat di... apa tuh namanya? Diperhatikan banget ya untuk dapat medali. Iya. Itu balap karung. Gitu.
1: Ya, karungnya dari seng kan?
0: Ada yang bilang gitu. Mesennya di ini bang, mesennya di Krakatau Steel, jadi mau dari baja karung.
2: Gerpak
0: gitu. Ini masih ada 5 seri tersisa ya. Ada Australia 23 sampai 25 Oktober. Terus juga ada 4 lagi. Gitu, setelah Australia masih ada lagi. Jadi masih ada kesempatan buat nambahin poin di klasmen.
1: Berapa episode lagi? 5 episode lagi berarti?
0: Ada, masih ada 5.
1: Harus nonton sampai tuntas nih, biar gak ketinggalan jalan ceritanya.
0: Iya betul.

0: Masih di Makal bareng Ilham nih.
1: Masih.
0: Kemarin ada gangguan listrik massal, katanya sekitar 90% wilayah Batam blackout.
1: Iya, karena di Batam mungkin ada gerakan setrika bareng.
0: Bukan, nyatok bareng. Jadi gangguan listrik katanya dari gardu induk. Gitu, dipicu masuk hewan liar gitu ke area gardu induk. Sampai itu ya masuk T-Rex, Bang. Dinosaurus yang masuk, lu bayangin.
1: Enggak ada hubungannya sama servernya AI di sana katanya.
0: Enggak. Tapi penyebab pastinya apakah T-Rex atau bukan, ini masih ditelusuri sama tim teknis. Tapi kemungkinan sih kayaknya bukan T-Rex ya. Gue sih ngerasanya, enggak tahu nih hati gue ya. Ini hati gue ngerasanya kayaknya bukan T-Rex deh.
1: Lintah.
0: Kenapa lintah kecil amat? Aduh. Jadi listrik kan mati, distribusi air terganggu di sana. Kan kalau misalnya kita di rumah-rumah biasanya airnya kan pakai jet pump kan pakai listrik,
1: iya,
0: gitu.
1: Betul, disedot dari dalam bumi.
0: Iya, ya. Ngecas handphone juga bingung.
1: Bahkan di sini terganggu juga perdagangan teh Solo.
0: Ya, itu juga karena air susah.
1: Iya, betul.
0: Handphone enggak bisa ngecas. Mau main layangan udah malam. Iya. Nanti begini-gini kagak kelihatan. Cuma kayak orang kuring tangan begini-gini. Enggak tahu layangan masih di rumah. Iya kan? Jadi enggak kelihatan. Emang di Batam tuh lagi rame kan ada data center, tapi kayaknya sih enggak ke situ ya. Kayaknya sih enggak ke situ. Warga pada nanya kesiapan infrastrukturnya gimana. Walaupun belum ada bukti ya, ada kalau proyek data center jadi penyebab langsung nih blackout ini.
1: Iya.
0: Tapi emang harus ditelusurin, tapi kemungkinan sih kayaknya bukan.
1: Kemarin untung siang tuh di tempat gua mati listriknya.
0: Oh gitu.
1: Iya, pas gua lagi setor tunai.
0: Mati itu listriknya. Ya,
1: coba kalau malam.
0: Wah, repot itu kalau malam tuh repot. Kemarin juga gue di hotel siang-siang mati AC karena gue matiin karena kan dingin, gue di puncak di The Valley.
1: Bukan, waktu lu sering matiin AC lu, bayar listrik mahal padahal lagi nginep di hotel.
0: Ngapain gue pikirin? Emang sekarang sih pertumbuhan industri kan lagi kencang banget, terus dimangin sama infrastruktur nih, jangan sampai kayak gini. Soalnya kan kebutuhan dasar masyarakat yang jadi korban. Kayak semalam juga gue liat di threads Bali, buset. Bali sangat macet karena orang-orang kesusahan cari bahan bakar.
1: Itu
0: motor gitu? motor ratusan kali itu gue liat panjang banget. Orang gue liat kan di Bali nih, si antrean motornya nih, sampai Semarang, Bang.
1: Wow.
0: Dia nyambung terus gitu.
1: Itu sempat beli oleh-oleh mana lu?
0: Tapi kenapa sempat ke Semarang? Udah tahu motor lu kagak ada bensin.
1: Enggak. Gue kemarin ngisi bensin sama anak gue nih. Enggak panjang, kok lama. Kalau yang sini Pertalite kan sampai 2 baris tuh. Oh, ada kali 20 motor. Motor.
0: Lu isi premium?
1: Gue pertama, 92 gitu buat motor anak gue yang gue sih. Gue cuma 7 antrian.
0: Tapi lama.
1: Kalau banget di depan ada motor yang beli tuh pakai sarung, kok lama banget ternyata tangki yang gede gitu. Tahu kan?
0: Iya, ngerti. Ya jangan dah.
1: Itu kayaknya dia dalamnya sampai ban.
0: Ya gila kali. 정이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Makal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Jam 8 malam Islam for us to go. Terima kasih banyak buat good friends yang udah dari tadi ya.
1: Iya.
0: Nemenin kita
1: tadi
0: nih.
1: Udah ditemenin juga dengan Abdul.
0: Abdul juga, Ahmad Abdul. Ih, seru banget hari ini. Besok jangan lupa ya, kita siaran lagi. Gua lumayan agak celeng hari ini karena gua tadi kan dari Sumedang baru nyampe sini gua jam 4 tadi tuh. Untung enggak telat. Telat dikit.
1: Gitu. Tahu yang paling gede tuh.
0: Iya, tahu isi Sumedang kan. Iya. Mantep tuh.
1: Malah gua omel-omelin tuh.
0: Siapa ya?
1: Ayam bakar Padang.
0: Buset. Apa
1: tuh ayam?
0: Lah, itu ada ayam bakar Mas Mono.
1: Salah apa tuh Mas
0: Salah
1: Mono?
0: Salah apa Mas Mono? Coba lo dibakar sama ayam. Tapi tadi pagi gue sarapan, di Bandung gue sarapan bubur. Jadi kalau di sana kan banyak bubur-bubur yang viral-viral gitu ya. Tapi gue tuh selalu makan Act Like Locals. Itu ada bubur deket di Jalan Otista. Harganya cuma 15 ribu. Buburnya kagak ada namanya. Tapi rame. Lo jam 7 gitu udah habis.
1: Itu BTN namanya.
0: Apa bubur tanpa nama kan?
1: Gua juga tadi
0: bukan BTB kan?
1: Sarapannya bubur.
0: Bubur tanpa bubur.
1: Gimana
0: kalau bubur tanpa bubur?
1: Gua sarapan bubur tadi pulang sholat subuh.
0: Apa? Ya?
1: Bubur pakai sayur lombok biasa bikin sendiri.
0: Ah, bikin sendiri. Iya, iya. Gua tadi enak banget lah, 2 hari ini gua makan bubur itu terus happy gua.
1: Iya, udaranya dingin lagi ya pagi-pagi di sono.
0: Iya, besok kan rencana gue mau ke Bandung lagi makan bubur doang sepulang.
1: Ya gue titip dah. Sampai sini jadi kerak nasi.
0: Kayak orang kureng. Dah, ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, good friends, terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.
3: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Hi good friend, hari Selasa, semoga lebih baik dari hari Senin kemarin. Mungkin minimal udah kebayang kali ya, kerjaan-kerjaan di minggu ini nih kira-kira, oh bisa kelar di hari ini, yang ini baru kelar hari Kamis. Oke, hari Rabu gue bakal melakukan ini. Semoga gak ada brief-brief mendadak yang segunung ya. Amin. Kembali lagi sama gue Rifki Prasojo di Good Talk, dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti, kita bakal ngobrol-ngobrol santai. Ditemani dengan hits-hits terenak dan tentunya rekomendasi film hari ini. Gua pengen sedikit callback ke weekend kemarin kali ya. Buat yang liburan, buat yang camping-camping mungkin. Nah, gua pengen sedikit ngebahas film tentang manusia dengan alam. Kadang kita suka ngerasa gak sih? Aduh di kota sumpek, aduh polusi, aduh enakan di alam, udaranya seger. Enak kali ya punya rumah di atas gunung atau di pinggir pantai. Nah, kayaknya film yang satu ini cocok nih buat lo. Jadi jangan kemana-mana. Karena gue akan berada di sini dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti. Tentunya cuma di Good Talk with Rifki Prasojo. Di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak. Money mo, catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih bersama Rifki Prasojo, hari ini gue mau ngebahas sebuah film tentang seorang pria lulusan universitas, baru lulus, fresh graduate. Nilainya oke, dia berasal dari keluarga yang menengah, masa depannya cukup menjanjikan, tapi dia memutuskan untuk meninggalkan itu semua. Seluruh tabungannya disedekahkan untuk amal, dan dia memilih untuk melakukan perjalanan. Karena dia ngerasa ada yang salah sama dunia ini. Ada yang salah dengan dunia materialis ini. Gak gini seharusnya hidup. Makna hidup tuh apa sih sebenarnya? Dan dia mau nyari itu dengan perjalanan. Bahkan sampai dia meninggalkan identitas. Dia terlahir dengan nama Christopher McCandless. Dia ganti nama itu menjadi Alexander Supertramp. Harusnya yang udah nonton pasti tahu ini film apa. Tentunya sepanjang perjalanannya dia ketemu banyak orang, dia ketemu banyak komunitas, dia mendengarkan banyak POV-POV baru, pandangan-pandangan orang tentang hidup, ketemu komunitas hippie, belajar dia tentang hubungan antar manusia. Tapi ternyata tujuan dia memang hanya satu dan selalu satu, Alaska. Dia mau hidup di alam, sendirian, di pedalaman Alaska. Film ini judulnya Into the Wild. Boleh dong DM-DM, udah nonton belum lo film ini? Boleh DM ke Instagram gue atau ke Instagramnya Delta. Kita masih akan ngobrol sampai jam 10 malam nanti. Tentunya cuma di Good Talk with Rifki Prasojo.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kita masih ngebahas film Into the Wild. Kalau lo suka film 127 Hours, film James Franco ya, yang dia juga berpetualangan sendirian, terus jatuh ke lereng, tangannya kejepit batu. Nah, film ini mirip-mirip nih kayak begitu kurang lebih. Tentang perjalanan, tentang seseorang yang mencari makna, dan nyarinya ke alam. Akhirnya malah dapat pelajaran berharga banget dari alam. Itu salah satu contohnya. Nah, kalau kita bahas yang gak bertema alam-alaman, Captain Fantastic gak sih? Bercerita tentang sebuah keluarga yang jauh dari kehidupan modern lah. Pendidikannya pun mereka bentuk sendiri. Jadi mereka mengisolasi diri lah dari masyarakat, dari dunia gitu. Tapi kenyataannya kita gak bisa benar-benar hidup sendirian gak sih? Terutama buat yang masih tinggal di kota ya. Karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi film-film kayak gini tuh selalu menarik sih buat gue. Atau versi perempuan dari film Into the Wild kali ya. Judulnya Wild. Cast-nya Reese Witherspoon. Itu kurang lebih sama. Dia melakukan perjalanan karena dia ada yang berkecamuk di batinnya ya. Akhirnya dia memutuskan untuk nyari makna. Atau yang agak fantasi, Big Fish. Itu juga juara. Lagi suka banget gue Ewan McGregor di film itu. Kalau lo good friend, apa nih film filosofis yang tentang mencari makna hidup favorit lo? Boleh dong DM ya. Boleh DM ke Instagram @deltafm atau ke @rifkiprasojo atau dua-duanya. Seperti biasa, abis ini gue akan bahas permusikan. Tapi gue ada hits terenak yang mau gue mainin dulu buat lo nih. So stay tuned di Good Talk, tentunya cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
1: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Action. Work mode off. Good talk with Rifki Prasojo.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kita masih ngebahas Into the Wild. Salah satu faktor paling besar buat gue kenapa gue suka Into the Wild. Lagu-lagunya digarap sama Eddie Vedder, man. Vokalisnya Pearl Jam. Band grunge Seattle Sound favorit gue dibanding yang lain. Jadi scoringnya jauh dari kata megah ya. Nuansanya itu folk, akustik. Vokalnya Eddie Vedder khas banget. Lagunya juga keren-keren banget. Ada Society, ada Guaranteed. Dan kadang-kadang bahkan lagunya itu gak cuma sebagai sebuah backsong atau pengiring adegan aja. Lagunya bisa bikin kita ngasih sudut pandangnya Chris seperti apa. Nah, diwakilinnya tuh lewat lagu, keren banget. Dan tentunya lagu penutupnya ya, cover memang, Hard Sun. Dengan vokal Eddie Vedder yang melolong-lolong, luar biasa. Wah, meringis lagi gue kalau nginget scene terakhirnya dengan suara-suara vokal Eddie Vedder. Dan foto-foto asli dari Christopher McCandless. Gue lupa sebut bahwa film ini true story. Film ini diangkat dari kisah nyata. Buat yang udah nonton, boleh dong DM. Lagu yang mana yang menjadi favorit lo dari film ini? Karena kalau gue bias ya, gue pada dasarnya suka banget sama Eddie Vedder dan Pearl Jam. Jadi ya buat gue semuanya enak aja. Boleh DM ke Instagram Rifki Prasojo atau ke Delta FM atau dua-duanya. Abis ini gue pengen bahas sisi lifestyle-nya nih Alexander Supertramp. Tentunya cuma di Good Talk with Rifki Prasojo.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan
0: Delta,
3: Daerah Kota Bandung
0: 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

juga lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan kawan, gak usah mampu. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kembali lagi di Good Talk, kita masih ngebahas film Into the Wild. Kalau kita lihat-lihat, sekarang udah mulai banyak lagi gak sih? Udah mulai marak nih, gaya hidup minimalis. Atau frugal living kali ya. Sama gak sih atau beda? Intinya tuh tinggalnya di kabin di tengah hutan, atau hidup di van, atau backpacking tapi jangka panjang. Atau istilahnya ada tuh off-grid living ya. Bener-bener terpisah dari fasilitas-fasilitas umum lah. Ketergantungannya kecil banget gitu. Apalagi di sosmed ya tentunya. Ngelihat mereka yang udah tinggal berdampingan dengan alam. Bangun pagi pemandangannya hutan. Kadang-kadang ada rusak lah lewat pekarangan belakang. Biasanya bule sih ya. Nah menurut gue itu juga sih yang berhasil di-capture oleh film Into the Wild. Kadang tuh ada rasa bising di kepala kita kali ya. Dengan hiruk pikuk. Dengan asap kendaraan bermotor. Dengan masalah ina-inu lah di kota. Bawaannya tuh kayak, ah gue pengen tinggal di gunung aja lah. Adem minimal. Tapi kadang itu juga menimbulkan pertanyaan balik. Sebenarnya emang bisa kita ninggalin kehidupan yang udah biasa kita jalanin ini? Atau sebenarnya emang pengen liburan aja? Karena camping 3 hari sama tinggal di tenda selama sebulan beda banget gak sih rasanya? Gue pribadi paling lama camping itu 6 hari 5 malam, itu juga naik gunung ya. Dan jujur gue kangen kota. Nah ini menarik sih nih, gue jadi pengen bahas masalah camping. Kalau buat lo good friend yang suka camping, menurut lo camping ground terbaik tuh di mana sih? Atau spot camping terbaik menurut lo tuh ada di mana sih? Boleh dong DM-DM dan ceritain kenapa. Habis ini gue akan bacain DM lo. Tentunya setelah hits terenak yang mau gue mainin buat lo dulu. Hanya di Good Talk with Rifki Prasojo di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Oke, good friend, gue mau bacain DM dari lo nih sekarang. Spot camping di mana yang menurut lo terbaik nih? Wah, ini ada satu dari Randy yang gue juga setuju banget lagi. Gue pribadi suka banget Surya Kencana Gunung Gede Pangrango, Bang. Karena itu adalah lembah di antara dua puncak gunung, luas banget, adem banget, benar-benar bebas mau pilih spot tenda di mana. Bro, Gunung Gede adalah gunung pertama gue, dan ketika mencapai Surya Kencana, gue bener-bener melongo sih, mangap. Apalagi kalau malam ngeliat atas bintang. Wah, gue jadi kangen naik gunung nih. Keren-keren. Selanjutnya, ini ada dari Santi di Bandung. Wah, ini gue juga suka lagi spot ini. Aku suka banget nge-camp di danau atau waduk Jatiluhur di Purwakarta. Yes, gue juga pernah camping di situ. Asik banget lagi, bener-bener bisa yang camping di sebelah mobil. Dan pemandangannya bagus loh. Biayanya terjangkau. Di dekat situ masih banyak warung-warung. Setuju-setuju ya. Waduk Jatiluhur tuh lumayan underrated gak sih? Ya gak underrated sih. Udah rame, tapi alhamdulillahnya gak se-crowded itu. Wah, ini ada satu bikin iri banget di jurang nih. Ada dari Bagus. Dulu aku kuliah di Malang. Dulu aku zaman kuliah sering banget kalau weekend naik Gunung Semeru hanya sampai Ranukumbolo. Cuma untuk ngelihat Ranukumbolo di pagi hari. Curang. Kuliahnya di Malang dulu, deket banget ke Ranukumbolo. Tapi itu juga salah satu pemandangan yang gak tergantikan lagi buat gue. Pagi-pagi, Ranukumbolo, matahari mulai naik. Wah, itu ngeliat kabut merayap di atas permukaan air danau tuh out of this world banget sih, Mas Bagus. Setuju, setuju. Mana lagi nih, good friend, tempat-tempat camping, spot-spot camping yang asik-asik, boleh dong? Gue tunggu DM lo ya. Abis ini gue masih akan baca DM lo, tentunya hanya di Good Talk with Rifki Prasojo. Hanya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih di Good Talk with Rifki Prasojo, gue masih akan bacain DM lo tentang camping spot terbaik nih di mana. Ini ada satu dari Adam nih. Gue suka banget camping ground yang namanya Cidahu, adanya di kaki Gunung Salak. Pemandangannya bagus, dinginnya berasa, tapi masih banyak warung mie instan. Wehehehe, asik. Boleh, Cidahu boleh tuh kayaknya masuk catatan gue tuh. Coba kita cari yang agak beda sedikit ya. Oh, ini ada dari Indra, mantep nih. Gue suka banget kalau ngecamp justru deket laut bang, di pantai. Salah satu spot favorit gue adalah di Kepulauan Seribu, ada namanya Pulau Cipir. Itu asik banget bisa nenda di dekat bibir pantai tapi masih banyak sumber air bersih. Mantap, Pulau Cipir boleh juga tuh, Dra. Baru dengar gue, Pulau Seribu gue sering dengernya Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Macan juga sih, Pulau Harapan. Boleh dicoba tuh, thank you Indra. Wah ini juaranya nih buat gue nih. Ada satu dari Rama. Kalau bicara tempat nenda, tidak akan pernah ada yang mengalahkan Pos Pelawangan Sembalun di Gunung Rinjani. Mas, itu adalah tempat camping favorit gue pribadi juga. Wah, gue bisa duduk sejam sih bengong gak ngapa-ngapain ngeliatin awan, tapi di bawah awan bukan di atas. Kayaknya kalau gue lagi malas terus gue udah kaya raya, pengen sih naik helikopter langsung situ, bisa gak ya? Buat lo yang DM-nya belum gue baca, tenang aja. Gue masih akan berada di sini sampai jam 10 malam nanti. Jadi jangan khawatir, stay tune di Good Talk with Rifki Prasojo, hanya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Action. Work mode off. Good talk with Rifki Prasojo.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Good friend, sorry banget, gue udah harus langsung siap-siap nih mau camping. Enggak lah, besok kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Tapi sekarang gue harus pamit dulu, karena sudah mau jam 10. Udah hampir 2 jam kita ngobrol. Thank you banget ya buat yang udah ngobrol-ngobrol bareng. Brings back memories banyak banget juga buat gue sih yang suka camping tapi sudah lama tidak camping. Mungkin buat lo yang belum pernah camping, tadi tuh referensi-referensinya mudah-mudahan udah lo catet ya. Kalau belum lo catet, lo DM gue aja tanya tadi apa aja tulisnya, karena gue catet. So, kita akan ngobrol lagi besok tentunya dengan rekomendasi film hari esok. Boleh ya DM-DM kira-kira film apa yang lo pengen gue bahas. Rifki Prasojo signing out. Good night. Have a good rest. Let's have a good talk tomorrow.

Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Ces Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, pemerintah Jepang resmi mengakhiri misi bantuan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Indonesia setelah hampir 2 pekan beroperasi di Kalimantan. Penghentian bantuan dilakukan setelah evaluasi bersama menunjukkan operasi Jepang telah memberikan kontribusi dalam mencegah meluasnya titik api di Kalimantan. Berdasarkan keterangan Kementerian Pertahanan Jepang, pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut sekaligus menyatakan kesiapan untuk melanjutkan penanganan Karhutla secara mandiri. Sementara dari berita entertainment, aktor Tobey Maguire, pemeran Spider-Man, menjadi sorotan setelah memimpin upacara pernikahan mantan istrinya Jennifer Meyer dengan pengusaha musik Geoff Ogulensi di Hawaii. Momen ini mencuri perhatian karena berlangsung hanya beberapa minggu setelah perceraiannya dengan Jennifer resmi disahkan. Kita beralih ke berita sepak bola. Persija Jakarta melalui media sosialnya mengeluarkan official statement terkait aksi penyerangan terhadap rombongan tim Elite Pro Academy Persib Bandung di rest area Batang, Jawa Tengah. Manajemen Persija menyayangkan peristiwa yang terjadi dan menegaskan bahwa tidak ada pembenaran apapun bagi tindakan kekerasan, penyerangan maupun penjarahan dengan dalih rivalitas sepak bola. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Dirty Bit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good friend. Hello semuanya. Apa kabarnya hari ini? 14 Oktober 2026. Danar Gumilang hadir kembali di Good Mood Club. Teman untuk yang terus bergerak di Delta FM, menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Yang lagi dengerin kita juga lewat streaming deltafm.net, dengerin di Radio Plus, atau mungkin lagi dengerin di online streaming lainnya. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Semoga ada senyuman yang mungkin hadir ketika tadi bangun tidur, terus kayak, aduh, ternyata ada sebuah pesan yang masuk. Sebuah ungkapan yang selalu membuat orang-orang itu tuh akan tersenyum ketika ada sebuah tulisan udah ditransfer ya. Aduh. Selamat pagi, selamat hari Rabu. Gue hari ini siarannya masih sendirian karena Ovi masih izin nih, good friend. Tapi gak apa-apa ya, kita akan tetap seseruan sampai jam 10 pagi nanti dengan lagu-lagu enak. Lagu-lagu tahun 90-an, lagu-lagu tahun 2000-an. Buat teman-teman yang mau request, boleh banget. Mau dengerin lagu enak apa nih, good friend? Apa dari dalam negeri ataukah mungkin dari luar negeri? Bisa langsung di-share aja lagu yang pingin lo denger lewat WhatsApp-nya Delta FM. Di-save dong nomor WhatsApp-nya kita, 0811 8878 9991. Atau teman-teman bisa mampir ke Instagram gue @danargumilang. Mana yang lebih nyaman terserah, be my guest. Mau mampir lewat WhatsApp, mau mampir lewat Instagram gue boleh. Sambil diceritain mungkin hari ini ada rencana apa, ada

0: Batista.
1: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan InJourney Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
4: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

Bebas dari Kang Iwa baru saja dihadirkan. Kita mainkan lagu yang satu ini. Kebetulan di request sama salah satu Delta Kids kita. Hai Kayla. Pagi-pagi begini aku udah berangkat sekolah, tapi semalam tidurnya nyenyak banget. By the way, mau ikut request lagunya Iwake yang Bebas baru saja kita mainkan ya. Ini gue dari tadi lagi mencoba untuk minta tolong Om Halid nyariin handphone dari Delta FM, karena memang gue kan ngebuka WhatsApp itu lewat web ya, good friend. Jadi dari tadi tuh ternyata clock out dan gue masih belum bisa ngebuka WhatsApp-WhatsApp yang masuk. But I'm sure teman-teman pasti udah ada yang masuk ke WhatsAppnya Delta FM. Bolehlah nanti diinfoin ke gue lewat Instagram gue atau bisa mampir ke TikTok gue. Karena gue lagi live di situ. Selamat pagi Oki dari Batam. Ada Cindy Ponto. Halo Cindy, ada Hana Natalia Wijaya, good morning, Mars bukan bumi, Dini apa kabar, ada siapa lagi nih, ada Dana, hai Dana, Cempaka Dewi, good morning, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung. Tadi ada teman kita pun juga yang menginformasikan mau ke Bali, tapi kayak lagi bingung, BBM lagi segitu langkanya di sana. Gue ngelihat video itu tuh dari teman gue yang tinggal di Bali, good friend. Karena memang beberapa teman gue kan banyak yang tinggal di sana, terus melihat segitu langkanya bahan bakar minyak yang ada di sana, bikin gue tuh jadi kayak what is really happening sih? Maksudnya sempat mencoba untuk ngulik lagi, apakah memang ini untuk pertama kalinya Bali tuh langka bahan bakar minyaknya? Ternyata memang tahun lalu tuh sempat ada kelangkaan minyak juga tuh, bahan bakar minyak atau bensin nih good friend, di bulan November 2025. Tapi memang itu terjadi karena adanya cuaca yang buruk, sampai akhirnya tanker itu tuh sulit berlabuh ke Bali dan membuat ini jadi kayak susah lah untuk masuk atau menyuplai bensin yang ada di sana. Nah sekarang ini tuh kayak udah 2 hari segitu langkanya dan membuat orang-orang tuh jadi akhirnya ngantri. Bahkan gue sempat ngelihat ada postingan teman gue di mana si orang ini itu tuh nge-repost atau nge-posting ada salah satu izin sakit atau izin tidak masuk ke kantor dengan alasan mau ngisi bensin, mau ngantri bahan bakar minyak. Gua kayak wow, supply chain-nya lagi gimana, maksud gua? Ya betul. Emang harganya tuh lagi kurang enak gitu ya buat teman-teman yang masih menggunakan kendaraan yang butuh sekali yang namanya bahan bakar minyak. Tapi ini ketika di Bali, gue tuh ngerasanya kayak wow, Bali ini nih salah satu destinasi wisata unggulan, foreigner banyak yang di sana. Salah satu hal yang bikin miris pun juga somehow masih gue temukan adalah foreigner itu lebih kenal Bali sebagai lokasi, ya itu adalah Bali, bukan part of Indonesia. But unfortunately, memang Bali itu adalah bagian dari Indonesia yang tidak mereka tahu. Cuma dengan kondisi kayak gini, gimana nih? Mungkin teman-teman Pertamina bolehlah diinfoin ke kita apa yang sebenarnya terjadi. Bisa di-share ke gua di sini, biar teman-teman pun juga akhirnya banyak paham juga, terutama buat teman-teman yang mungkin lagi streaming dari Bali. Selamat pagi Kang Edi, apa kabar? Semangat pagi, teman untuk terus bergerak, luar biasa sekali. Kang Hendy terus Hendar hadir, WhatsApp Delta gak bisa. Iya, karena memang lagi clock out sebenarnya dari website-nya. Jadi nanti ada teman-teman yang mungkin dari atas akan masukin ke sini, karena gue masih sendirian di studio, cuman ada Om Halid. Ada Ella, selamat pagi juga Kurniawan Wijaya. Oh ini ayahnya Benji. Oh alah, baik, akhirnya aku notice. Om Dener, kenapa di handphone papaku gak bisa request, jadi ada tulisan harus bergabung lagi. Aku udah sembari mau request lagu Uptown Girl-nya Westlife. Terima kasih, dadah Delta FM, teman untuk yang terus bergerak, dari Benji. Aku mencoba untuk impersonate seorang Benji. Pagi Om Danar, ini aku Benji. Aku sedang dalam perjalanan ke sekolah.
Benji, nanti lagunya aku coba cek ya. Kamu semangat sekolahnya hari ini. Terima kasih banyak sudah reach out aku lewat DM Instagram @danargumilang. Selamat pagi juga buat teman-teman yang sudah bergabung bersama dengan gue di live TikTok gue pribadi. Ada Min Zaida, selamat pagi. Ada DM tanya soal info bintang tamu beberapa waktu lalu. Oke, share. Ada Eka, ada Febrina, selamat pagi dari Bekasi. Jasmine bilang harga BBM pada saat itu selangit. Oh, yang di ini ya, yang di Makassar juga bulan lalu sempat ngerasa ada kesulitan dapat bahan bakar minyak juga. Ada antrian 3-4 jam. Mudah-mudahan ini nggak terjadi lagi ya, yang seperti ini ya, good friend ya. Karena ya balik lagi, yang namanya bahan bakar minyak itu kan sesuatu kebutuhan ya, buat orang-orang yang memang harus mobilisasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan hal-hal seperti ini mudah-mudahan ya udah gak ada apa nih om. Oh ini handphonenya. Gue kaget, gue pingin ngomong apa tadi jadinya Om Halid mengendap-endap dekat ke gue. Oke, sambil kita berharap juga mudah-mudahan ini gak terjadi lagi. Mudah-mudahan kalaupun memang ada kelangkaan ya, at least cuma berapa jam doang kelangkaannya, habis itu semuanya masih bisa menikmati dengan aman gitu ya, bahan bakar minyak itu sendiri. Sambil memutarkan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an, buat teman-teman yang mau ikut request, boleh bisa mampir ke Instagram gue @danargumilang. Mau kirim voice note di sana juga boleh sih sebenarnya, good friend, karena tadi ada Kinara yang udah kirimin voice tot di sini, nanti aku coba putarkan. Jadi buat yang baru saja bergabung di Delta FM, salam kenal dari gue Danar Gumilang. Kita mengudara dari Jakarta, menyapa teman-teman semua di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Ada lagu enak apa yang pingin didengar, silakan mampir ke sosial media gue dulu, karena WhatsAppnya Delta FM lagi coba diperbaiki, atau mungkin gue lagi mencoba akan scan QR terlebih dahulu ke webnya Delta FM. Semoga bisa segera meluncur dan membuka WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk di sana. In the meantime, Benji, this is your request. Tadi Benji pingin dengerin lagunya Westlife. So everyone, this is Uptown Girl.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Mood Club bareng gue Danar Gumilang. A very good morning once again to each and every one of you who recently joined to this program. Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Ada Kak Reinhard Bongke juga nih dari Papua. Selamat pagi. Kemarin sempat ngebaca beberapa titik di Papua terdampak banjir. Bertanya tadi gimana kondisinya di sana. Puji Tuhan sudah terkendali banjirnya, tapi karhutlanya masih dan kabut asapnya mulai kemana-mana. Gue somehow tuh ya kayak miris gitu ya, good friend. Belakangan ini terus ngedengar berita tentang bencana yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, di Papua, di Palembang, di Kalimantan yang sampai sekarang masih terjadi dan masih ditanganin. Sejumlah wilayah pun juga masyarakatnya harus berjuang untuk memulihkan kehidupan mereka. Dan di tengah situasi seperti ini, muncullah berita KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Allahu Akbar. Gue kayak, jadi memang di hari Selasa kemarin ada 14 orang diamanin nih, good friend. Termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian. Jadi KPK menyita uang sekitar 1,4 miliar rupiah dan sejumlah emas. Dan perkara ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, termasuk yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. Ya, apa ya, capek ya good friend kayak gini nih, kayak banyak pertanyaan, kesel, bencana terjadi, masyarakat butuh bantuan, penanganan yang cepat, kepastian anggaran yang tersedia benar-benar digunakan sebagai mestinya. Ternyata ada, ya gitu deh, kayak gini-gini terjadi nih good friend. Ya, tapi kita juga perlu menghormati proses hukum, menunggu fakta-fakta yang disampaikan oleh KPK. Tapi satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah pentingnya transparansi dan juga menurut gue akuntabilitasnya lah, terutama ketika menyangkut penanganan bencana. Karena kemarin yang kita bikin kesal itu adalah udah dan anggaran untuk bencana dikurangin, terus tiba-tiba ada kayak gini, gue kayak Allah. Gimana sih guys, gimana sih, ya pokoknya kita harus kawal lah ya kayak gini. Yang pasti ini semua ya harus benar-benar transparan untuk bisa kita lihat. Ya ibaratnya kayak gue kayak gini-gini nih, ibaratnya jangan sampai kayak lagunya Adrian Halif gitu ya, 2001 kali itu gimana liriknya? Ya pokoknya intinya lo marah-marah terus sekali abis akhirnya maafan lagi. Enggak, jangan dimaafin kalau kayak gini ya. Tidak. Anyway, buat teman-teman yang mau ikutan request masih ditunggu, silakan mampir ke sosial media gue. Gue masih belum bisa membuka WhatsApp-nya Delta FM. Jadi buat yang mau request, yang mau ikutan cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, bisa mampir ke TikTok gue @danargumilang atau bisa mampir ke Instagram gue dulu ya. User ID-nya sama @danargumilang. Daripada gue tadi bertanya-tanya lagunya Adrian Halif yang 2001 kali itu gimana sih? Gue langsung puterin aja deh lagunya ya. Ini di Adrian Halif 2001 kali. Enjoy.

0: Ya.
1: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta, tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
2: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live, bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simpel banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
3: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
4: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya.

0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
1: Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.
0: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Hai, selamat pagi Good Friends. Sekarang saatnya saya, Cesa Ditya, di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Sisingamangaraja yang mengarah ke Amplas terpantau padat. Sementara kondisi lalu lintas di Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke pusat kota terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Iskandar Muda yang mengarah ke Setiabudi terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang. Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Irreplaceable coming from Beyonce. Masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7. Menyapa teman-teman semua. Selamat pagi yang hadir di DM Instagram gue, Teh Nuni. Lagunya sudah aku siapkan. Kofi kemanakah? Sehat-sehat semuanya. Bandung cerah pisan, mulai macet terutama area dekat sekolah ya. On the way kantor, mau dengerin lagunya TLC and Pretty, sudah aku siapkan. Ovi tuh lagi ada kerjaan, jadi memang akhirnya dia izin lagi. Gue sebenarnya gatel banget pengen cerita apa yang membuat dia akhirnya izin 3 hari kerja. Besok aja dia ceritanya, karena besok dia akan kembali siaran. Menyapa teman-teman semuanya di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Tadi ada beberapa yang bertanya juga di live TikTok gue, sendirian aja siarannya, mana ke Ovi dan lain sebagainya. Ya begitulah ceritanya, besok Ovi aja yang cerita ya. Ada Aulia Ramadhani Krishna, selamat pagi, lagi streaming dari Makassar, mau dengerin lagunya ME Inikah Cinta, request spesial dari mamaku yang lagi nyetir biar makin semangat aktivitas katanya. Thank you and have a nice day to you too, Aulia. Salam buat mama ya. Ini tadi ada mamanya Ogi yang kok tiba-tiba gak bisa kebuka ya. Sebentar, mana nih tadi ininya, gak, tiba-tiba klik tuh chat. Okay. Ada Kak Nisa juga, selamat pagi, mau kirim salam buat keluarga semua di rumah, pada sehat, untuk yang lagi UTS semangat, mau dengerin lagunya Sheila on 7. Okay, nanti coba kita hadirkan ya. Ada sebentar, Kinara tadi tuh sudah ngirimin voice note, tapi aku baru baru akan memutarnya sekarang. Mudah-mudahan Kinara belum nyampe ke sekolah ya. Selamat pagi Kinara.
1: Pagi Om Nanar.
0: Hai
1: Tante Ovi, ini aku Kinara. Hari ini aku senang karena
0: kenapa tuh?
1: Hari ini aku gak ada les tech art karena guru aku sakit.
0: Oh
1: ya Om Tante, Tante Ovi, tolong doain guru les aku ya, biar sehat, biar bisa cepat ngajarin aku lagi.
0: Amin.
1: Om Nanar, Tante Ovi, aku mau request lagunya Shakira, judulnya Whenever Whenever. Terima kasih Delta FM untuk teman yang terus bergerak.
0: Terima kasih banyak voice note kamu yang sudah dikirimkan ke DM Instagramku. Aduh, emang lagi banyak yang kurang sehat ya akhir-akhir ini. Mudah-mudahan semua yang lagi kurang sehat segera nyah penyakitnya, segera pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala ya. Oh, ini adalah Augi nih. Om Danar tadi message-nya hilang. Mau minta lagu Michiko, Michicho, Michicho. Oh, gini lagunya siapa? Nanti Om Danar coba cek dulu ya. Mudah-mudahan ada dan bisa kita hadirkan lagu yang di request. Sambil mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa WhatsApp-nya Delta FM gak bisa, aku pun juga gak tahu karena tidak ada informasi sama sekali ke aku kenapa emang ini tidak bisa digunakan WhatsApp-nya Delta FM. Tapi gak masalah, walaupun memang WhatsApp-nya gak bisa dipakai, teman-teman masih bisa reach out to me through my social media account, baik di Instagram ataupun di TikTok gue. Gue lagi live di TikTok @danargumilang. Instagram pun juga sama, user ID-nya @danargumilang. Jadi nyamannya mau yang mana, silahkan mampir di situ. Kasih tahu lagu apa yang ingin didengar. Nanti pun juga kalau kita ngebahas topik-topik yang akan dibahas hari ini juga bisa lewat sana ya. Nanti pun juga Fawas akan segera melakukan ritualnya. Pak Haji siap, Jidan siap, Bismillahirrahmanirrahim. Akan segera meng-enter live di TikTok jadi Delta FM ya. Until then, kita mau muterin lagu yang saat ini dulu, di request sama Teh Nuni dari Bandung. This is TLC with Unpretty di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Once again, calling out dear friends, good friends yang mau request, bisa mampir ke social media gue dulu, @danargumilang di Instagram ataupun di TikTok ya. Lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an mudah-mudahan ada di banking song kita untuk nemenin Rabu pagi lo di Delta FM, di Good Mood Club bareng gue, Danar Gumilang.

0: Bersama saya Doda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Anggota Badan Legislasi atau Balik DPR RI, Lady Hanifah Amalia menegaskan, dalam Undang-Undang Satu Data Indonesia, data memiliki klasifikasi tertentu, termasuk data terbuka, terbatas, dan tertutup. Pertukaran data harus dilakukan sesuai dengan klasifikasi dan ketentuan perlindungan data yang berlaku. Politisi praksi PKS itu menyampaikan bahwa lahirnya Undang-Undang Satu Data Indonesia diperlukan untuk mengatasi persoalan data pemerintah yang selama ini masih tersebar dan dikelola secara sektoral.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Komisi 2 DPR RI Kamarudin Watubun mendorong pemerintah segera terbitkan aturan teknis terhadap pengalihan skema gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dari APBN.
2: Ya itu kan dari sisi polisinya begitu, tapi secara teknis kan belum dibicarakan yang sampai detail operasionalnya kan. Harus dipikirkan dengan baik sebelum dilaksanakan, supaya jangan sampai pegawai begitu banyak di seluruh kabupaten, kota, seluruh Indonesia, tapi diatur dari pusat tidak bisa mengatur juga secara teknis kan.
0: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi mendorong pemerintah segera menyusun dan menerbitkan aturan pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan agar segera diimplementasikan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pekerja maupun dunia usaha. Politisi praksi Partai Nasdem itu menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha agar dapat terus berkembang dan membuka lapangan kerja.
1: Televisi, radio, parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen. Produksi Televisi dan Radio Parlemen Referensi Indonesia, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Punya rumah sendiri itu tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Ces Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Badan Pusat Statistik mencatat rata-rata pengeluaran masyarakat untuk rokok dan tembakau mencapai Rp94.180 per kapita per bulan pada bulan Maret 2026. Angka ini meningkat dari Rp91.708 pada Maret 2025, bahkan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk daging sebesar Rp40.352 dan untuk padi sebesar Rp92.141 per kapita per bulan. BPS juga mencatat persentase konsumsi rokok masyarakat naik dari 67,6% pada Maret 2025 menjadi 67,59% pada Maret 2026. Sementara dari berita entertainment, pemeran utama di film Nawila, Luisa Adrena, diumumkan sebagai salah satu nominasi pemeran utama perempuan terbaik di ajang Festival Film Indonesia melalui film Nawila. Pencapaian ini mencetak sejarah sebagai nominasi termuda dalam sejarah FFI di usia 7 tahun. Kita beralih ke berita sepak bola, mantan Presiden Barcelona Joan Gaspart meminta Lionel Messi berhenti menunda perpisahan resmi di Camp Nou hanya karena konflik politik dengan Joan Laporta. Ia mengatakan Barcelona akan selalu lebih besar dari individu manapun. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin seru yuk bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.